Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

satu ini beneran bikin bahagia ya, karena PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 4 Semarang ini menyiapkan layanan shuttle untuk menghubungkan Kabupaten Kudus dengan sejumlah stasiun yang ada di Kota Semarang. Keren, jadi gak usah repot-repot. Gimana ya caranya kalau mau naik kereta dari Kudus? Ya emang gak bisa sih kalau naik kereta langsung teman Pro 2, tapi KAI ini nyediain shuttle-nya ya. Dan rencana ini juga disiapkan untuk memudahkan masyarakat Kudus yang pengen berpergian naik kereta api. Nah, jadi selama ini warga Kudus harus lebih dulu menuju Semarang ya untuk mengakses layanan kereta api, tapi ini ada shuttle-nya, jadi aman nih teman Pro 2. Jarak Kudus Semarang ini sebenarnya nggak terlalu jauh ya, cuma 60 km aja. Dan karena jalur rel kereta api di Kudus udah nggak tersedia, PT KAI memilih menyiapkan layanan penghubung untuk penumpang dari daerah tersebut. Nah, kalau flashback, sebenarnya di Kudus ini sempat ada stasiun ya teman Pro 2 yang berada di Kelurahan Werguetan. Ini sebelumnya juga pernah menjadi bagian dari layanan perkereta apian, dan stasiun ini mulai dari tahun 1884 dan berhenti beroperasi itu 1986. Jadi udah lama banget ya gak berfungsi. Tapi semoga ya dengan layanan shuttle ini bisa benar-benar membantu warga Kudus yang mau naik kereta api. Stasiunnya tetap dari Semarang ya, tapi ini dari KAI sekarang udah menyediakan layanan shuttle.

kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Pedal Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

Lagu terbaru dari Yura Yunita dengan Pertiwi ya teman Pro 2. Aduh, kalau ngomongin soal Pertiwi kita ya, ini banyak banget hal yang bikin sedih gitu ya teman Pro 2. Ada karhutla gitu kan, kekeringan di mana-mana. Dan yang baru aja kejadian semalam banget nih teman Pro 2, kebakaran lahan kosong ya di dekat Mall 23 Semarang. Ini apinya berkobar hebat. Aku tadi pagi lihat di threads ya, apinya tuh luar biasa menyala-nyala banget teman Pro 2. Nah, lahan kosong yang terbakar ini di dekat Mall 23 POJ City Kota Semarang, Jawa Tengah, dan petugas damkar juga berjibaku memadamkan api semalam ya. Jadi ini kejadiannya sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat ya, hampir jam 7 malam. Dan disampaikan ini lokasi kejadian jauh dari permukiman warga, gak sampai mall juga ya teman Pro 2. Tapi ini memang petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menjangkau karena lokasinya ini terhalang sungai ya. Dan tapi ini kalau pagi ini sih sudah padam ya apinya, tapi semoga gak ada yang buang puntung rokok sembarangan ya kan, gak ada yang coba-coba menyulut api di tengah panasnya terik matahari ini ya teman Pro 2. Semoga aman-aman aja, termasuk buat kamu nih yang tinggalnya juga di dekat lahan-lahan kosong ya yang mengalami kekeringan ini. Semoga aman-aman aja, gak ada kebakaran-kebakaran lagi yang melanda.

0: Dan ini dia tema baru untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nakila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Nakila, Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Say it.

0: ya. Kepoin. Ada yang miskin.
1: Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin. Dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Tiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Eh, Fam, kemarin aku mau gigit orang loh, tapi nggak jadi.
1: Lah, kenapa, Pir? Sebagai vampir kan sudah kebiasaan kita menggigit orang dan menghisap darahnya.
0: Masalahnya, dia itu belum donor darah, makanya aku urungkan niat itu. Kasihan orang-orang yang butuh transfusi darah. Jadi, ya udah, biar darahnya untuk yang membutuhkan saja.
1: Luar biasa, bahkan seorang vampir memiliki empati. Kalau kita saja paham pentingnya stok darah PMI, masa manusia kalah? Seharusnya manusia itu rutin donor darah untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Palang Merah Nasional. Rutin donor darah, bantu sesama, hidup pun berkah.

saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena udah jam 8 pagi, voting aku tutup. Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung, udah ikutan vote ya. Pagi ini di Instagram kita di @pro2smg, terus di aplikasi RRI Digital juga dan di WhatsAppnya Pro 2. Dan kita recap dulu 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Ada lagu dari siapa aja sih? Kita mulai dari posisi 3 dulu ya teman Pro 2. Ada Salma Salsabil dengan Hachu.

Itu dia tiga lagu dengan jumlah voting terbanyak. Maafkan aku teman Pro 2 karena gak bisa muterin semuanya ya. Tapi tenang aja kalau lagu favorit kamu belum masuk di tiga besar Sate Lilit pagi ini ya, kamu bisa dengerin aja Sate Lilit setiap hari, setiap pagi, pastinya cuma di Pro 2 FM Semarang. Dan yuk langsung aja kita bakal dengerin ya yang jadi pilihan terbanyak dari teman Pro 2. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Tetap di Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

hacu ya. Ini haduh. Haduh dan hade. Kok bisa ya teman Pro 2? Aku tadi baru baca kan sekilas judulnya. Kok bisa? Terus aku baca lagi lebih dalam, makin kok bisa ya. Jadi seorang pria warga negara Indonesia jadi orang pertama yang dijatuhi hukuman penjara di Malaysia karena buang puntung rokok sembarangan di tempat umum. Jangan semua disamakan seperti di Indonesia ya, walaupun serumpun ya, tapi beda banget dengan kultur ini ya, kebiasaannya ya untuk para perokok di Malaysia, Singapura ataupun negara-negara lainnya. Ini gak boleh memang terang-terangan ngerokok di publik gitu ya teman Pro 2, apalagi sampai buang puntung rokoknya. Nah, Direktur Perusahaan Pengelolaan Limbah Padat dan Pembersihan Umum SW Corp Johor, Zainal Fitri Ahmad ya, ini mengatakan kalau tindak pelanggaran itu dilakukan di area Stulang di bulan Februari lalu. Identitas WNI ini gak diungkap ke publik ya, cuma disebutkan kalau WNI itu merupakan seorang pekerja umum yang usianya 36 tahun. Nah, pria WNI itu mulai menjalani hukuman 1 bulan penjara sejak 28 Agustus lalu setelah gagal membayar denda sebesar 1.000 ringgit atau 4,3 juta rupiah. Jadi dia yang pertama kali masuk penjara ya teman Pro 2 di bulan Agustus 2026 ini. Dan juga ditegaskan ya, kalau membuang sampah sembarangan di tempat umum ini merupakan pelanggaran hukum berdasarkan pasal 77A Undang-Undang Pengelolaan Limbah Padat dan Pembersihan Umum tahun 2007. Ini Undang-Undang Malaysia ya teman Pro 2. Jadi pelanggar ini bisa dikenai hukuman denda 2.000 ringgit sampai 2.000 ringgit atau 8,7 juta rupiah, atau diperintahkan untuk menjalani hukuman pelayanan masyarakat sampai 6 bulan lamanya. Ini pelajaran juga nih buat kamu teman Pro 2 ya, yang lagi jalan-jalan mungkin ya, atau mungkin WNI yang ada kuliah di sana ataupun mungkin ada yang kerja di sana ya. Ini harus menaati aturan-aturan yang berlaku, jangan buang-buang sampah sembarangan kalau nggak mau sampai masuk penjara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih temenin pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga nih buat warga Semarang. Udah jalan-jalan belum? Ini kan di MTQ Nasional banyak banget eventnya ya teman Pro 2. Salah satunya adalah Halal Food Festival. Wih, dan ini ada UMKM binaan dari Basnas Republik Indonesia yang menawarkan produk-produk unik di Halal Food Fest MTQ Nasional ke-31 nih teman Pro 2. Jadi ini ada Halal Food Fest-nya itu ya, bazar UMKM-nya ada di Plaza Simpang 5 Semarang dari tanggal 12 sampai tanggal 19. Wah, sebentar lagi nih teman Pro 2. Nah, ini karena mungkin teman Pro 2 penasaran, nanti bisa ke sana. Bukanya ini dari jam 10 pagi sampai jam setengah 9 malam. Nah, beragam produk ini ditawarkan dalam bazar ini ya. Ada kerupuk telur asin. Wah, aku belum pernah tuh kerupuk telur asin. Terus ada abon ikan asap, ada sambal ikan asap, ada telur asin BW. BW ini apa nih? Black and white? Apa nih? BW, gak tahu nih BW ya. Terus ada juga lumpia rumput laut sampai roti ganjel rel. Wih, makanan-makanan khasnya Semarang tapi dengan inovasinya ya, lumpia rumput laut. Kalau biasanya lumpia itu pakai rebung, ini pakai rumput laut ya teman Pro 2. Dan memang sejumlah menu yang ditawarkan ini ya, gak gampang ditemukan di tempat lainnya. Makanya datang dong ya ke Halal Food Fest dalam gelaran MTQ Nasional ke-31. Ini ada di Plaza Simpang 5 Semarang ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang hari ini aduh bingung nih mau kemana, atau bingung nih mau makan siang apa, ya udah nanti datang aja ke Halal Food Fest. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam setengah 9 malam di Plaza Simpang 5.

Di tengah banyaknya pilihan hiburan saat ini, radio tetap didengarkan oleh berbagai generasi. Dan setiap generasi pasti punya cerita dan pengalaman yang berbeda dengan radio. Nah, kalau diminta jelasin ke anak kecil sekarang tentang radio, kamu mau bilang apa?

0: dibilang radio itu seru kok, karena kan kita di radio jadi bisa dengerin cerita-cerita anak kecil gitu ya. Kan biasanya orang tua sering ceritain tuh cerita-cerita kayak si kancil atau apa gitu. Nah, aku pasti akan nyaranin radio karena di situ lebih enak kamu dengerin cerita anak kecil-anak kecilnya.
1: Menurut kamu, radio harus gimana sih biar anak muda makin tertarik?
2: Kalau menurut aku sih nggak perlu berubah total ya. Cukup mengikuti perkembangan zaman aja, tapi tetap ciri khasnya dipertahankan.
3: Menurut aku, radio itu perlu mengikuti kebiasaan anak muda dengan menghadirkan konten yang relevan, memanfaatkan media sosial, berkolaborasi dengan konten kreator, serta menyediakan siaran interaktif dan podcast. Nah, dengan begitu, radio akan terasa lebih modern, dekat, dan menarik bagi generasi muda.
4: Mungkin lagunya lebih up to date ya, dan diadain segmen kayak request lagu dan bener-bener lagunya diputer saat itu juga.
1: Apa satu kata untuk menggambarkan radio?
5: Menurut aku satu kata yang menggambarkan radio itu unik sih, karena dia media yang kita tuh bisa

gitu. Menurut aku informatif ya, karena radio itu mampu menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Melalui berita, edukasi, hingga informasi publik, radio

Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS ya, ini kembali hadir di Semarang. Kemarin aku ikutan di presscon-nya ya, Tebon Pro 2. Jadi di GIAS Semarang 2026 ini yang bakal berlangsung tanggal 30 September sampai 4 Oktober bakal menghadirkan 19 merek kendaraan bermotor dan 22 industri pendukung otomotif. Keren. Buat kamu yang pengen beli mobil, nah ini kesempatan yang tepat ya, Tebon Pro 2, datang aja nanti di GIAS Semarang 2026 di Muladi Dom. Nah, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara ini mengatakan GIAS Semarang tahun ini jadi penyelenggaraan kelima sejak pertama kali digelar di tahun 2022 ya, dan jumlah pesertanya pun juga terus bertambah. Bahkan ini gak cuman ada kendaraan penumpang aja, tapi ada satu merek roda dua juga yang ikutan di GIAS Semarang 2026 ya. Yaudah Tebon Pro 2, dicatat tanggalnya 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dom Undip Tembalang.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Lesson a Lover.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Percaya deh teman Pro 2, kalau kamu udah masuk ke lingkaran narkoba, wah itu tuh keluarnya bakal susah banget ya. Antara kamu bisa keluar sendiri atau ketemu polisi dulu ya, tinggal pilih itu ya teman Pro 2. Dan kalau udah di dalam lapas pun jangan pikir ah pasti aman-aman semuanya. Eits, belum tentu ya, banyak yang mungkin nyelundupin gitu kan di dalam lapas, ngumpet-ngumpet. Tapi untungnya ini kemarin ya lapas kelas 1 Semarang sudah menyelenggarakan razia ya beberapa waktu lalu di hari Selasa tanggal 15 September 2026 ya. Dan sebanyak 70 orang yang terdiri dari warga binaan dan petugas ini menjalani tes urin, hasilnya negatif teman Pro 2. Alhamdulillah. Jadi tes urin dilakukan terhadap 50 warga binaan dan 20 petugas setelah tenaga kesehatan menemukan sejumlah warga binaan yang dinilai perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tapi untungnya ini negatif semuanya ya. Tapi dari penggeledahan itu petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lapas. Di antaranya adalah gunting, kemudian ada senjata tajam rakitan, kemudian ada alat pemanas rakitan dan juga kaca. Walaupun ya rakitan-rakitan itu adalah salah satu ini ya, tingkat kreativitas yang cukup tinggi ya teman Pro 2. Tapi kalau di dalam lapas gak boleh ya berarti gak boleh gitu. Jadi sekreatif-kreatifnya keluar lapas dulu baru deh boleh berkreativitas ya. Dan keberadaan benda-benda ini juga perlu menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan warga binaan maupun petugas ya. Tapi ini untuk tes urin memang dilakukan secara rutin. Untuk saat ini warga binaan dan juga petugas gak ada yang hasilnya positif. Semoga seterusnya seperti itu ya teman Pro 2. Nah kalau kamu ya merasa ah aku ini nih nyoba-nyoba ah pengen nyoba, jangan ya teman Pro 2 ya, yang ada nanti kamu bakal ketemu sama petugas-petugas di Lapas Semarang. Pokoknya jangan coba-coba sama yang namanya narkoba.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas, karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah ngomongin soal narkoba ya di lapas ya, teman Pro 2. Di lapas pun yang dipikir udah masuk lapas tenang-tenang aja, enggak bakal tes urin. No ya. Di lapas pun juga tes urin, teman Pro 2. Tapi jangan sampai lah ya ada yang punya cita-cita atau angan-angan masuk lapas. Kalau buat studi banding doang enggak apa-apa ya, tapi kalau untuk bermalam, berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun jangan ya, teman Pro 2. Nah, lebih baik kita tuh membentengi diri kita dari narkoba. Dan selain narkoba yang sekarang marak itu adalah judol. Wah, ini ya teman Pro 2. Tadi aku baca di threads ya, katanya bertemanlah dengan orang-orang yang suka main judol karena mereka biasanya sering ada in flash sale. Ada handphone-handphone yang tiba-tiba dijual murah ya, 1 sampai 2 juta aja ya, namanya juga kepepet ya teman Pro 2. Tapi janganlah kalau misalnya ada teman kamu yang judol ya, kasih tahu gitu kan, diajak kembali ke jalan yang benar ya, walaupun ya mungkin ada ini ya, flash sale kejutan ya teman Pro 2 ya. Nah, gimana sih cara kita sebagai anak-anak muda membentengi diri dari narkoba dan juga judol, apalagi mungkin buat teman Pro 2 yang tinggalnya nih jauh dari orang tua, di pesantren salah satunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama pengurus Ponpes Al Hidayat Putri Lasem, ada Kak Syahnas Nabila atau Kak Bella. Tapi nanti ya teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 9.30 pagi. Pastiin kamu di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Divina. Dan hari ini aku gak sendirian dong. Masa iya sendirian terus dari pagi ya. Kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Syahnas Nabila atau Kak Bella. Kak Bella ini adalah pengurus pondok pesantren Al-Hidayat Putri Lasem. Coba kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Bella ya. Halo Kak Bella, selamat pagi. Halo, oke, ini coba ya, kayaknya bermasalah nih teman Pro 2 ya. Oke, kita mau coba menghubungi Kak Bella lagi. Iya, halo Kak Bella, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi Kak Bella, kabar baik, sehat Kak Bella?
1: Baik dong.
0: Baik dong.
1: Kakak gimana Kak?
0: Baik juga Kak Bella, gimana? Ini
1: semangat
0: kayaknya
1: banget.
0: Iya dong, semangat banget. Sesemangat Kak Bella yang pagi-pagi sudah mengais rezeki ya kan?
1: Wah, aja.
0: Oke Kak Bella, ini kita mau ngobrolin ya tentang biasanya kecanduan narkoba, kecanduan judi online gitu ya. Benteng pertahanan ini adalah salah satu hal yang utama. Nah pagi ini kita mau belajar juga dari pola pembinaan di pesantren, karena Kak Bella ini adalah pengurus pondok pesantren Al-Hidayat Putri Lasem. Jauh ya Kak ya, di Rembang ya Kak?
1: Oh ya,
0: iya. Oke, Kak Bella, ini kalau menurut Kak Bella ya, seberapa penting sih lingkungan yang positif untuk bisa membantu menghindarkan remaja-remaja ini dari narkoba, dari judi online juga Kak Bella?
1: Kalau faktor lingkungan ya, itu menurut aku penting banget, karena apalagi kok di usia-usia remaja, namanya remaja itu kayak fase dimana mereka itu lagi mencari identitas diri. Nah, mereka tuh pasti cari lewat teman-temannya, terus lingkungan sekolahnya, lingkungan tempat nongkrongnya, terus gimana mereka bersosialisasi. Nah, kalau misalnya lingkungan yang tempat si remaja ini punya sisi positif, punya kegiatan yang positif, contoh yang baik, pasti apa ya, bisa mempengaruhi mereka lah untuk apa namanya, punya benteng lah, punya sebuah benteng pertahanan, punya prinsip dari apa yang harus mereka lakukan, apa yang baiknya mereka lakukan gitu. Apalagi perkara narkoba ini, remaja itu gimana ya, rasa ingin tahunya kan banyak kan. Rasanya gimana nih, apalagi kok sudah ketemu FOMO kayak gitu lah. Itu kan lah, kalau misalnya lingkungan dia itu gak kondusif ya, gak punya prinsip. Nah mereka gak punya prinsip ya pasti akan bisa goyah gitu. Jadi lingkungan itu sangat penting sih menurutku.
0: Sangat penting ya. Nah kalau lingkungan di pondok pesantren sendiri ini seperti apa pola pembinaannya Kak, agar anak-anak di pondok pun ini juga mereka punya pergaulan yang baik gitu kan. Kalau masuk pondok itu kan mereka biasanya dari luar kan, dari background yang macam-macam ya Kak ya.
1: Alhamdulillah ya, kalau di pondok itu mereka biasanya punya jadwal kegiatan, dan yang namanya gadget itu pasti kita akan batasi. Kalau zaman sekarang ya, beberapa pondok pesantren itu memperbolehkan untuk membawa smartphone, tapi mereka punya ada jam screen time-nya gitu loh. Karena kan masa sekarang sekolah kan nggak bisa lepas ya dari namanya internet, AI dan lain sebagainya. Jadi kita tetap harus pakai itu gitu loh. Nah, jadi gimana caranya kita di pondok itu bisa tidak menyingkirkan hal itu, tapi juga bisa apa nih ya, membungkus hal itu tuh dengan hal yang baik gitu, dengan cara membatasi screen time, bawa HP di jam-jam tertentu, misalnya jam-jam sekolah. Di jam sekolah pun mereka itu tidak waktu bawa. Jadi ketika emang pelajaran itu harus memerlukan smartphone, baru kita keluarkan. Tapi ketika pelajaran itu sudah selesai untuk menggunakan smartphone, kita ambil lagi gitu. Jadi emang pembatasan gadget itu harus jelas. Terus habis itu kegiatan yang luar biasa tertata dan semuanya tuh penuh ya, maksudnya kegiatan kami tuh di pondok pesantren tuh pasti udah jelas, udah penuh. Jam segini, jam sampai jam segini ngapain, jam segini sampai segini. Jadi tuh mereka nggak sempat untuk memikirkan aku pengen ini, aku pengen itu. Jadi tuh emang mereka tuh sudah tertata gitu loh,
0: sudah padet ya.
1: Jadwalnya tuh sudah teratur, udah jam, apalagi kalau misalnya ngaji, terus sholat berjamaah, belajar itu kan sudah ada jadwalnya juga. Jadi mereka benar-benar sudah nggak bisa apa ya, nggak ada waktu nganggur yang membuat mereka jadi pengennya yang lain-lain gitu loh. Jadi itu kegiatannya positif semua lah intinya kayak
0: Gitu. Oke, kegiatannya positif semua. Lebih tertata ya teman Pro 2. Nah, ini walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi berarti tetap ada yang memantau gitu. Nah, kemudian ada nggak mungkin pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan pengurus ya, biar santri-santri ini paham gitu alasan dibalik larangan, salah satunya adalah narkoba atau mungkin yang lainnya yang lagi marak juga judi online nih, Kak Bella.
1: Kalau di pondok ya, kita tuh bikin peraturan kayak gitu tuh bukan cuman kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, nggak kayak gitu. Tapi pasti akan dikasih tahu mengapa seperti ini, mengapa seperti itu. Apalagi kalau berkaitan dengan narkoba kayak gitu, biasanya kita juga ada kayak edukasi-edukasi kayak gitu. Nggak cuma narkoba dan judi online ya yang kita apa namanya edukasi ke mereka, termasuk seks bebas, kemudian apa namanya kayak kekerasan seksual sampai seperti itu. Kami semua buat edukasi anak-anak, khususnya di usia SMP sampai kuliah, sampai usia kuliah itu kami selalu ada apa namanya edukasi, seminar, kemudian kayak pelatihan-pelatihan seperti itu buat anak-anak itu, biar ya mereka nggak mengapa kenapa ini nggak boleh, kenapa itu nggak boleh kayak gitu. Jadi tetap harus dikasih, berkatanya seperti itu. Dan juga setiap anak-anak itu punya kayak semacam kakak senior gimana ya, kayak pembimbing gitu loh. Ada pembimbingnya. Nah, pembimbing itu yang setiap hari memantau anak-anak agar apa namanya, misalnya anak-anak bertanya tentang hal ini, hal itu tuh ada yang menjawab langsung kayak gitu.
0: Oh, karena biasanya rasa penasarannya tinggi ya Kak ya, anak-anak yang ada di pondok pesantren ini teman Pro 2 ya. Jadi ada kakak senior yang mengarahkan ke hal-hal yang baik gitu. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya membuat remaja tuh mudah tertarik untuk mencoba hal-hal yang beresiko Kak? Karena tadi rasa ingin tahunya cukup tinggi ya.
1: Ya itu kan apa namanya apalagi anak-anak remaja ya, rasa penasarannya itu pasti tinggi banget. FOMO, apalagi sekarang FOMO. Ih, kalau enggak kayak gini enggak keren. Ih, kalau enggak gini aku enggak, teman-temanku enggak mau temenan sama aku. Kayak gitu. Biasanya sih kebanyakan seperti itu karena ikut-ikutan aja. Ya makanya kok di pondok itu gadget itu dibatasin dan lain-lain sebagainya, yaitu biar nggak ke FOMO-FOMO-an itu. Ya emang, dan banyak edukasi ya, karena mereka biar tahu bahwa sebenarnya ini tuh seperti ini gitu.
0: Oke.
1: Kasih banyak pengertian lah mereka.
0: Kasih banyak pengertian ya, biar mereka nggak penasaran terus kenapa sih nggak boleh, cuman nggak boleh doang, enggak ya. Jadi ini tetap ya teman Pro 2 ya, walaupun mereka di pondok ternyata tetap juga ada teknologi juga yang digunakan, bukan berarti mereka sama sekali nggak pakai teknologi, tapi tetap dengan pengawasan dan juga pemahaman terkait dengan apa hal yang boleh dan tidak boleh. Oke Kak Bella, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya Kak Bella ya.
1: Yeah.
0: Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita lanjutin yuk teman Pro2 ngobrol-ngobrol pagi ini bareng sama Kak Bella ya, biar benteng pertahanan kita tuh kuat gitu ya teman Pro2, karena ya jangan sampai kita lari ke hal-hal yang negatif, hal-hal yang bikin rusak masa depan kita gitu. Oh no, jangan. Oke, Kak Bella, ini kan kalau teman-teman santri kan jauh dari orang tua gitu ya Kak Bella ya, tapi kan mereka tetap punya senior. Nah, tapi kalau mereka pengen curhat, pengen bercerita, karena biasanya orang-orang yang lari ke narkoba, ke judi online, ini biasanya kan mereka-mereka yang gak bisa punya tempat cerita gitu ya. Nah, ini gimana kalau misalnya santri-santri pada pengen curhat ketika mereka punya masalah nih, Kak?
1: Kalau curhat-curhat kayak gitu gimana ya? Biasanya mereka itu curhat-curhatnya ya sama teman sebayanya mereka gitu. Mm-hmm. Makanya kan kita tuh perlu membangun lingkungan pertemanan itu harus yang sehat gitu loh. Karena mereka kalau ya curhat-curhat itu ya kalau enggak sama teman-teman sebayanya, ya sama kakak seniornya kayak gitu, sama teman sekolahnya gitu. Ya mau gimana caranya, kita di pondok itu harus bikin lingkungan ini jadi pertemanan yang sehat. Enggak ada yang apa namanya saling apa ya, bully-membully, kayak begitu. Okay. Nah, itu yang harus dijaga sih.
0: Selalu dijaga. Nah, kalau di pondok okelah, bisa teratur karena sudah ada jadwal, terus ada yang memantau juga. Nah, kalau pola pembinaan ini dibawa di lingkungan umum, misalnya keluarga, sekolah, ataupun komunitas remaja, menurut Kak Bella nih kebiasaan yang paling mudah untuk mulai diterapkan nih kebiasaan-kebiasaan apa? Contoh kecilnya Kak Bella.
1: Sebenarnya kalau kebiasaan-kebiasaan yang di pondok itu sangat mudah sekali untuk dicopy ke di kebiasaan yang di rumah, sangat mudah sekali kayak jadwal. Udahlah, kita kalau di rumah kalau misalnya kita buat jadwal sebenarnya bisa-bisa aja. Mm-hmm. Cuman bedanya adalah pengawasannya. Nah, itu yang harus ada orang tua. Jadi orang tua itu harus lebih ketat untuk mengawasi anak-anaknya dalam pengaturan jadwal kayak begitu. Karena memang kalau misalnya anak-anak sendiri yang melakukan kan nggak mungkin sedisiplin itulah, pasti harus ada yang mengawasin. Itu sih sebenarnya kalau kebiasaan yang lain-lain mah sebenarnya tuh sangat mudah sekali untuk dicopy di rumah, kebiasaan-kebiasaan di pondok itu.
0: Oke, jadi
1: apalagi ini kalau screen time mah,
0: nah, sangat sekali ya disiplinnya orang tua
1: sekali ya. Nah, yang penting ada peran orang tua di situ sebagai pengawas gitu. Bedanya itu kalau di pondok kan ada pengawasnya adalah pengurus, ada apa namanya mudabir atau kakak senior kayak gitu loh. Kalau di rumah ya orang tua berarti yang jadi pengawas untuk si anak-anak ini.
0: Oke, gitu. Nah, tapi kalau diawasi ini terlalu ketat banget, ini anak-anak jadi merasa dikekang nggak sih? Atau gimana caranya biar mereka nggak merasa dikekang, biar mereka tetap bisa terbuka, curhat-curhat gitu bareng sama orang tua?
1: Ya itu tinggal orang tua. Itu kalau kayak gitu kan pola asuh ya. Jatuhnya kan jadinya pola asuh. Jadi gimana caranya orang tua itu bisa ya gitu, kayak kasih batasan tapi juga kasih edukasi gitu loh. Atau misalnya dibuat reward and punishment itu juga bisa. Jadi tuh anak-anak tuh jadi lebih gimana ya, ada goalsnya gitu loh. Jadi paham kenapa ini kok gak boleh, kenapa itu gak boleh gitu. Jadi gak cuma langsung dimarahin. Sebenarnya tuh hampir-hampir sama sih mau orang tua atau di pondok itu hampir-hampir sama.
0: Nah gitu. Tapi karena ini kan Kak Bella kan sebagai pengurus juga ya, pasti kan melihat kebiasaan-kebiasaan anak-anak setiap harinya seperti apa. Ada gak sih Kak yang ketebak gitu, misal anak ini lagi ada masalah nih, anak ini lagi gak beres nih, atau mungkin anak ini ada terpengaruh nih setelah mungkin pulang dari pondok gitu kan, balik lagi ke pondok, dia ada kebiasaan-kebiasaan yang aneh gitu, biasanya kelihatan gak sih Kak?
1: Iya, kelihatan banget. Karena kan biasanya kalau di rumah kan Lost tuh ya, apa namanya, tidak ada rules lagi kan. Nah itu biasanya emang agak susah lagi apa santri-santri itu kalau pulang dari liburan, apalagi ya liburannya agak lama sebulan gitu, biasanya tuh agak susah dibenerinnya di rutinitas kayak gitu. Terus kemudian masih apa nangis-nangis lagi kayak gitu, hari ya harus membangun adaptasi lagi lah intinya kayak gitu. Tapi lama-kelamaan semakin tahun semakin anak-anak akan semakin mudah gitu loh. Kalau yang tahun awal-awal memang agak susah, tapi lama-lama anak-anak ya oke-oke aja sih gitu. Cuman ya kalau misalnya ada sesuatu hal yang berbeda sama anak itu biasanya kelihatan, karena kan kita sudah terbiasa dengan, apa ya, bareng sama mereka gitu loh. Jadi tahu kebiasaan-kebiasaan mereka gitu. Nah itu biasanya kelihatan. Nah, biasanya yang deketin biasanya temannya dulu ngomong gimana dideketin kayak gitu. Kemudian ketika masalah itu berat, baru naik ke kakak seniornya atau budabirnya gitu, menaik pengurus gitu. Jadi ada bertingkat lah.
0: Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus berteman dengan yang positif, karena ketika kita merasa temannya ada yang kenapa-kenapa, kita pun juga aware ya kak ya.
1: Iya dong. Bukannya malah dibully atau dijauhin, tapi malah dideketin gitu.
0: Betul. Di lingkungan pondok kakak gak ada bully-bully ya kak?
1: Oh alhamdulillah kok di pondok saya tidak ada.
0: Tidak ada. Nanti dijewer sama Kak Bella kalau ada ya. Oke. Okay. Kak Bella yang terakhir nih kak, apa pesan dari mungkin Kak Bella selama pengalaman ya, ini ya pengalaman-pengalaman Kak Bella di pondok pesantren ini, untuk orang tua, pesan untuk masyarakat-masyarakat agar kita bisa bersama-sama nih membangun lingkungan yang lebih kuat dalam mencegah narkoba dan juga judi online nih Kak Bella.
1: Gimana ya? Menurutku pencegahan narkoba dan judi online itu sebenarnya bukan pekerjaan satu pihak aja, nggak cuman dari orang tua saja atau sekolah saja atau pondok pesantren saja atau di mana saja gitu, enggak. Tapi memang itu satu environment, satu kesatuan dan satu sebuah kerjasama antara semua pihak untuk membangun kepercayaan dan benteng buat anak-anak kita itu gitu. Jadi gimana caranya kita bikin lingkungan itu jadi lingkungan yang aman buat anak-anak punya apa namanya, anak-anak punya tempat ruang lah, punya ruang aman buat mereka untuk membangun diri mereka, mencari identitas mereka gitu. Jadi hal-hal yang positif gitu. Jadi tuh jangan lepas tangan antara orang tua, sekolah, pondok dan lain sebagainya, itu jangan lepas tangan. Kita semua harus bareng-bareng untuk membangun masa depan mereka.
0: Oke. Jadi walaupun ditaruh di pondok, udah dia diurusin sama orang pondok aja gitu ya. Nanti begitu pulang polanya udah berbeda. Jadi orang tua pun juga harus kooperatif ya, Kak Bella ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Jadi ini bisa diterapkan nih teman Pro 2 ya di rumah. Misal kamu udah jadi orang tua atau setidaknya jadi kakak atau bahkan jadi teman ya, mungkin teman kamu ada hal-hal yang agak nggak beres nih. Jangan-jangan dia make nih sering bengong gitu. Yang di pondok nggak ada yang sering bengong ya kak ya?
1: Ada kadang.
0: Oh ada. Kirain nggak ada, tapi sering bengongnya bukan karena narkoba ya?
1: Bukan.
0: Mungkin kangen sama rumah gitu kali ya, bengong-bengongnya ya. Oke deh, semoga Kak Bella sehat selalu ya, biar selalu bisa mendampingi teman-teman di pondok pesantren Al Hidayat Putri Lasem, karena ini mayoritasnya putri ya kak ya.
1: Iya. Oh, tapi ada putranya sih.
0: Itu ada putranya. Ada putranya juga. Tapi semoga semuanya aman-aman aja di pondok dan santri-santrinya pada betah-betah juga ya. Terima kasih sekali lagi Kak Bella. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Iya. Itu dia teman Pro 2 ya. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Bella, Kak Syahnas Nabila atau Kak Bella, pengurus Pondok Pesantren Al Hidayati Putri Lasem, tentang benteng remaja dari narkoba dan judol, belajar dari pola pembinaan di pondok pesantren. Tadi kalau di pondok pesantren ada jadwal-jadwalnya, nah itu bisa diterapin nih di rumah kita masing-masing ya teman Pro 2 ya, biar kita nggak kebablasan gitu dalam akses informasi, dalam pergaulan juga. Ya udah sampai sini dulu ya, Devina temenin pagi kamu di Spada. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kita ketemu lagi besok pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 edisi Kamis 17 September 2026 bareng aku Jeffrey Araska. Informasi pertama teman Pro 2, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu malam 16 September 2026. Letusan gunung terjadi pada pukul 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Tersebut disertai suara dentuman dan gemuruh di sekitar kawasan Gunung Api. PVMBG melalui petugas pos pengamatan Gunung Semeru Agastya Rajendra mengatakan, erupsi tersebut tidak dapat teramati secara visual. Namun aktivitas letusan terekam jelas melalui alat seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 25 mm dan durasi selama 128 detik. Pemerintah Kabupaten Rembang menyiapkan anggaran Rp800 juta rupiah untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Program tersebut menjadi bentuk perlindungan sosial bagi nelayan yang menghadapi risiko kecelakaan saat bekerja di tengah laut. Dari sasaran awal 3.744 nelayan kecil, sebanyak 2.000 nelayan dinyatakan memenuhi kriteria setelah melalui proses verifikasi dan validasi. Perlindungan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sehingga risiko kecelakaan kerja maupun kematian tidak sepenuhnya menjadi beban nelayan dan keluarganya. Dan informasi terakhir teman Pro 2, FC Barcelona menghancurkan Racing Santander 7-2 di Camp Nou pada pekan ke-6 La Liga Kamis 17 September 2026 dini hari. Rafinha mencetak hat-trick dan gol lainnya dicetak Joao Cancelo, bunuh diri Asier Villalibre, Gabriel Jesus dan Lamine Yamal. Racing Santander sempat membalas melalui Maguette Gueye dan Yasir Zabiri, namun tidak mampu membendung dominasi Barcelona. Kemenangan ini membuat Barcelona terus menjaga tren start sempurna di puncak klasemen La Liga 2026-2027.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist barengan aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 1953.

0: celana yang kemarin aku nemu di all shop. Cakep gak sih?
1: Lah, iya cakep. Tapi kurang terang ah warnanya. Mbak, ada yang lebih terang gak warnanya?
2: Ada kak, di sebelah sini. Bisa dicek ya.
1: Widih, cocok banget sama ini warnanya. Eh, foto dulu dong. Kira-kira atasan yang bagus buat ini apa ya mbak?
2: Yang polos dan warna terang cocok banget kak. Di sebelah sana ada atasan pendek terang. Di sebelah sini ada pilihan atasan bermotif. Bisa saya ambilin ukuran yang cocok nanti.
1: Wih, cakep. Bentar mbak, yang ini harganya berapa?
2: Rp150.000 kak. Yang di sebelah sini masih under Rp200.000 semua kok.
1: Waduh, yakin mbak nggak bisa kurang ini?
2: Wah, mohon maaf kak, harganya udah pas dan bahannya berkualitas juga kok. Nggak akan mengecewakan, dijamin.
0: Kok mau beli beneran? Kan kita niatnya jalan-jalan aja, nggak usah beli. Yang ini di all shop juga banyak tahu.
1: Iya. Pengen aja nanya-nanya, emang nggak boleh? Anu mbak, nanya-nanya dulu ya.
0: Yeay, dari tadi kesono kesini laganya kayak mau beli aja. Taunya nanya doang, lama banget lagi sejam muternya. Kayak Rojali dan Rohana dong kita. Rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya.

0: Checklist.
1: Halo, aku Zikri dari Sekaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Selalu ada orang-orang yang siap membantu kita dalam situasi darurat. Mereka hadir ketika bantuan dibutuhkan, memberikan pertolongan. Setiap tanggal 17 September, kita memperingati Hari Palang Merah Indonesia sebagai momentum untuk mengingat pentingnya kepedulian terhadap sesama. Palang Merah Indonesia hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari donor darah, membantu korban bencana, hingga memberikan pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena kepedulian tidak harus dimulai dari hal besar. Satu bantuan kecil bisa memberikan arti yang besar bagi orang lain. Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September. Mari terus tumbuhkan kepedulian dan semangat kemanusiaan.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Nah ini kalau lihat anak muda zaman sekarang ini, menurut kalian berdua, ini apakah kesadaran soal keuangan ini sama investasi udah mulai meningkat juga?
2: Untuk secara umum nih kayak kesadaran anak muda tentang keuangan atau investasi menurut saya cukup meningkat ya kak. Karena informasi yang kita dapatkan sangat mudah sekali. Akses informasi yang mau kita cari pun juga sangat mudah sekali gitu. Sekarang banyak sekali konten-konten tentang keuangan yang membuat anak muda itu penasaran gitu. Apa sih itu investasi seperti itu. Nah sekarang kan banyak-banyak istilah kayak investasi, terus dana darurat, financial freedom. Itu tuh udah gak asing lagi di kalangan para Gen Z.
3: Betul, Kak Diva.
0: Dengar

0: hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat, kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu, cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk gak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081565 10953.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

kewajiban orang Islam adalah menjauhi sifat dengki pada seluruh keadaannya. Karena perilaku terendah dari orang yang terkena penyakit dengki atau hasad, yaitu dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saudaranya. Seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan saling mendengki, jangan saling membenci, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah mencuri dengar pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian saling mengelabui dalam berdagang. Jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, sebagai saudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kenapa, San?
1: Tas aku, dompet, HP, hilang semuanya.
0: Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya, San. Emang yang namanya manusia itu pasti sering kok menjumpai berbagai kesukaran hidup. Udah ya, jangan putus asa. Yuk, semangat.
1: Mau semangat gimana coba kayak gini?
0: San, setiap kesukaran yang ditemui oleh manusia itu dijadikan sebagai ujian untuk menilai keimanan setiap orang. Udahan ya sedihnya.
2: Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah yang Maha Mengetahui senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Terkadang tidak sesuai seperti apa yang diinginkannya, namun itu yang terbaik untuknya. Selalu bersyukur dengan kesenangan yang diterima, serta tidak mencaci ketika menemukan hal yang dibenci adalah cara terbaik untuk memperbaiki kehidupan. Karena selalu ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di setiap hal yang tidak kita sukai.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska. Ya biasa di jam 12 ke jam 1 ini aku bakal nemenin kamu ngobrolin UMKM, industri kreatif, sama ekonomi digital. Dan siang ini kayaknya ngomongin fashion itu gak ada salahnya. Dan kalau ngomongin fashion ini, biasanya yang langsung kepikiran itu tuh pasti soal tren yang lagi viral. Hari ini rame warna apa gitu ya, terus besok gantinya modelnya apa. Tapi ternyata ada juga brand yang justru milih nggak ikut-ikutan arus tren, ya tapi lebih fokus ke bikin karya yang tetap relevan dipakai bertahun-tahun atau timeless modelnya. Nah, siang ini aku bakal ngobrol sama salah satu pelaku industri fashion asal Semarang yang udah berkarya ya sekitar satu dekadean ya mungkin lah ya. Ini nama brandnya adalah Divine, teman Pro 2. Ini dia tuh teman lama aku. Dia tuh berhasil menggabungkan antara kebaya sama batik, terus dikasih sentuhan modern. Jadi bisa dipakai bukan buat acara formal aja, tapi juga bisa buat aktivitas sehari-hari. Soalnya emang nyaman katanya. Menariknya lagi, ini setiap produk yang dibuat gak lahir secara instan. Ini ada riset and developmentnya dulu, terus pemilihan bahannya juga diperhatiin, sampai pengerjaan yang detail dan penuh ketelitian juga. Ini bahkan konsep produksinya juga dibuat lebih bijak, biar kualitas tetap terjaga dan enggak menghasilkan banyak stok yang kebuang. Nah, aku bakal ngobrol mulai dari cerita awalnya Divine ini gimana berdirinya, terus proses kreatif dibalik setiap produknya, sampai gimana sebuah brand lokal ini bisa terus bertahan dan berkembang di tengah dunia fashion yang ya trennya itu berubahnya tuh cepet banget. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, habis ini aku bakal ngobrol sama ownernya langsung, sama fashion designernya langsung. Jadi tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than A Lover.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: Teman Pro 2, tadi kan aku udah spill ya ke kamu kalau siang ini tuh aku bakal ngulik produk sama cerita-ceritanya yang ada di balik Divine. Yang ini tuh udah ada dari ya satu dekade katanya. Ini juga teman lama aku. Ini nama produknya juga Divine. Jadi langsung aja kali teman Pro 2 ya.
1: Juga udah kedatangan satu teman lama aku, teman Pro 2. Ini salah satu fashion designer yang dari tahun berapa ya? Kalau enggak salah itu aku terakhir 2018-2019 itu sampai sekarang masih ada. Langsung aja aku sapa. Selamat siang Mbak Widyadika.
2: Selamat siang.
1: Gimana sih kabarnya?
2: Gimana ya kabarnya ya? Overall oke sih.
1: Oke. Udah lama banget ini waktu aku tuh sempat juga nemenin teman aku yang fotoin biasanya brand-brandnya Mbak Dika nih ya.
2: Iya.
1: Itu terakhir 2018. Tapi sebenarnya Mbak Dika sendiri ini berdirinya di Divine ya? Bacanya gimana?
2: Bacanya tuh Divine.
1: Divine.
2: Divine Batik. Jadi Divine. Aku cerita sendiri.
1: Boleh, ya. Boleh.
2: Jadi teman masa kecilku itu kalau manggil aku namanya Di.
1: Di.
2: Nah, aku gabungin tuh Di sama Fine. Jadi Di itu karena dari nama aku sendiri kan.
1: Okay.
2: Dan Fine itu maksudnya adalah

0: filosofinya di balik nama brand aku adalah Widya Andika Aji di yang bertumbuh, mengakar dan menyalur kemana-mana gitu.
1: Oh, jadi emang filosofinya itu biar ya emang itu udah terbukti juga. Berdirinya sendiri dari tahun berapa ini, Mbak?
0: Aku tuh lulus kuliah S1 ku 2013, tapi sebelum lulus pun aku udah bikin Define. Jadi dulu Mbak Syanas
1: Nabila. Kita sebut aja.

0: satu customerku dari awal. Jadi emang kayak bertumbuh bersama itu tuh adalah bagian dari Define itu sendiri.
1: Oke, jadi dia 2013 ke atas, bahkan ini berarti kalau dihitung itu
0: 2009.
1: Ini 17 tahun dong. Ini udah kayak anak SMA berarti juga.
0: Kalau aku pernikahan gini, Define adalah Divine. Anakku yang udah masuk SMA.
1: Iya benar. Ini sebenarnya tuh apa yang bikin Badika ini kayak fokus ke fashion designer nih, apalagi ke kebaya sama batik modern sebagai identitas utamanya nih?
0: Jadi aku tuh emang apa ya, di umur-umur belia itu kan aku sering nganterin mamaku belanja ke pasar Perembayan atau pasar Gang Baru. Nah di sana aku ngeliat ibu-ibu buruh gendong yang bawain belanjaan itu loh. Nah, mereka tuh pada pakai kebaya dan pada pakai jari. I mean, aku juga pengen dong pakai kayak gituan juga, tapi aku beli di mana? Zaman segitu kan emang pilihannya masih terbatas.
1: Benar.
0: Kayak when you want to wear something, apa namanya, traditional, sesuatu yang apa namanya, kayak jari atau batik, itu tuh kamu cuma bisa menemukannya jadi ya, toko-toko kayak Danar Hadi atau
1: Patisserie.
0: And what I'm finding there is not what I like gitu loh. Kayak it's not modern enough, it's not easy to mix and match gitu. Jadi kayak aku ngerasa ini adalah problem yang harus aku selesaikan gitu untuk diriku sendiri waktu itu.
1: Jadi dari sana itu kelihatan ini kayak ngelihat peluangnya masih jarang banget yang ya terkesan emang batik ini terkesannya dulu emang jadul mungkin ya.
0: Iya.
1: Tapi di sini Badika hadir kayak ingin memodernkan batik itu sendiri biar gampang di mix and match teman berdua.
0: Iya, aku bisa pakai ini setiap hari kalau misalnya ke kampus atau misalnya aku ada kegiatan-kegiatan di luar kampus yang sifatnya gathering kayak kreatif. Kayak aku pengen punya identitiku sendiri gitu loh. Nah, saat itu lah aku bilang sama mamaku, mami aku tuh pengen punya kebaya apa namanya, kembangan yang warna-warni, atau aku pengen punya jari, aku pengen jarian, tapi aku gak pengen jarian yang kayak jarian ibu-ibu yang susah
1: yang ribet
0: itu, yang harus dilipet-lipet. Aku pengen yang ditaleni aja. Terus habis itu mama aku bilang, ya udah tak bikin sendiri katanya gitu. Mendadak aja di penjahit rumahan makanan kita. Nah dari situ aku mulailah developing produk. Jadi kayak kebaya yang kayak gimana sih yang nyaman dipakai dan jari seperti apa sih yang gak ribet tapi masih tetap apa namanya jari gitu loh.
1: Benar-benar. Berarti aku kan ngintip nih kemarin di Instagram Define ya. Itu tuh kebaya dan batik modern for urban women. Ini filosofinya berarti dari situ tuh ya?
0: Iya.
1: Pantesan ya. Soalnya kalau emang kebaya-kebaya zaman dulu mungkin kalau dipakai buat harian juga agak riweh ya mungkin ya.
0: Karena mereka biasanya tebel atau bahan-bahan yang dipilih itu bahan-bahan yang dipakai untuk orang kantoran. Sebenarnya it's not a problem gitu loh. Asalkan di cutting-cutting tertentu bisa dibuat nyaman gitu. Kadang gini loh, kebaya-kebaya yang ada di pasaran itu kan bentuknya loose, tidak form fitted. Sedangkan aku kepengen form fitted tapi nyaman dipakai.
1: Jadi emang tetap dimodifikasi, bisa nyaman tapi harus dengan modifikasi tertentu. Nah ini mungkin buat teman produa nih Mbak Dika, buat yang pertama kali tahu Define, ini sebenarnya produk apa aja yang sekarang nih ada di Define dan ditawarin nih?
0: Jadi produk Define itu sebenarnya variety-nya banyak banget ya. SKU-nya tuh banyak banget. Dan ini tuh bukan SKU yang kita build in a month or in a year. Tapi ini adalah SKU kita dari pertama kali kita launching produk.
1: Oh masih ada berarti?
0: Iya, jadi kenapa Define itu survive this long? Karena the design itself adalah desain-desain yang timeless. Jadi kayak kebaya Kartini atau kebaya Kutu Baru, tapi warnanya putih, warnanya hitam. Jadi kita widu basic colors gitu. Jadi variety-nya tuh di warna-warna. Tapi bentuknya itu masih pakem gitu, kayak kebaya Kutu Baru atau kebaya Kartini, tapi kita bikin kombinasinya ada piplamnya di bagian belakangnya. Jadi kayak that's our signature style gitu, kayak selain kita memadukan konsep tradisional yang mengakar, tapi kita juga memadukan konsep modern yang girly dan gitu.
1: Berarti itu
0: centil
1: tuh
0: pokoknya.
1: Yang centil berarti itu tuh yang bedain dari brandnya Define sama brand lain ya.
0: Iya.
1: Berarti sama aku juga ngintip lagi nih di Instagram kemarin kayak konsep itu made in small batch ya. Terus juga nggak produksi banyak. Ini ya, kenapa betul. Nih kak? Kenapa kayak gitu?
0: Jadi ini kita pernah nih ada di semua brand ya. Mm-hmm. Kan mereka melalui development yang proses yang panjang gitu.
1: Okay.
0: Aku juga pernah nih ada di fase dimana aku harus bikin produk sejumlah besar untuk bisa masuk ke sebuah marketplace tertentu.
1: Oh.
0: Karena barangnya dikirim ke sana.
1: Mm.
0: Dan sifatnya consignment. Saat barang itu aging lebih dari 3 bulan, jumlah besar ini kembali ke kami dalam jumlah besar itu. Karena ada beberapa yang emang sold outnya cepat, ada beberapa yang emang slow moving.
1: Oke.
0: Namanya kita developing product, tuntutannya itu kan SKU-nya harus banyak. Jadi pilihannya harus banyak. Saat pilihan-pilihan itu tidak dipilih oleh orang yang membeli, kan itu kembali dan itu jadinya old stock yang numpuk gitu.
1: Oke.
0: Nah, dari situ aku belajar why not make it for someone who actually want it.
1: Oh iya.
0: Jadi aku di sini aku bertumbuh.
1: Iya.
0: Karena pada akhirnya aku memikir baju itu adalah bukan baju yang kita buat untuk orang, tapi orang yang memilih baju itu.
1: Oke.
0: Jadi saat kamu belanja di Define, kamu bukan cuma sekedar belanja sebuah pakaian, tapi kamu memilih sebuah perjalanan.
1: Oke, buat nemenin perjalanannya itu ya.
0: Iya.
1: Jadi berawal dari emang dulunya mungkin Mbak Dika ini produksi banyak. Banyak.
0: Dan itu sebenarnya karena jadi waste harus di-sell kalau misalnya mau dikurangi dengan cepat kan berarti harus di-sell dengan harga yang
1: banding harga banget.
0: Nah, itu tuh menurut aku enggak menghargai craftsmanship dan proses dan pembuatannya itu sendiri gitu loh.
1: Dan kalau enggak dijual dan kebanyakan kelamaan di gudang pun juga ini merusak tekstur serat bajunya ya.
0: Betul sekali.
1: Saya juga saya juga jualan baju kebetulan tapi saya ini reseller Tanah Abangan.
0: Gak apa-apa, Tanah Abangan mereka tuh luar biasa loh, mereka bisa produksi dalam jumlah banyak dan harganya bisa murah banget padahal kualitasnya juga nggak buruk gitu.
1: Bener. Dan aku juga ngalamin sama kayak Mbak Dika ini nih, ketika musimnya udah berubah banyak yang dead stock dan akhirnya
0: taruh itu kan harus di sell kan.
1: Bener. Kalau nggak soalnya eman-eman daripada barangnya rusak nggak kejual.
0: Nah itu aku mengurangi itu sekarang. Kalau misalnya kita kan bekerja sama dengan salah satu marketplace fashion dan premium paling besar di Indonesia ya, yaitu Zalora.
1: Okay.
0: Untuk masuk ke sana kan susah.
1: Benar.
0: Untuk bisa jadi seller di sana kan juga nggak mudah ya.
1: Bener.
0: Nah di sana itu tuh salah satu keuntungan dan kekurangannya adalah barang bisa diretur setelah 30 hari. Nah barang yang diretur ini kan kami otomatis jadi dead stock ya.
1: Bener.
0: Karena kan kita made to order, kita orang pesan dulu baru kita buatkan. Dan ini kudos untuk ibu-ibu penjahitku yang di rumah ya, sebutin satu-satu ya. Karena tanpa mereka ini tuh gak mungkin terjadi. Bener. Gitu loh. Jadi kita tuh bisa we're able to make each and every orders within a day dan bisa di ship di hari yang sama. Itu karena
1: ibu-ibu penjahit ini.
0: Craftsmanship ibu-ibu penjahit ini. Jadi aku tuh sangat beruntung dapat ibu-ibu dengan mental tangguh dan baja garment yang dulu di garment itu mereka bikin sampel supervisor udah levelnya kayak gitu. Dan mereka setelah purna tugas mau bekerja di tempat aku. Ada Bu Nur, ada Bu Ani, ada Bu Nini, ada Bu Ari.
1: Okay.
0: Dan ini kita member paling baru, paling fresh, paling kinclong. Itu adalah Regina. Bener-bener barusan lulus SMK.
1: Oh.
0: Tapi bener-bener dia aku sangat

0: kecepatan
1: senior juga ya.
0: Kecepatan ibu-ibu ini dan detail yang apa namanya dibutuhkan untuk membuat sebuah baju itu ya tanpa tim aku ini aku enggak bukan apa-apa sih aku butuhkan
1: tubuh benar. Ada berapa orang tadi sekarang yang ya, jadi
0: tim produksi ya, tim produksinya? Ada 5 orang.
1: Oke.
0: Okay. Terus ada satu admin remote kita okay. yang biasanya bantu upload di marketplace okay. atau bantu upload apa namanya konten di sosial media. Uh-huh. Itu namanya Mas Bayu. Aku tuh sampai sekarang belum pernah ketemu loh sama Mas Bayu ini.
1: Dan itu yang bikin Divine bertahan dari tahun 2009 sampai 2026 ini ya. 5 orang tambah Badika tambah 1 orang admin remote. Oke, okay, Badika, habis ini aku mau tanya-tanya proses kreatifnya, produksinya gimana. Mm-hmm. Tapi jeda dulu satu lagu ya.
0: Boleh.
1: Oke. Okay,
0: sampai jumpa satu lagu lagi.
1: Oke. Okay. Tapi dulu jangan kemana-mana. Habis ini kita lanjut lagi di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Waktunya aku tanya teman produa. Kalau dengar kata kebaya sama batik, yang langsung ada di pikiran kamu tuh apa?
1: Budaya Jawa.
2: Pakaian tradisional khas Jawa.
0: Terus kebaya sama batik itu cocoknya dipakai pas momen apa sih sebenarnya kalau menurut kamu?
1: Momen kondangan pas menghadiri nikahan mungkin?
2: Ya kalau aku sih kayak momen-momen formal, ke kondangan, ke hajatan, ke kantor juga masuk sih kalau batik.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Nah tadi udah aku tanyain ke teman pro 2, ini kalau kebaya sama batik itu yang terlintas tuh apa? Kalau di aku tuh ya yang terlintas di aku ya itu tradisionalnya teman pro 2. Tradisional, terus budaya sama identik sama acara-acara formal sebenarnya. Tapi sekarang itu cocok juga dipakainya buat keseharian teman pro 2. Bahkan ini di beberapa kantor udah menerapkan satu hari di antara Senin sampai Jumat itu pasti ada pakai batiknya, wajib pakai batik. Ini berarti kamu ketika batik itu kamu punya, nggak harus kamu pakai pas kondangan doang, pas acara-acara formal, buat acara-acara kantor juga bisa, buat masuk kerja bisa. Jadi udah makin modern, udah makin bisa dipakai berhari-hari, buat sehari-hari. Jadi nggak cuman acara-acara formal. Dan ini juga kamu bisa lihat itu teman pro 2, karena ini udah banyak yang pengalih fungsian batik dari yang pertamanya acara formal jadi keseharian. Itu bisa jadi peluang cuan buat kamu, bisa jadi ide bisnis yang bisa kamu mulai dari sekarang.
3: Hey teman pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Lanjut lagi bareng aku Jeffrey Alaska, masih ngobrolin soal kita kulik-kulik Define ini. Ini sesuatu yang elegan dengan sentuhan lokal. Masih bareng dengan Mbak Widya Andika juga. Masih lanjut lagi ya kita ngobrolnya Mbak Dika ya.
1: Yap.
0: Ini aku tuh penasaran, ketika Mbak Dika tuh ngedesain sebuah koleksi tuh, biasanya tuh inspirasinya dari mana nih Mbak?
1: Jadi sebenarnya kita tiap bulan itu kan emang diwajibkan untuk mengeluarkan sebuah koleksi minimal 15 SKU.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku sih lebih ke apa namanya? Yaitu main ke variety of color, motifnya beda, tapi desain kita tuh sama aja. Makanya aku bilang desainnya dari pertama kali kita buat di 2009 pun sampai sekarang masih ada. Dan itu biasanya aku replikasi dengan motif-motif batik atau motif-motif polosan yang berbeda-beda.
0: Oke, okay. Berarti emang itu alasan kenapa juga Mbak Dika ini desainnya tuh yang timeless, yang everlasting gitu tuh biar ya emang
1: saat membuat koleksi kita nggak kesulitan. Maksudnya kita tuh bukan tipikal brand yang mengikuti tren gitu loh. Ini juga hal yang penting dari Define ya. Kita nggak apa namanya membuat sebuah koleksi based on tren, karena tren itu akan hilang. Sedangkan kita kepengen orang apa namanya wanita Indonesia yang berbelanja Define batik itu mereka selalu teringat kembali ke akar mereka, ke roots mereka, ke apa namanya filosofi budaya mereka.
0: Bener.
1: Nah, di situ aku mikir gimana caranya bisa bikin produk yang timeless, yang saat orang apa namanya pakai, mereka tetap identifying as an Indonesian woman atau identifying as a woman, a person yang emang benar-benar suka sama budayanya.
0: Tetap back to basic lagi ya.
1: Okay. Jadi kamu kalau misalnya ngeliat koleksinya Define nih, kita tuh cuman beda warna, beda motif.
0: Tapi itu pun cakep-cakep loh, Mbak Dika loh. Itu warnanya seger-seger semua loh.
1: Iya.
0: Aku tuh tadi kan penasaran, tadi katanya Mbak Dika tuh juga ada yang order sehari jadi. Ini tuh prosesnya tuh dari pertama kali order sampai akhirnya jadi itu berapa lama? Terus tuh gimana aja nih proses produksinya nih Mbak?
1: Sebenarnya itu prosesnya tuh nggak bener-bener literally sehari ya, karena untuk kita membuat sampel itu pun butuh waktu yang panjang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi untuk sampel, jadi ini
0: dari proses R&D-nya dulu lah, research and development-nya.
1: Sifatnya tuh gini, orang yang udah pesan made to order-nya kita, ready to wear-nya kita itu sudah melewati sebuah proses R&D yang panjang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saat mereka pesan ukuran S, M, L, XL itu udah enak dipakai.
0: Oke. Okay.
1: Standar ukurannya tuh udah standar ukuran internasional. Nah, untuk untuk bisa menghasilkan produk seperti ini, itu proses R&D-nya panjang. Jadi kita research dulu. Misalnya research filosofi kebaya Janggan, filosofi kebaya Kartini, filosofi kebaya Kutu Baru. Terus habis itu kita lihat, kita breakdown apa yang kira-kira secara apa namanya pattern making, finishing, jahitan atau ya itu signature Define yang form fitted atau yang loose, itu gimana caranya untuk menghasilkan kualitas yang seperti itu. Nah, baru dari situ kita bikin sampel, bikin pola dulu. Bikin pola, terus kita cutting, kita jahit, bikin sampel, kita lihat finishingnya yang paling efektif, efisien,
0: paling oke yang mana,
1: tapi tidak mengorbankan level craftsmanship yang kita apa namanya junjung tinggi gitu. Nah, itu prosesnya panjang, bisa 3 bulanan untuk satu desain.
0: Oh, jadi ya itu pun kalau emang urgent baru yang sehari jadi itu ya. Cuman kalau emang jadi R&D-nya itu 3 bulan sendiri.
1: Betul.
0: Waduh, emang kalau emang buat menghasilkan sesuatu yang berkualitas tuh enggak yang instan ya Mbak Dika ya.
1: Emang walaupun saat itu sudah jadi, enak, polanya sudah nyaman, kita proses jahitnya dan proses pembuatannya untuk customer yang membeli itu bisa cepat. 3 hari kerja itu kita udah bisa pasti.
0: Tapi di sebelumnya itu tuh yang panjang. Tapi sebenarnya selain ready to wear itu bisa custom gak sih Mbak?
1: Kita nerima sih, apa namanya klien prefer, maksudnya di workshop Define, ibu-ibu yang bekerja di Define dan tempat kerja kami itu kan sih, walaupun kesannya kayak brand lokal lokal aja, tapi kami kan bukan konveksi. Kami kan atelier. Atelier itu maksudnya semua yang dibikin di sana itu dibuat dengan proses tangan. Jadi masang kancing masih pakai tangan, ngesum masih pakai tangan, ngerader, motong itu masih pakai tangan semua. Jadi nggak ada mesin.
0: Full handmade berarti.
1: Full handmade.
0: Ya? Itu
1: salah satu kenapa craftsmanship itu penting banget di kami, karena yaitu semua memang dilakukan pakai tangan bukan pakai mesin.
0: Fokus
1: ke detailing, walaupun memang jahitnya pakai mesin ya. Bahkan ada nih kita di fase yang emang benar-benar idealis itu. Aku nggak mau mesinnya ganti mesin gede.
0: Kenapa itu
1: Mbak? Karena ada benda-benda tertentu, misalnya kain-kain tertentu, lace, chiffon itu.
0: Nggak bisa malah pakai itu ya?
1: Saat dijahit dengan mesin kecil, jahitannya lebih cantik.
0: Pengaruh juga berarti mesin ya.
1: Padahal orang kalau melihat jahitan sama aja kan. Tapi aku bisa bedain
0: kerapiannya,
1: setikannya, kayak tiap
0: tekukannya atau
1: bukan tiap titik jahit jahitnya itu tuh berbeda. Jarum yang masuk ke dalam kain dan keluar dalam kain dan diulangi berterus-terus itu berbeda tiap mesin. Jadi makanya aku pernah ada di fase itu, tapi abis itu aku ngelihat ibu-ibuku lebih nyaman kalau pakai mesin besar, ya sudah aku mengalah dengan kayaknya sudah saatnya kita merevamp workshop dibuat lebih nyaman, diganti mesin-mesinnya, dan akhirnya tapi aku tetap menyisakan
0: tetap ada handmade-nya ini tetap harus dijaga berarti ya.
1: Enggak, aku tetap menyisakan dua mesin kecil.
0: itu senjatanya Badika sendiri mungkin ya.
1: Jadi kalau misalnya ada customer prefab tadi, customer custom yang datang ke rumah dan mereka membawa bahan-bahan yang kayak lace untuk bridal, untuk wedding, itu kan pasti bahannya yang seperti itu kan. Aku lebih prefer ibu-ibuku pakai mesin kecil waktu ngerjainnya. Gitu. Jadi terus, hasilnya itu beda pasti.
0: Terus ini tadi aku sebelum pass off mic ini sempat kata itu ada orderan juga nih sampai Malaysia. Ini tuh sebenarnya target pasarnya Divine ini siapa sih Mbak? Terus juga melihat perkembangan batik sama kebaya itu, ini tuh menurut Mbak Dika bakal prospeknya gimana nih ke depannya?
1: Jadi sebenarnya kalau Divine itu kami punya banyak customer base yang mereka sebenarnya orang Indonesia, yang tinggal di Australia, tinggal di New Zealand, tinggal di daerah-daerah yang emang bukan secara nasional terjangkau oleh JNE, oleh kurir Indonesia. Tapi mereka biasanya tetap saat mereka membutuhkan traditional attire, mereka pasti nyariinnya kita gitu. Balik-baliknya lagi ke kita. Jadi zaman mereka masih kuliah, saat mereka wisuda, saat mereka wedding. Jadi perjalanannya itu sama gitu loh, sama kita bertumbuh bareng gitu. Nah, untuk customer-customer yang paling banyak dan yang aku sampai sekarang masih in ternyata salah satu produk ini tuh jadi winning produk untuk menjangkau lebih banyak perempuan yang identified traditionally in kebaya and sarung. Ternyata customer-customer ku yang dari Singapura dan Malaysia itu mereka suka pakai sarung.
0: Sarung tuh?
1: Iya, sarung.
0: Sarung literally sarung?
1: Yang kayak
0: itu bawahannya.
1: Ini tuh mereka jadi kayak bentuknya udah kotak, tapi tinggal ditali-taliin doang. Terus tinggal dipakai kayak yang aku pakai ini juga sarung kan. Tapi ini polos. Nah, mereka suka nih detail walaupun ini batik tapi dikombinasi sama polos dan ada frillsnya yang centil ya. Itu tadi kecentilan Divine itu adalah salah satu signature style.
0: Signature-nya.
1: Dan itu yang bikin customer balik lagi ke Divine gitu.
0: Nah, buat sebenarnya tuh bagusnya produk-produknya Divine ini cocok buat acara apa aja nih, Mbak?
1: Sebenarnya kalau misalnya mau dipakai harian pun bisa ya.
0: Masih nyaman?
1: Masih nyaman. Aku pakai sarung ini buat ngantor tiap hari.
0: Oke. Okay. Berarti ini emang memodernisasi ketradisionalan tadi itu ya?
1: Iya.
0: Jadi yang tadinya mungkin ribet acara-acara formal aja di weddingan atau di acara-acara ya, kondangan.
1: Harus pakai di weddingan. Jadi kayak sarung is my new denim.
0: Oke. Okay. Sarung is my new denim. Teman Pro 2.
1: Bahkan kita juga produksi sarung dalam dengan kain denim. Jadi iya, jadi atasannya denim, bawahnya denim juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi it's a whole new look gitu loh.
0: Oke. Okay. Jadi emang di mix and match biar gimana caranya tuh memodernisasi apa yang tadi tradisional itu ya, Wadika ya.
1: Iya. Bisa dipakai dengan celana panjang.
0: Benar.
1: Dengan celana jeans, bisa dipakai dengan celana gemes.
0: Benar. Ini apalagi sekarang tuh kalau misalnya kan hari Jumat itu kantor-kantor biasanya pakai batik atau iya, apapun itu cocok banget bisa masuk buat kantor ya.
1: Bisa banget.
0: Terakhir dong ini Mbak Dika, boleh ajak teman Pro 2 mungkin buat kenal lebih jauh lagi Divine ini di mana? Terus kalau pengen order tuh juga bisa lewat mana aja nih Mbak Dika?
1: Jadi kita tuh available di Zalora dan di Shopee.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kita juga bisa dibeli via sosial media. Instagram kita Divine DHIEVINE. Itu bisa klik link trinya nanti langsung tersambung ke mau WA bisa, ke Instagram, ke apa namanya Shopee bisa, Zalora bisa. Jadi you just find us on social media. Okay. Kamu pasti bisa belanja lewat mana aja yang kamu mau.
0: Offline store sendiri ada nggak?
1: Sebenarnya kita tuh nggak punya toko offline, tapi kita punya workshop atelier yang orang bisa datang buat bikin custom untuk diri mereka sendiri. Itu bisa di daerah Serondo Bumi Indah Semarang.
0: Oke, pokoknya langsung aja kamu meluncur teman Pro 2 ke Instagramnya Divine ya. Di situ lengkap, kamu mau kepo-kepo itu produk-produknya banyak banget, cakep-cakep banget, warna-warni banget ya Mbak Dika.
1: Bener, emang aku tuh apa ya, kalau misalnya didefinisikan di satu kalimat itu muntah pelangi.
0: Bagus dong.
1: Divine itu puking rainbow.
0: Tadi aku masih penasaran nih Mbak, belum ada produk cowoknya ya?
1: Iya.
0: Kapan-kapan dong keluarin Mbak.
1: Jadinya terlalu feminim. Aku udah pernah bikin. Kamu udah pernah.
0: Berarti jadi cowok centil ya?
1: Centil banget cowoknya. Aku gimana gitu.
0: Oke. Okay. Aduh, makasih banyak Mbak Dika udah ngobrol bareng aku siang ini. Kita ketemu lagi di lain waktu, ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Aku masih banyak banget sebenarnya mau aku kepoin tentang Divine ini.
1: Tapi senang hati.
0: Karena waktunya kita emang ya singkat doang ya. Jadi kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih Mbak Dika udah nemenin aku. Selamat siang.
1: Iya.
0: Nah itu dia teman Pro 2. Kamu kalau pengen kepo-kepoin Divine itu cakep-cakep banget. Kamu bisa banget meluncur ke Instagramnya aja di @divine. Atau kamu dilihat di Instagram story-nya @pro2smg. Di situ udah aku taruh juga. Aku tag juga Divine sama WA-nya Instagramnya Mbak Dika. Jadi kamu langsung aja kalau mau custom juga bisa.

Mbak Widya Andika, hari ini udah kelar, udah sampai di jam 1 juga. Terus dari cerita tadi, ini kita belajar kalau ngebangun sebuah brand itu nggak cukup cuman produk yang bagus aja. Ini dibutuhin konsistensi, keberanian buat punya identitas sendiri gitu ya. Sama komitmen buat ngejaga kualitas di setiap karya-karya yang dihasilkan. Divine juga ngebuktiin kalau budaya bisa terus hidup dengan cara yang deket sama kehidupan kita sekarang. Kebaya sama batik ini gak harus identik sama acara-acara yang formal, yang resmi ini enggak lagi teman Pro 2. Jadi dengan sentuhan desain yang tepat, keduanya mungkin bisa jadi outfit kamu yang nyaman, yang modern, yang bisa tetap cerminkan identitas orang Indonesia. Yang gak kalah menarik, ini kita juga bisa ngelihat gimana proses dibalik sebuah produk ternyata itu juga lebih

0: di sini dulu, jangan kemana-mana, soalnya santai siangnya masih lanjut.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lanjut lagi teman bro dua santai siangnya. Aduh, panas banget nih ya. Semarang tuh rasanya kayak setiap orang punya matahari satu, yang mana mataharinya itu cuma sejengkal doang nih dari kepala ya. Dan tambah sebel lagi kalau ketika panas-panasnya Semarang, lagi hektik-hektiknya juga, tiba-tiba internet kamu lemot. Aduh. Tapi tenang aja teman Pro 2, sekarang udah ada oksigen.id jawabannya. Oksigen.id ini adalah internet cepat tanpa FUP, tanpa khawatir juga kuota kamu bakal habis ya teman Pro 2. Mulai dari 200 ribuan aja per bulannya ini teman Pro 2, kamu udah bisa nikmatin yang namanya internet super kencang. Jadi oksigen.id juga kasih kamu nantinya fasilitas instalasi gratis dan juga STB tanpa biaya. Gimana? Menarik kan teman Pro 2? Nah, kalau kamu penasaran langsung aja di WhatsApp ke 087 750 301 112, atau kamu bisa juga kunjungin websitenya di www.oksigen.id buat info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Meskipun sekarang media digital makin canggih, radio terbukti tetap punya tempat spesial yang gak terreplace sampai sekarang. Hari Radio jadi bukti radio tetap bertahan dari dulu sampai sekarang. Menurut kamu, apa sih daya tarik utama radio yang bikin media lain gak bisa menggantikannya?
1: Kalau menurutku sih ya, dari sentuhan lokal sama real time-nya sih Kak. Soalnya kalau radio kan tahu banget ya apa yang lagi rame di kota kita sekarang. Kalau pagi biasanya info cuaca, terus lalu lintas sore hari, sampai jokos internal daerah tuh yang media algoritma luar gak bisa tiru itu.
2: Menurutku rasa ditemaninya sih, kalau dengerin playlist kan cuma lagu doang tuh. Tapi kalau radio ada suara penyiarnya yang ngobrol secara live. Serasa punya teman ngobrol nyata yang bikin suasana gak garing dah pokoknya. Sensasi surprise-nya sih, kan kita tuh gak tahu lagu apa yang bakal diputar selanjutnya. Nah pas tiba-tiba lagu favorit kita keputar tuh, feel-nya beda banget dibanding kita sengaja muter sendiri di HP sendiri gitu.
0: Kamu pernah gak sih request lagu di Pro 2? Terus, momen paling berkesan atau paling kocak pas nungguin lagu kamu diputer itu gimana?
1: Kalau aku jujur belum pernah sih. Soalnya lagu di radio tuh biasanya udah pas banget sama mood aku. Jadi tanpa request-request lagu tuh yang diputer ya udah aku dengerin karena udah enak semua.
2: Pernah dong pas lagi kejebak macet, aku request lagu lewat fitur live chat, nungguinnya lama banget. Pas lagunya akhirnya keputer malah udah sampai rumah dan udah turun dari mobil. Jadi tetap gak jadi deh dengerinnya.
1: Kalau aku jujur belum pernah sih. Soalnya lagu di radio tuh biasanya udah pas banget sama mood aku. Jadi tanpa request-request lagu tuh yang diputer ya udah aku dengerin karena udah enak semua.
0: Seberapa sering sih radio jadi penyelamat kamu dari kebosanan pas lagi terjebak macet atau perjalanan jauh?
2: Wah, penyelamat nomor satu sih. Soalnya kalau nyetir kan nggak mungkin ya scroll HP buat milih lagu. Tinggal nyalain radio, langsung bisa dengerin musik atau obrolan penyiarnya tanpa bikin hilang fokus deh. Sering banget sih, apalagi pas perjalanan luar kota yang sinyalnya tuh susah. Pas aplikasi streamingnya mati, radio mobil selalu bisa diandelin buat nemenin jalanan sepi.
1: Sering banget sih Kak, soalnya tanpa radio tuh macet di jalan kerasa dua kali lebih pusing, lebih capek. Apalagi kalau malas ngomong tapi butuh distraksi gitu. Jadi kalau pas dengerin obrolan seru penyiar, perjalanan yang tadinya bosen tuh nggak kerasa aja gitu.

Ada yang baru kalah nih teman Pro 2. Udah kalah, habis itu pelatihnya juga diisuin bakal dipecat. Tapi ini ya, yang diisuin ini teman Pro 2, Michael Carrick, akhirnya negesin kalau dirinya itu nggak keganggu sama sekali sama tekanan yang mulai ngarah ke posisinya sebagai pelatih King MU. Pernyataan Carrick ini disampaikan setelah MU kalah dramatis, ya nggak dramatis banget ya sebenarnya, agak kalah-kalah gimana gitu. Dari Brighton and Hove Albion di putaran ketiga Carabao Cup di Old Trafford, teman Pro 2. Situasinya makin panas karena para pendukung MU itu ngeluapin kekecewaannya ke Carrick setelah pertandingan berakhir. Tapi Carrick juga ngaku nih, suasana di sekitar klub ini kerasa lebih besar daripada sekedar tersingkir daripada dari cup-cupnya ini teman Pro 2 ya. Pelatih yang berusia 45 tahun ini juga minta ke para pemainnya biar punya mental yang cukup kuat, terutama ketika menghadapi tekanan ketika bermain buat MU. Carrick juga ngaku kalau dirinya nih bertanggung jawab atas keruntuhan United setelah sebenarnya udah unggul duluan nih 2-0. Dan di awal pertandingan ini sempat main meyakinkan lewat golnya Chelsea dan juga Mason Mount. Kedua pemain ini juga sempat ngebawa MU unggul 2-0 di menit ke-10. Tapi Brighton akhirnya bangkit lewat Calum Post sebelum akhirnya Pascal Gross dan juga Maxim de Kuiper ini ngebalikin keadaan teman Pro 2 ya. Nah, kondisi ini bikin MU tersingkir dari kompetisi Carabao Cup. Kekalahan ini juga nyiptain catatan buruk yang belum pernah kejadian sama sekali setelah setengah abad di Old Trafford. Buat pertama kalinya nih ya, setelah 50 tahun kalah di kandang setelah sempat unggul 2-0 duluan. Dan ini juga bikin awal musim MU makin sulit dengan 3 kekalahan dalam 6 pertandingan di semua kompetisi. Di Premier League aja nih ya, MU baru ngumpulin 4 poin doang. Dan sekarang ada di posisi ke-13, emang ini 13 angka setan ya teman Pro 2, sesuai sama julukannya. Nah, ujian berikutnya MU bakal tandang ke markasnya Fulham di Craven Cottage di Minggu 20 September 2026. Ya kita lihat aja apakah MU bakal bangkit atau malah makin terpuruk nih. Gimana? Aku sih maunya bangkit ya, jangan sampai terpuruk lagi lah ya.

0: 101 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Max Verstappen ini nunjukin kemampuannya dengan menyalip 100 pembalap dalam tantangan karting Silverstone, teman Pro 2. Jadi pembalap Belanda ini cuman butuh 14 putaran aja atau 37 menit, teman Pro 2, buat nyelesain tantangan itu. Verstappen mulai balapan dari posisi paling belakang nih, padahal di grid yang berisi 101 go-kart. Wah, gokil sih ini. Tantangan bertajuk Max versus 100 ini digelar sama Red Bull di lintasan khusus Silverstone, Inggris, teman Pro 2, di hari Rabu 16 September 2026. Nah, lintasan ini ngegabungin area karting sama sejumlah bagian sirkuit Grand Prix Silverstone kayak Brooklands. Jadi sementara waktu tempuhnya ini satu putarannya diperkirakan butuh waktu 2 menit. Nah, di tantangan ini Verstappen harus ngelewatin 100 peserta dalam maksimal 30 putaran. Setiap pesertanya yang disalip ini bakal langsung dinyatain gugur, teman Pro 2. Nah, semua pembalap ini pakai go-kart dengan spesifikasi yang hampir sama, identik di tantangan ini, dan peserta amatir ini dapat kesempatan buat pakai fitur fast lap nih di paruh waktu awal balapan ya, teman Pro 2. Nah, fitur ini memungkinkan pesertanya itu ngambil jalur pendek dan ngelebar jarak dari Verstappen. Tapi ya, namanya juga juara dunia Formula One gitu ya. Kali ini dia tuh langsung nunjukin kecepatannya nih, kelihayannya. Di awal-awal dia tuh langsung nyalip 64 go-kart di lap pertama. Nah, menjelang finish, Verstappen ini nyalip Alsop dan juga Osler sekaligus lewat sisi dalam tikungan sebelum garis akhir. Dan habis itu ngelewatin Martens di tikungan terakhir buat mastiin kemenangan dalam tantangan. Jadi cuma 14 lap doang. Padahal maksimal 30 lap, teman Pro 2. Ini aku ngebayangin Max Verstappen versus orang-orang Indonesia, apalagi di lampu merah. Ini bakal menang apa enggak ya kira-kira?

0: 마지막 빨리 나와 You let it in my storyline Don't knock on my door 너 얼른 나가봐라 Toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door I'll see you out
1: 영원하냐 기타 자와 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang teman terbaik kamu kita jawab
2: Hai kita muncul lagi untuk menemani kehidupan kamu ya
1: kehidupan yang terpampang
2: kamu lebih ke kehidupan atau kehidupan
1: aku lebih ke kehidupan
2: kehidupan ya
1: iya jadi, karena hidup aku fun
2: wow gitu. Jadi bahagia banget ya iya. Soalnya rambut kamu nggak jabrik kan
1: makanya bukan kehidupan kan aku lebih ke fun
2: aku juga kehidupan kehidupan
1: ya semoga teman Brodio juga sama ya sama funnya kayak kita hidupnya
2: Amin.
1: Meskipun ternyata di antara yang lagi fun itu ada yang tidak begitu fun gimana coba kira-kira siapa yang lagi ada
2: yang hidupnya unfun itu
1: bukan unfun sih
2: bukan unfun
1: agak ada ganjelan gitu ada ganjelan. Ingin disampaikan boleh silakan okay.
2: Siapa nih
3: Septian rumahku aku baru masuk kantor dan pengen banget akrab sama temen steam tapi kok makin kesini isinya tuh cuma gibahin atasan atau ngomongin kejelekan orang lain ya kalau aku gak ikutan aku takut dikira gak asik atau cupu tapi kalau ikutan aku takut itu bakal jadi bumerang buat karirku nantinya gimana cara ngebangun batasan atau boundary yang pinter biar tetap bisa berteman tanpa harus masuk ke drama kantor
2: Septian ya kantor kamu di mana sih kalau boleh tahu
1: dia nggak mencantumkan kan dia tidak ingin nyeret-nyeret kantornya
2: oh,
1: dia
2: iya.
1: Takut nanti salah lagi dia iya jadi anak baru memang harus mawas diri ya
2: Betul.
1: Menurut aku ya Septian ya yang baik-baik diikutin yang nggak baik jangan diikutin jangan kamu terseret ke hal-hal yang nanti akan merugikan kamu karena pasti ih anak baru aja ih anak baru dasar kan gitu-gitu
2: iya.
1: Pasti status anak baru itu akan diungkit akan dibawa terus sampai kapanpun itu jangan ikut-ikutan menurut aku secukupnya senyum sapa salam
2: iya iya kamu harus banyak terlibat di kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan kerjaan kamu aja kalau misalnya kamu pengen mempererat hubungan dengan teman kamu mungkin untuk step awal kamu boleh jadi orang yang agak sok tahu dalam tanda kutip ya tentang sebuah pekerjaan jadi ih kok keren banget sih dia anak baru kok udah tahu tentang kerjaan ini gitu jadi teman kamu tuh lebih mengajeni kamu ya mengajeni itu bukan di ngajiin bukan ya menghargai kamu dengan kapasitas kamu kalau misalnya kamu udah memberikan boundaries untuk ketika dia rasan-rasan aku gak ikut-ikut nah lama-lama teman kamu tuh akan paham kok dengan itu berarti ini anak gak mau nih diajak circle rasan-rasan gitu
1: iya gak apa-apa kamu saya sorry maksudnya permisi saya mau ini dulu ya gitu kalau udah ada gejala-gejala
2: ya.
1: Mereka mau menggunjing ya kan menggibah gitu kamu pamit aja kamu atau kamu melakukan apa yang intinya kamu tidak ingin ikut andil dan ikut campur di pergunjingan itu gitu loh mereka juga pasti menurut aku sih nggak akan maksa kamu ikut gunjing dong gitu enggak kok gitu siapa ya tadi namanya ya
2: Septian
1: gitu ya Septian ya karena memang sekali lagi kamu harus hati-hati masa depan kamu ditentukan dengan siapa kamu bergaul di tempat kerja kamu dan bagaimana kamu bertutur kata di tempat kerja kamu
2: pokoknya kamu pandai-pandai menempatkan diri aja ya kan jangan terlalu yang gimana-gimana karena nanti kalau kamu terlalu menarik diri takutnya ih kok sok suci banget gitu kan
1: salah lagi gimana sih kamu atau kamu cari tempat kerja yang tiba-tiba kamu jadi orang lama gitu nggak ada ya nggak bisa ya
2: nggak bisa dong
1: tetap aja jadi anak baru dulu ya
2: iya
1: ya udahlah kamu yang lebih tahu cara ngaturnya cara bikin batasannya dan disampaikannya dengan yang baik-baik intinya ya jangan kamu apa sih nggak mutu banget ngegunjingin atasan nggak yang gitu bertutur katalah yang baik sehingga mereka itu bisa paham kalau kamu nggak ingin ikut geng rasan-rasan
2: betul ya pokoknya banyakin kerjaan aja biar kamu tidak ada waktu untuk rasan-rasan ya udah itu deh.
1: Ya udah, Septian.
2: Kok yang jadi menghela nafas ya? Capek banget kayaknya ya.
1: Sukses buat Septian di tempat kerjanya ya. Dah, Septian.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Kamu harus tahu, di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

0: Teman Pro 2, ini aku baru dapat info yang lumayan unik sebenarnya dari lagu baru yang baru aja masuk playlistnya Pro 2 FM di Pro 2 FM Semarang kali ini, di bulan ini Teman Pro 2. Jadi ini adalah lagunya Jason Derulo yang judulnya Let Me Be. Jadi ini baru aja dirilis tanggal 4 September kemarin di bawah label Spinning Records. Jadi lagu ini adalah proyek kolaborasi Teman Pro 2 secara global yang unik banget barengan musisi asal Zambia The Second Voice dan juga penyanyi asal Nigeria King Madi. Jadi ini ada beberapa fakta menarik ternyata tentang lagu Let Me Be ini Teman Pro 2. Jadi awalnya ini viral gara-gara AI yang viral kemarin ini. Proyek lagu ini sangat unik kayaknya gara-gara emang awalnya itu berasal dari sampel vokal yang berbasis AI Teman Pro 2. Nah, ini AI-nya itu punyanya The Second Voice yang sempat viral di TikTok dan akhirnya Jason Derulo ini ngeproduksi ulang lagu itu dari awal pakai vokal manusia seutuhnya. Jadi bahasa kerennya with a human touch. Jadi ini adalah ada perpaduan genrenya juga. Ini aransemen baru lagu ini dipaduin antara genre pop, R&B dan juga afrobeat dengan irama yang santai-santai gimana gitu tapi tetap asik buat joget. Jadi emang seasik itu kalau menurut aku. Ini udah bisa kamu dengerin di mana aja Teman Pro 2, di platform-platform digital udah bisa kamu dengerin dan kamu juga bisa request itu di Pro 2 FM Semarang tentunya.
1: Hey Teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dviva. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dvipa artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadiu. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadat di dunia, nama Jawa tetap konsisten nemenin sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

Festival Film Indonesia 2026, teman Pro 2, ini udah ngumumin 15 film cerita panjang yang lolos ke tahap nominasi. Daftarnya juga udah adalah hasil seleksi awal tahap kedua dengan ngelibatin perwakilan 12 asosiasi profesi perfilman ini. Jadi Ketua Komite FFI 2026, Budi, ini katanya ya, ini adalah ngelibatin asosiasi profesi jadi hal baru dalam proses seleksi tahun ini. Karena emang sebanyak 15 film dipilih dari 25 film cerita panjang yang sebelumnya lolos seleksi awal tahap pertama. Nantinya bakal bersaing buat ngerebutin nominasi di Festival Film Indonesia. Kalau katanya nih ya, kenapa para asosiasi ini dilibatin? Karena diharapkan bisa mempertajam proses pemilihan film yang bakal maju lagi ke tahap berikutnya. Nah, pelibatan asosiasi profesi jadi bagian juga dari upaya FFI ngebangun penyelenggaraan festival yang lebih partisipatif, teman Pro 2. Sementara itu, daftar film non cerita panjang juga ada. Ini mencakup cerita pendek, animasi, dokumenter, sama kritik film bakal diumumin dalam waktu dekat. Sedangkan nanti pengumuman nominasi FFI 2026-nya bakal dijadwalin di pekan ketiga Oktober 2026. Nah, malam anugerah Piala Citra FFI-nya bakal digelar di bulan November dan ini jadi puncak rangkaian Festival Film Indonesia tahun ini. Dan 15 filmnya ini adalah, yang pertama ada Abadinan Jaya nih, tentang zombie-zombie, Badut Gendong, Dopamin, Ghost in the Cell, ini keren juga teman Pro 2, Ikatan Darah, Monster Pabrik Rambut, Nawila, Nobody Loves Kay, Operasi Pesta Copet, ini juga keren, Para Perasuk, Semua Akan Baik-Baik Saja, Senin Harga Naik, Surat Untuk Masa Mudaku, Tukar Takdir, dan Tunggu Aku Sukses Nanti. Ini keren-keren banget teman Pro 2, mana aja nih yang jadi favorit kamu? Aku sih ini, Ghost in the Cell ya, karyanya Joko Anwar. Stupid.

0: Walah, anak bungsuku. Udah pinter loh ini loh, naik sepeda listrik.
1: Kok Ade udah dikasih naik sepeda listrik sih, Pak? Kan aku udah bilang kalau mau naik sepeda listrik harus sama aku.
0: Lah, kamu ini loh, Mbak, kok bawel amat kayak petasan renteng. Itu loh cuman sepeda listrik, bukan motor kopling. Lagian ya, Mbak, bagus loh ini. Nggak pakai bensin artinya nggak ada polusi udara. Ramah lingkungan tahu.
1: Bapak ini loh, Ade ini kok bapak manja terus? Gak baik, Pak, ini untuk Ade.
0: Alah, kamu ini kenapa toh, Mbak?
1: Iya, Pak, benar memang sepeda listrik bebas polusi udara. Tapi kan Ade belum cukup umur, masih labil, Pak. Bahaya untuk keselamatan orang lain.
2: Bebas polusi asap bukan berarti bebas dari aturan keselamatan. Yuk bijak berkendara, sayangi anak kita dengan tidak memberikan kunci sebelum waktunya.

Buat kamu teman Pro 2 yang suka film-film atau series yang ngangkat kisah true crime, ini Netflix bakal tayangin series terbatasnya The Murder of John Bennett Ramsey di tanggal 10 Desember 2026. Jadi Netflix juga rilis foto perdananya Melissa McCarthy dan juga Clive Owen yang berperan sebagai Patsy dan juga John Bennett Ramsey-nya. Nah, dari Variety ya teman produk, series ini bakal ngangkat kasus pembunuhannya John Bennett Ramsey yang sampai sekarang ini masih belum terpecahkan. John Bennett sendiri ini meninggal pada malam Natal 1996 dan jenazahnya ditemuin di ruang bawah tanah rumah keluarganya beberapa jam setelah dilaporin hilang. Kasus ini juga kemudian memicu kemarahan publik dan juga ada berbagai spekulasi lah pokoknya. Dan ini udah rame juga dibahas di beberapa podcast mungkin tentang kasus true crime ini. Dan series terbarunya Netflix bakal nge-explore nih kasus ini lewat kisah keluarga Ramsey yang dan juga penyelidikan atas kematian John Bennett-nya ini. Nah, Emily Michelle bakal meranin John Bennett Ramsey dan bakal bermain barengan sama Garrett Hedlund, ada Alison Pill dan Shea Whigham. Selain itu nanti juga ada Owen Teague, Clifton Collins Jr., Angus Caldwell, Jamie Ray Newman, ada Rory Cochrane dan juga Chris Bowyer. Nah, nanti masih banyak lainnya teman Pro 2, ada juga Richard Lee Gravesness yang bakal jadi showrunner, penulis sekaligus produser eksekutifnya. Nah, Anne Sewitsky ini bakal jadi sutradara sekaligus produser eksekutif di series ini. Proyek ini juga awalnya dapat lampu hijau sebenarnya dari Paramount Plus di tahun 2024 sebelum akhirnya pindah ke Netflix di Juli 2026. Nah, pindah platform ini juga bikin series ini akhirnya dijadwalin ulang dan bakal tayang di 10 Desember 2026. Jadi kita tungguin aja nih, bakal seru kayaknya filmnya, seriesnya ya. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: Layanan apa saja yang tersedia dalam aplikasi ini dan kebutuhan masyarakat apa yang paling banyak terbantu nih Mas dari 21 mungkin pelayanan publik yang ada di sini?
2: Mungkin paling sering diklik ya, kita ngitungnya mungkin gitu dulu ya, tentunya yang kependudukan. Terus yang kedua, kalau teman-teman Semarang pasti sering dengar yaitu Pantau Semar ya, Pantau Semar melalui website. Nah ini kalau dulu kan antara kependudukan dan Pantau Semar dua aplikasi yang berbeda, nah di SDGs ini bisa diakses cuma di satu aplikasi. Nah ini yang ketiga yang menurut saya juga pastinya teman-teman pelajar di siswa Kota Semarang bakal merasakan dampaknya yaitu Kartu Trans Semarang virtual. Nah jadi ibaratnya intinya teman-teman pelajar ini kalau dia sudah punya KIA terus mendaftarkan dirinya di SDGs nanti otomatis punya kartu pelajar virtual. Nah kalau udah punya dua-duanya itu di SDGs nanti dia bisa mendaftarkan Kartu Trans Semarang yang secara gratis itu melalui aplikasi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2 FM setiap sore.

0: Teman Pro 2, yuk kita update dulu informasi cuaca buat Semarang dan sekitarnya dari sore hingga menjelang malam ini bareng perakirawan kita Agustri, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Yudi. Baik, pendengar Pro 2, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang sore hingga awal malam nanti diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 75%. Kemudian untuk Jawa Tengah sore hingga awal malam nanti juga secara umum cerah berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Jeffrey.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali.

Ya, udah mau jam 3 aja nih teman bro 2. Karena udah mau jam 3, aku kayaknya harus gantian dulu sama Vetra Julia. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Vetra di Sore Ceria yang bikin sore kamu makin berwarna. Thank you teman pro 2 yang udah join bareng aku di santai siang hari ini dari tadi jam 10 di Pro 2 Hitlist bahkan ya. Kalau gitu Jeffrey Araska pamit dulu, kalau gitu teman pro 2. Bye bye.

Teman Pro 2 pernah nggak sih merhatiin kenapa sepatu sepak bola itu beda banget sama sepatu olahraga lainnya? Kayak ada tonjolan-tonjolan kecil di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan pull atau stud. Meskipun bentuknya kecil-kecil, tapi pull punya peran yang besar banget. Pull dibuat agar pemain bisa mendapat cengkeraman kuat di lapangan, terutama di lapangan rumput atau tanah basah. Jadi gak gampang slip pada saat berlari, menendang, ataupun berhenti mendadak saat lari. Pull di sepatu sepak bola ini juga beda-beda jenisnya loh. Ada yang dipakai untuk lapangan rumput alami, ada yang untuk lapangan sintetis. Dan ada yang tidak memakai pull seperti untuk bermain futsal. Jadi sekarang udah tahu kan, kalau pull ini bukan untuk gaya-gayaan aja, tapi punya peranan penting untuk keseimbangan dan performa pemain sepak bola saat beraksi di lapangan hijau.

0: Di Semarang, teman terbaik kamu, saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fira Julia untuk edisi Kamis sore 17 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden mengatakan setiap anggota kabinet telah memiliki waktu untuk membuktikan kemampuan dan kinerjanya. Pernyataan tersebut dikatakan Presiden dalam program Prabowo menjawab wawancara dengan para pimpinan redaksi media di Hambalang Bogor Rabu kemarin 16 September 2026. Presiden menjawab pertanyaan mengenai evaluasi terhadap kinerja anggota kabinet dan kemungkinan reshuffle. Presiden kemudian mengibaratkan kabinet sebagai sebuah kesebelasan sepak bola. Menurutnya terdapat pemain inti, penyerang hingga pemain cadangan dalam sebuah tim. Ia mengatakan pemerintah saat ini masih berfokus menangani persoalan mendasar karena kompleksitas masalah yang dihadapi Indonesia. Sejumlah kementerian juga disebut tidak berada di garis depan dalam pelaksanaan prioritas pemerintah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di sekitar Gunung Anak Rakatau Selat Sunda memasuki hari ke-10 pada Kamis 17 September 2026. Hari ini menjadi batas akhir dalam periode pencarian yang sudah berlangsung. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten Al Amrat mengatakan, sesuai ketentuan, operasi dapat diperpanjang selama 3 hari apabila hingga akhir periode belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Menurut Amrat, pencarian juga tidak tertutup kemungkinan dibuka kembali apabila sewaktu-waktu muncul informasi atau petunjuk baru mengenai keberadaan 8 orang yang masih hilang.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Save the Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu tiba di Nagoya Kamis 17 September 2026. CDM langsung menjalani proses akreditasi resmi setibanya di wilayah Jepang pada pagi hari waktu setempat. Kontingen Indonesia siap berpartisipasi dalam 35 cabang olahraga pada perhelatan Akbar Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pesta olahraga multi cabang terbesar di Asia tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kedatangan pimpinan kontingen tersebut menandai tahapan penting dalam mematangkan seluruh persiapan operasional perwakilan Merah Putih. Todo Tua mengagendakan peninjauan langsung guna memastikan kesiapan operasional fasilitas rumah Indonesia bagi kebutuhan seluruh delegasi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Masih aman, masih sehat, masih waras? Atau udah mulai capek nih sama drama kehidupan? Jangan dong. Pokoknya buat kamu yang lagi otw pulang, baru kelar kelas nih, baru kelar kuliah, sekolah, atau masih berjibaku sama deadline kamu, atau lagi nongkrong, malah rebahan, pas banget nih waktunya nemenin sore kamu bareng Fitra Julia, teman Pro 2. Yes, dari jam 3 sore sampai jam 7 malam, Fitra bakal nemenin kamu di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Fam, kemarin aku mau gigit orang loh, tapi nggak jadi.
1: Lah, kenapa, Pir? Sebagai vampir kan sudah kebiasaan kita menggigit orang dan menghisap darahnya.
0: Masalahnya, dia itu belum donor darah. Makanya aku urungkan niat itu. Kasihan orang-orang yang butuh transfusi darah. Jadi, ya udah, biar darahnya untuk yang membutuhkan saja.
1: Luar biasa. Bahkan seorang vampir memiliki empati. Kalau kita saja paham pentingnya stok darah PMI, masa manusia kalah? Seharusnya manusia itu rutin donor darah untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Palang Merah Nasional. Rutin donor darah, bantu sesama, hidup pun berkah.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini kamu juga harus waspada sih ya, karena baru aja terjadi teman Pro 2 semalam tuh ya. Ada kabar enggak mengenakan dari Semarang yang perlu banget kita perhatikan nih. Lahan kosong di kawasan POJ City Semarang yang terbakar pada Rabu malam 16 September 2026. Luas lahan yang terbakar diperkirakan tuh mencapai 10 hektar dan titik apinya tuh tersebar di beberapa lokasi, dan laporan kebakaran akhirnya diterima sama petugas kebakaran ya sekitar jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Damkar Semarang langsung gercep tuh mengerahkan 8 unit mobil pemadam dengan 40 personil untuk menangani kobaran api. Petugas berjibaku selama beberapa jam sampai akhirnya tuh api berhasil dipadamkan ya sekitar jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, yang bikin kasus ini cukup jadi perhatian, kebakaran ini diduga bukan terjadi secara alami ya, dan berdasarkan keterangan saksi, lahan itu diduga sengaja dibakar oleh orang yang sedang memancing di sekitar sungai dekat lokasi. Lokasinya tersebut berada di sekitar sungai di samping Mall 23 ya. Sementara aktivitas mancingnya itu di kawasan tersebut sebenarnya dilarang. Dan petugas keamanan POJ ini juga kemudian mengamankan 3 orang yang diduga berkaitan dengan pembakaran lahan, sementara 1 orang lainnya masih dalam pencarian ya. Dan saat ini penanganan terhadap para terduga pelaku tuh masih menjadi bagian dari proses penelusuran untuk mengetahui penyebab kebakaran yang terjadi tadi malam, teman-teman. Dua. Ini bisa jadi ngingetin ketua ya, jangan asal bakar sesuatu apalagi musim kemarau kayak gini teman Pro 2, apalagi di lahan terbuka. Api yang awalnya kelihatan kecil, bisa banget nih dengan cepat nyebar dan bikin masalah yang jauh lebih besar. Jadi kalau kamu melihat aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, jangan dianggap sepele ya. Tetap jaga lingkungan, tetap waspada, dan yang paling penting, jangan melakukan aktivitas yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Terus kalau soal personal branding nih, menurut kamu seberapa penting nih untuk personal branding sekarang bagi para perempuan muda nih, Eka?
2: Wah, kalau ngomongin seberapa penting personal branding buat perempuan muda saat ini ya, Kak ya. Itu benar-benar menurut aku penting banget. Very very important. Karena sekarang media sosial itu udah kayak CV digital enggak sih, Kak?
1: Benar sih.
2: Bahkan sebelum ketemu langsung, orang biasanya buka Instagram dulu, ya kan? Makanya personal branding tuh bukan soal soal kelihatan sempurna.
1: Ya,
2: tapi
1: benar.
2: Soal apa yang orang rasakan setelah melihat akun kita, kayak gitu.
1: Tuh,
2: apakah kita dikenal sebagai orang yang positif, konsisten, profesional, atau justru sebaliknya, kayak gitu. Makanya aku bilang personal branding itu benar-benar penting banget.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Orang yang punya ketertarikan sama dunia kopi, barista ya, sekaligus pengen punya usaha sendiri, ada kabar menarik nih. Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Semarang lewat program barunya yaitu Ampera, Sinergitas Pembangunan Wirausaha Muda. Ini juga ikut meramaikan kegiatan pelatihan barista dalam rangka pameran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Dan kegiatan ini digelar di Plaza Simpang 5, Teman Pro 2 ya. Pada hari ini nih, Kamis sampai Jumat besok dari tanggal 17 sampai 18 September, pelatihan ini juga menghadirkan instruktur barista Gilang Pradana dan MC Yoga Satria. Ada juga 30 pemuda usia 18 sampai 39 tahun yang ikut menjadi bagian dari kegiatan ini ya. Di sini kamu juga bisa nih belajar bikin kopi, dan ini juga bisa ngebangun semangat kewirausahaan kamu ya. Para peserta juga dibekali pengetahuan, keterampilan, sikap, attitude ya, sampai jiwa kewirausahaan sebagai bagian dari support system kepemudaan Kota Semarang. Dan yang menarik, tahu gak teman Pro 2? Di Suara Kota Semarang juga mendorong para wirausaha muda supaya bisa mengoptimalkan pemasaran digital secara mandiri, kreatif, dan juga berkelanjutan. Jadi buat kamu yang pengen punya usaha atau baru kepikiran mulai bisnis nih ya, kemampuan digital marketing juga penting banget di zaman sekarang. Karena menurut aku, punya produk bagus aja gak cukup ya. Kita juga perlu tahu gimana cara mengenalkan produk, ngebangun brand, dan juga menjangkau konsumen lewat dunia digital. Dan ada satu quote yang cocok banget buat kamu teman Pro 2 ya. Success don't just happen, it's brewed just like a good coffee.

Tahu nggak sih kalau dulu es batu pertama kali diimpor ke Indonesia sebagai barang mewah untuk kalangan atas? Bahkan es ini pernah dijuluki sebagai batu putih kristal karena keunikannya. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia atas pesanan Rosalie and Co. sekitar bulan November 1846. Bongkahan besar es dibawa menggunakan kapal asal Boston, Amerika Serikat, menuju Batavia, dan dibongkar keesokan harinya. Jangan dibayangkan ada mesin pendingin dalam peti kemas seperti zaman sekarang. Di tengah dunia yang masih serba konvensional, mereka membalut es batu dengan selimut wol agar suhunya tetap dingin dan tidak mencair. Impor es batu dari Boston ke Indonesia terus berlangsung selama 25 tahun hingga 1870. Setelahnya, seorang warga etnis Tionghoa bernama Kwa Wan Hong membuka pabrik es batu pertama di Indonesia di Semarang, Jawa Tengah.

0: Semarang Kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti, kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh, sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung, atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga, atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayang kan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
1: Teleponnya udah dulu ya. Bye-bye.

0: kok belum datang juga ya dia? Tadi katanya udah deket.
1: Sabar aja, mungkin lagi di jalan.
0: Iya, tadi dia cuma bilang, bentar ya.
1: Ya udah, sabar aja. Paling lagi kena lampu merah.
2: Sambil balas chat dulu deh.
3: Satu chat mungkin hanya butuh beberapa detik, tetapi beberapa detik itu bisa merenggut nyawa. Saat berkendara, simpan ponselmu. Tidak ada pesan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat.

2022, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih menjadi persoalan sistematik yang memerlukan perhatian serius ya teman produk ya. Bahkan data dari Kompas sendiri mencatat puluhan ribu korban terhadap perempuan terjadi dalam setahun terakhir, mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis maupun seksual teman produk. Kelompok rentan korban yang paling banyak berada pada usia produktif, terutama rentang usia 18 sampai 24 tahun dan 25 hingga 40 tahun. Akar masalah ya banyak banget ya, faktor utama tuh masih didorong oleh ketimpangan kuasa, budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum, juga faktor ekonomi. Dan ini merupakan suatu fenomena gunung es. Banyak kasus belum dilaporkan karena hambatan psikologis, sosial maupun stigma terhadap korban.

0: Radio tuh gak pernah gagal ya, ngisi ruang sepi dan nemenin berbagai aktivitas kita sehari-hari. Di era streaming dan media sosial sekarang, kapan terakhir kali kamu dengar radio dan momennya lagi ngapain?
1: Nah, kebetulan di rumah ada radio juga, jadi kayak gak terlalu jarang lah ya buat dengerin.
2: Jujur udah lama banget sih, karena kan lagi banyak kegiatan juga, tapi kadang juga dengerin kalau lagi free gitu.
3: Jujur ya, terakhir tuh dengerin radio itu minggu lalu sih, pas lagi di mobil travel mau mudik ke rumah. Nah, jadi kayak karena aku bosen main HP, terus sinyal juga kadang ilang-ilangan gitu. Jadi akhirnya aku nyimak siaran radio bareng sopirnya sih.
0: Nah, pas lagi dengerin Pro 2, momen atau program apa sih yang paling nempel dan bikin ingat sama ciri khasnya?
3: Kalau aku sih suka banget sama program yang namanya Santai Tapi Cuan, soalnya aku juga suka banget cari-cari tahu UMKM-UMKM gitu.
1: Kalau aku biasanya dengerin Sore Ceria sih, soalnya kebetulan pas jalan pulang juga kan, jadi kayak bisa sekalian buat nge-refresh otak gitu.
2: Karena kebetulan terakhir aku tuh dengerin English Corner, jadi aku kayak paling ingetnya ke program itu sih.
0: Kira-kira kamu lebih milih dengerin radio buat nemenin santai apa buat nemenin pas kamu lagi kerja?
4: Jujur, aku lebih milih buat temenin kerja sih. Soalnya kalau lagi kerja atau ngajain tugas tuh mata kan udah capek lihat layar terus. Kalau dengerin radio, kita tuh tetap bisa fokus tapi telinga kita tuh dapat hiburan dari obrolan penyiarnya yang enak dan lagu-lagunya yang diputerin juga enak juga. Bikin enggak gampang stres dan jenuh pas ngajain sesuatu.
5: Kalau aku jelas buat temenin santai, paling enak tuh pas lagi free, rebahan di kamar, atau lagi duduk-duduk sore sambil dengerin radio. Soalnya vibes-nya dapat banget, kita nggak perlu pusing mikirin mau milih lagu apa kayak di aplikasi streaming. Tinggal duduk manis, nikmatin alur siarannya, berasa beneran ada teman ngobrolnya.
6: Aduh jujur, dua-duanya masuk sih. Tapi kalau disuruh milih salah satu untuk nemenin waktu santai atau waktu luang gitu, tapi pas lagi kerja juga sering banget sih nyetel radio, apalagi pas butuh suara-suara apa background gitu biar ruangan gak terlalu hening. Jadi tergantung mood hari itu aja sih.

Ngobrol dua, ngobrolnya soal kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ya, kalau kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami kekerasan, segera deh lakukan pelaporan melalui layanan resmi pemerintah ya. Ada Sapa 129, ini hubungi hotline-nya 129, atau kamu juga bisa WhatsApp di nomor 081-111-29129. Layanan ini aktif untuk memberikan pendampingan, perlindungan hukum, dan rujukan penanganan bagi korban kekerasan. Dan sore hari ini, nanti di jam 4:30 aku bakal ngobrol soal tren sepakat ya, perempuan didengar atau dibungkam. Ini aku bareng sama teman-teman dari Pilar PKBI Jawa Tengah. Keseruannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2 ya. Kali ini aku gak sendiri, karena di ujung telepon udah tersambung dengan narasumber kita sore hari ini. Ada Syahnira Kinanti Putri Harahap. Kita mau bakal bahas ya tren sepakat perempuan didengar atau dibungkam, teman Pro 2. Karena ini rame banget nih, viral teman Pro 2 ya. Langsung aja yuk kita sapa. Sore Kinan.
1: Hai, sore.
0: Lagi sibuk apa nih Kinan?
1: Aku lagi kuliah seperti mahasiswa biasanya sih, karena udah semester tua ya, jadi udah tugas banyak banget.
0: Semester tua tuh semester berapa?
1: Semester 5.
0: Enggak tua-tua amat. Tapi target 4 tahun lulus kan?
1: Iya dong, pastinya.
0: Oke, dan semoga lancar semua ya, karena mendekati skripsi nih teman Pro 2. Oke, kita ngobrolin yang lagi rame nih, Kinan, tren sepakat perempuan didengar atau dibungkam. Nah, awal mula tren sepakat ini, sebenarnya tren sepakat ini bermula dari mana sih, dan kenapa akhirnya rame banget dibicarakan di media sosial?
1: Sebenarnya ini tuh apa namanya, ada potongan video dari program Najwa Shihab itu loh Kak, yang menyatakan, kan ada kutipannya gitu, jadi perempuan tuh susah loh tahu, ada beban kodrat, ada beban ganda kayak gitu-gitu. Terus habis itu ada respon dari komik KG Pamungkas, itu kan bilang kayak sepakat kayak gitu. Sebenarnya pada saat itu memang bener Kak, mungkin komika tersebut memang sepakat gitu, tapi di media sosial tuh kayak dijadikan potongan-potongan, terus kayak sepakat jadi candaan gitu loh Kak.
0: Okay. Jadi makna dari sepakat sendiri akhirnya bergeser dong. Awalnya sepakat berarti menyetujui pendapat, tapi kenapa satu kata ini kemudian bisa menjadi makna berbeda kan, akhirnya menjadi tren gitu Kinan.
1: Betul, iya betul banget.
0: Wih, seperti itu teman Pro 2. Jadi ini ada petikan video dari cuplikan ya Najwa Shihab ya, yang memang lagi membahas soal perempuan teman Pro 2. Tapi bercanda atau membungkam? Banyak orang yang mungkin menganggap tren sepakat ini cuma bercandaan. Kapan sebuah candaan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang memang membuat orang merasa pendapatnya gak didengar tuh Kinan?
1: Sebenarnya mungkin aku juga ngerasa awalnya itu bercanda begitu ya, tapi mungkin di beberapa media sosial atau potongan-potongan postingan orang gitu bilang kayak ketika perempuan ngomong gitu kan, kayak yaudah sepakatin aja deh gitu. Dan berarti kan ada sisi kayak, oh ketika perempuan ngomong tuh bahkan masih gak didengar gitu loh. Jadi tuh kayak disepakatin-sepakatin aja gitu. Itu sih yang aku lihat ya Kak.
0: POV kamu mengenai fenomena ini akhirnya gimana? Kita sebagai perempuan kok jadi bercandaan sih gitu?
1: Kalau aku lihat ya, kalau dari ini itu kan bahwa sekarang kan kita udah di kemajuan gitu ya. Perempuan udah bisa bekerja, udah bisa berdampingan, bisa ngurus anak, bisa bekerja gitu kan. Tapi ternyata perempuan tuh juga masih gak bisa punya tempat untuk ngomong gitu. Ketika ngomong aja udah buru-buru kayak ya udah sepakat deh. Terus mau sampai kapan hal ini terjadi? Terus mau sampai kapan perempuan tidak bisa mengutarakan ketidaknyamanannya itu gitu sih Kak.
0: Dan akhirnya ini kayak ngerasa dalam tanda kutip dibungkam gak sih?
1: Iya gitu. Bener, kayak ngerasa kayak ketika perempuan disepakat kan kita kira kan ya udah ngerti, tapi ternyata cuma dianggap kayak omongan belaka aja.
0: Akhirnya udah kayak di skip aja gitu, oh dia udah sepakat gitu, padahal kita belum cerita apa-apa pun gitu kan, belum ngomong apa-apa gitu. Nah mungkin dari Kinan sendiri ada gak permasalahan seperti ini yang dialami Kinan ini sebagai konselor ya, sebagai relawan pilar PKBI juga gitu, ada gak case-case yang Kinan tangani terkait kasus kayak gini? Perempuannya
1: sebelumnya memang aku belum pernah ya untuk menemukan kasus ini gitu. Tapi tanpa sadar mungkin aku pribadi mungkin bisa kena juga gitu ya Kak ya. Jadi misalnya ketika lagi ngobrol sama teman cowok, tiba-tiba kayak sepakat. Terus itu kita diem kan. Terus pindah topik lain. Itu sih tanpa sadar mungkin aku merasakan itu gitu.
0: Okay. Jadi akhirnya kata sepakat yang seharusnya menjadi kata yang sakral nih menurut kita teman Pro 2 ya, jadi kayak udah dipakai sehari-hari, jadi akhirnya jadi normalisasi kayak gitu ya.
1: Iya betul banget.
0: Oke. Ini aku yang menarik teman Pro 2, aku juga sempat ngebaca outline dari Kinan juga nih. Nah, mungkin perempuan di luar sana banyak sih dilabeli cerewet gitu. Kebanyakan ngomong gitu kan, belum ngomong aja gitu kan. Pasti identik hal yang cerewet. Kenapa sampai sekarang masih ada stigma perempuan yang banyak bicara atau menyampaikan pendapat itu dianggap cerewet, julid atau terlalu banyak protes nih, Kinan?
1: Karena masih itu kak, terikat sama patriarki gitu kan. Walaupun di era modern sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa patriarki itu masih dilestarikan begitu ya. Dulu tuh perempuan dipanggil kayak yaudah cerewet. Karena ada beberapa penelitian bahwa kalau gak salah perempuan bisa mengeluarkan kata beratus kata gitu dibanding laki-laki kan. Yeah. Nah itu sih yang membuat jadi masyarakat masyarakat memandang bahwa oh itu perempuan cerewet tuh kalau banyak ngomong, itu perempuan rebel tuh istilahnya kayak gitu. Jadinya ini nyangkut dengan hal ini karena perempuan rebel itu akhirnya laki-laki kan kayak ah udah nggak usah didengerin, ya udah sepakatin aja gitu.
0: Tapi
1: gitu,
0: tapi menurut Kinan sendiri ya bedanya apa seseorang yang benar-benar nih ya mendengarkan pendapat perempuan dengan sekedar memberikan respon singkat supaya pembicaraannya tuh cepat selesai, apakah ini juga salah satu hal didengar versus sekedar direspon aja?
1: Biasanya kalau bedanya tuh gini kak, ketika kita ngomong gitu ya, misalnya gini membahas topik apa gitu kan.
0: Yeah.
1: Ketika memang beneran direspon itu biasanya masih nyambung ke topik tersebut gitu. Kayak misalnya aku sepakat juga, tapi kan gini. Atau enggak sepakat, aku juga merasakan loh gini gitu. Atau enggak mungkin bisa kayak kasih pendapat pribadi tentang masalah yang kita bawa atau mungkin diskusi yang kita bawa kayak gitu. Tapi ketika cuma sekedar oh ya udah sepakat, itu tuh biasanya oh oke aku sepakat, terus itu pindah topik kayak gitu sih kak. Kalau menurut aku ya tuh kayak gitu bedanya. Tuh kayak gitu sih kak.
0: Itu bedanya teman Pro 2 ya dari kalau menurut Kinan sendiri ya. Oke. Tapi dari media sosial sendiri berpengaruh nggak Kinan ya, apakah memperkuat stigma gender juga ketika sebuah candaan terus diulang-ulang nih ya, kata sepakat ini akhirnya dijadikan meme, konten atau tren oleh banyak orang?
1: Sebenarnya berpengaruh ya. Jadi ketika orang-orang atau mungkin masyarakat di media sosial itu melihat itu sebuah candaan, takutnya dibawa ke realita gitu. Padahal mungkin sebenarnya pendapat itu benar gitu, tapi karena mungkin mau ngejokes gitu ya atau bercanda, jadi kayak udah sepakat kayak gitu. Menurut aku media sosial mempengaruhi sih kak.
0: Oke, makin seru teman Pro 2, nanti juga kita bakal ngobrolin ya tren sepakat ini ya yang muncul sebagai respon terhadap pembicaraan perempuan. Kita juga pengen tahu hal apa sih yang harus diubah, nanti bisa dijawab ya Kinan ya. Kita break satu lagu dulu teman Pro 2, kita bakal balik lagi setelah lagu yang satu ini.
1: Oke.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng Fitra Julia dan ada juga Kinan dari Pilar PKBI Jawa Tengah Teman Pro 2. Kinan nih, akhirnya kan tren sepakat jadi viral, muncul di mana-mana dan akhirnya kita sadar, oh ternyata ini bukan sekedar meme aja. Nah, kenapa ini hal seperti apa pentingnya ini perlu dibahas?
1: Sebenarnya perlu ini dibahas karena kita mau mengubah gitu ya perempuan itu supaya bisa berhenti hidup dari bayangan laki-laki gitu. Karena ketika perempuan sudah berani menyuarakan pendapatnya, itu berarti kan perempuan sudah sejajar gitu, sudah setara dengan laki-laki gitu. Nah, ketika ada tren ini gitu kan, takutnya nanti perempuan jadinya malas dan jadi takut untuk menyuarakan pendapat dia dan balik lagi jadi bayang-bayang laki-laki. Jadi itu sangat kontras dengan kesetaraan gender gitu sih. Itu sih Kak.
0: Dari satu sisi ini bisa merugikan juga ya.
1: Betul, betul sekali. Bisa merugikan perempuan dan juga bisa merugikan laki-laki juga kayak gitu.
0: Oke, nah peran laki-laki nih, kalau ingin menciptakan ruang komunikasi yang lebih setara, kalau tadi bilang kan sekarang kita udah setara ya, Kinan ya, apa yang bisa dilakukan laki-laki ketika teman, pasangan, saudara, atau perempuan di sekitarnya sedang menyampaikan pendapat?
1: Mungkin bisa itu ya, kayak didengar gitu ya, didengar. Dan jangan ketika perempuan itu bersuara gitu atau menyuarakan pendapatnya, jangan diketawain, jangan kayak diketawain diem-diem, jangan, itu bikin sakit hati. Apalagi ketika perempuan tersebut ingin menyuarakan ketidaknyamanannya atau mungkin rasa sakitnya, itu jangan dianggap kayak dipandang sebelah mata kayak cerita kamu tuh nggak mutu, nggak ini. Nah, itu jangan. Jadi kayak tetap direspon seperti kita merespon teman-teman di tongkrongan kayak gitu, ya udah direspon aja dengan baik, divalidasi, dikasih mungkin kalau bisa dikasih solusi gitu kan, kayak gitu.
0: Tapi ini kan nggak semuanya ya, Kinan, mungkin ada beberapa yang kita sebagai pendengar yang baik gitu merespon kalau ada teman yang cerita, tapi mungkin dari beberapa masyarakat tuh punya cara pandang sendiri. Nah, ini gimana nih cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan nih, khususnya ya kalau dimulai dari lingkungan pertemanan, anak muda nih yang sering nongkrong, atau perubahan sederhana apa sih yang bisa dilakuin?
1: Perubahan sederhana ya pastinya menganggap perempuan itu sebagai objek ya, bukan cuma subjek yang hidup di bayang laki-laki. Memang bener kok, sekarang udah era maju juga dan gak semuanya memang menganggap langsung sepakat gitu, enggak. Ada juga beberapa teman aku, lingkungan aku tuh memang udah perempuan udah bisa berkuasa gitu atau mungkin setara dengan laki-laki, dan itu wajib dipertahankan. Mulai dari menghargai aja perempuan ada di situ, bukan sebagai subjek tapi bukan sebagai objek aja tapi sebagai subjek juga gitu.
0: Itu dia. Jadi kita udah dapat poinnya teman Prodo ya, kita sebagai perempuan namanya udah kesetaraan gender secara ya. Jadi kan budaya patriarki itu udah enggak ada deh. Jangan ada lagi gitu kan. Karena banyak banget ya menganggap laki-laki tuh lebih di atas kita ya, mungkin dari sisi ajaran agama mungkin beberapa ada gitu kan Kinan. Tapi nih, ada pesan nggak Kinan buat teman Pro 2 supaya kita bisa tetap bercanda ngikutin tren media sosial tapi dengan baik, tetap menghargai suara serta pendapat orang lain tanpa memandang gender?
1: Mungkin dari aku gitu ya, sebenarnya transpakat ini kan cuma candaan gitu. Kalau mungkin nanti di kedepannya ada candaan-candaan lagi, mungkin jangan terus dijadikan meme gitu ya. Dan mungkin jangan terlalu dijadikan bercanda, jangan dibiasakan kayak gitu, karena di situ ada suara perempuan gitu yang sebenarnya berhak didengar tanpa bayang-bayang stigma negatif. Dan juga tadi yang sudah aku bilang sama host bilang gitu ya, kesetaraan gender itu bukan tentang siapa saja yang berkuasa gitu ya, namun tentang bagaimana perempuan dan laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek. Jadi kita balik lagi, kesetaraan gender bukan perempuan untuk lebih dari laki-laki ya, enggak teman-teman, tapi lebih ke sama posisinya gitu. Kalau misalnya laki-laki bisa mengutarakan pendapat, maka perempuan juga, tanpa harus embel-embel kamu perempuan, kamu enggak boleh, kamu di belakang kita gitu, enggak. Jadi sama setara kayak gitu sih.
0: Sama setara teman Pro 2. Oke, ini kalau teman Pro 2 pengen ngobrol nih, pengen konsultasi, ini bisa kemana nih Kinan? Kalau mau sharing.
1: Oke, kalau misalnya teman-teman Pro 2 nih pengen penasaran gitu ya tentang topik-topik lain atau mungkin pengen konsultasi juga gitu ya, teman-teman bisa tuh kepoin akun Instagram kita tuh @pilar_pkbi. Nah nanti di situ ada nomor CP-nya, ada layanan Sobat Sambat. Nah di situ teman-teman bisa konsultasi, bisa mungkin penasaran dengan topik gender, tentang kesehatan reproduksi dan segala macam, teman-teman bisa hubungi nomor tersebut gitu ya.
0: Oke, jadi kamu bisa kepoin Pilar underscore PKBI underscore ya
1: PKBI.
0: Di situ Instagramnya, sosial medianya teman Pro 2, ada layanan Sobat Sambat juga di nomor WhatsApp 0822-4268-9694 gitu kan. Mungkin kamu bisa konsultasi ya, dan kerahasiaannya pun aman, yakinannya aman.
1: Terjamin aman kok.
0: Terjamin aman. Jadi kamu gak usah takut sama Pro 2 ya. Oke, thank you Kinan untuk sore hari ini ya. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda gitu kan. Sukses selalu buat kuliahnya, lancar gitu kan. Semoga apa yang kamu inginkan, impikan nih cepet ya. Lulusnya juga cepet dengan hasil yang memuaskan Kinan.
1: Amin, terima kasih.
0: Thank you, see you. Itu tadi teman Pro 2 ya, keseruan kita bareng sama teman dari Pilar PKBI ya, Sahnira Kinanti Putri Harahap, yang membahas tentang sepakat ya, tren sepakat yang udah viral banget nih kalau kita di media sosial gitu kan, pasti ada yep, sepakat ya, perempuan didengar atau dibungkam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

udah gak sabar nih teman Pro 2 untuk menuju ke tahun 2027 ya. Kalau lihat tanggal merah ya, tanggalan ya yang warna merah ya di tahun 2026, apalagi udah bulan-bulan ber akhirannya September, Oktober, November, Desember, libur tanggal merahnya udah habis teman Pro 2. Tapi ini ya di tahun 2027 kapan aja nih tanggal merahnya? Akhirnya pemerintah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk tahun 2027 nanti ya. Penetapan ini tuh dibahas teman Pro 2 melalui rapat tingkat menteri dan dituangkan dalam surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri seperti yang sekarang udah terupdate teman Pro 2 ya. Totalnya ada 26 hari yang bisa kamu catat ya, dan juga bisa kamu susun buat rencana liburannya ya, mau pulang kampung atau sekedar rebahan di rumah aja, menikmati hidup, healing gitu kan, piknik gitu, bisa banget ya. Penetapan cuti bersama juga mempertimbangkan kelancaran aktivitas masyarakat termasuk pelaksanaan ritual keagamaan dan keterkaitannya dengan posisi hari Sabtu Minggu serta momen mudik lebaran. Nah buat kamu yang sudah mulai mikirin nih 2027 mau healing kemana nih, jangan lupa cek kalender dan atur jadwal dari sekarang teman Pro 2 ya. Tapi jangan sampai baru lihat tanggal merah langsung deh bikin itinerary ya, sementara saldo rekening

menipis, jangan sampai amit-amit ya teman perlu dua ya. Nah harus dicup dulu, nah wong Jawa gitu dicup sih ya, karena kalau buat yang kerja gitu kan, kan ada yang operasional nih gitu kan, liburannya kalau samaan sama teman operasional, wah kan bahaya teman perlu dua ya, nggak bisa tabrakan kayak gitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setelah ngomongin tanggal merah yang mungkin bikin kamu semangat menjalani tahun 2027 nih Tema Pro 2 ya. Sekarang aku bakal pindah ke sesuatu yang gak kalah seru juga, tanggal merah versi dari netizen Tema Pro 2. Ini bukan tanggal merah bener, tapi komen-komen mereka yang kadang merah banget ya, merah jadi marah-marah deh ya, karena ya ada pro dan kontranya pasti ya. Di segmen KKN kali ini ya, alias komen-komen ngasal, aku bakal baca komentar-komentar netizen yang muncul dari postingan yang lagi ramai, yaitu tadi penetapan libur di tahun 2027 dari postingan Vokatif ya Tema Pro 2. Ini beberapa aku bacain, gak bisa semuanya karena ribuan yang komen. Ada ini rules XXX, tetap kerja keras ya buat tulang punggung keluarga, mau banyak tanggal merah kek, intinya kerja banyakin duit. Oke, ya. Tapi kan tanggal merah kan juga hak kita untuk libur ya Tema Pro 2. Ada juga Hero Yohanes ya, puji Tuhan seneng banget Kamis Putih yang jadi rangkaian tri hari suci sudah dijadikan cuti bersama, alhamdulillah. Ada Yunya ya, ya September, Oktober, November, kuat-kuat diri ini ya di tahun 2026. Sama ya September, Oktober, November, tidak melihat tanggal merah. Hayadi ini juga komen, perhotelan dan restoran be like gitu kan. Kuat-kuatin yang Bang Hadi ya. Elif ini juga komen, dan awal bulan Februari sudah Ramadan lagi. Yeay, udah bulan puasa. Jadi cepet banget ya Teman Pro 2. Deborah XSS, 25-26 Desember di Sabtu Minggu itu apa? Ya memang libur itu, pas banget weekend. Asnis, sama aja ke tahun ini, September, November, gak ada tanggal merah. Tanggal merah diborong Maret sama Mei, udah habis buat Lebaran. Sugi 15 nih komen, banyak ya yang pas Sabtu Minggu liburnya. Iya Teman Pro 2, kalau dilihat dari penetapannya tuh jatuh banyakan pas weekend banget. Marta Putri, ber cuma 3 hari, padahal 3 bulan liburnya cuma 3 hari. Dia ngasih emoticon senyum gitu kan. Cindy, kurang banyak. Ersni juga komen, rugi banyak banget liburnya di hari Sabtu Minggu. Surya Eji, Indis Ekonomi, tolong disertakan diskon tempat rekreasi biar makin waras. Boleh juga idenya. Oh ini fakta, ini juga komen, Bos be like, yeay banyak hari libur bertepatan dengan hari Sabtu Minggu. Lanjut, NLD25, lagi-lagi September, Oktober, November, tanggalnya hitam semua, tanggal merahnya pas weekend ya. Kuat-kuatin ya, ini kelihatannya sama deh di tahun 2026 sama 2027, gak ada tanggal merahnya Tema Pro 2. Terakhir nih yang aku baca ya Tema Pro 2, L Prince, pertama-tama berdoa dulu semoga bisa hidup sampai 2027, amin. Semoga kita diberi umur panjang ya Tema Pro 2 ya. Udah ngitung libur, tapi jangan sampai terjadi deh. Kita berdoa semoga kita sehat, kita bahagia, kita banyak duit, kita bisa membahagiakan orang yang kita sayang. Tapi sebelum membahagiakan orang yang kita sayang, kita bahagiain diri dulu Teman Pro 2. Kita liburan, kita jalan-jalan, pokoknya bikin kamu happy Teman Pro 2. Itu tadi beberapa komenan yang bisa aku bacain ya Teman Pro 2 dari postingan Vokatif ya. Ada 18 hari libur nasional dan juga 8 hari cuti bersama. Gimana, puas? Ya, begitulah. Dan kamu masih bisa dengerin keseruan Pro 2 Teman Pro 2 ya, lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya, ayolah download. Kamu bisa dengerin saran aku di mana aja yo. Free di App Store dan juga Play Store.

0: Eh, kamu bawa minum gak? Bagi minum dong, lagi haus nih.
1: Ada nih, kalau minuman. Tapi jus bayam dan mentimun, mau gak?
0: Hah? Jus bayam sama mentimun? Gak salah dengar nih. Gak mau ah, mending aku beli air mineral.
1: Kamu gak mau minum jus sayur? Ini bisa bikin pencernaanmu lebih lancar loh.
0: Gak ah, buat kamu aja. Eh, kamu bikin jus sayur tuh tiap hari apa gimana?
1: Iyalah, aku mau nerapin hidup sehat tahu. Udah jalan 5 hari nih minum jus sayurnya.
0: Wah, gokil sih. Aku salut. Tapi kalau aku perhatiin, gorengan 5 biji tetap dilahap aja tuh tiap makan siang. Gimana mau hidup sehat kalau gitu?
1: Oh, itu namanya cheat day. Normal gak sih kalau gitu mah? Kan aku suka gorengan, apalagi tahu petis.
0: Cheat day sih iya, cheat day. Tapi kalau udah cheat day 5 hari seminggu, yang bersih tuh cuma botol minummu aja. Pencernaanmu gak ikutan bersih.

Habis ini teman berdua azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya ya. Kita break dulu karena kita mau ibadah salat maghrib di jam 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.

Fenomena dewasa ini berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. San, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
2: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
1: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
2: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
1: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus ih.
3: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

Temukan kedalaman dapur magma anak Krakatau ya, dan penelitian BRIN ini menemukan indikasi dapur magma anak Krakatau berada pada kedalaman 7,4 sampai 26,6 km di bawah permukaan. Wow, dan temuan ini tuh diperoleh ya melalui analisis geotermobarometri dengan membaca tekanan suhu serta karakteristik mineral dan batuan untuk merekonstruksi kondisi sistem magma yang tidak dapat diamati secara langsung. Hasil penelitian sementara juga mengindikasikan ya setidaknya dua kelompok dapur magma, yakni pada kedalaman menengah dan lebih dalam yang sejalan dengan sejumlah penelitian sebelumnya. Namun temuan ini masih bersifat awal teman perdua dan tidak berarti anak Krakatau akan segera mengalami letusan besar. Peneliti juga memperkirakan anak Krakatau masih berada pada fase inkubasi dan relatif jauh dari tahapan yang dapat mengarah pada pembentukan kaldera.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Indonesia teman pro 2 selaras, teman pro 2 lewat single terbarunya Jangan Datang Untuk Pergi. Jangan Datang Untuk Pergi. Udah pernah tinggal terus dia mau balik lagi. Wadaw. Dan tapi kali ini Selaras punya satu permintaan Jangan Datang Untuk Pergi ya. Ini diangkat kisah dari seseorang yang pernah ditinggalin terus harus berhadapan lagi sama sosok yang kembali bawa perasaan lama, bukan cuma soal kesempatan kedua tapi juga ada rasa takut kalau luka yang sama itu bakal keulang lagi. Ini kelihatannya relate deh sama kebanyakan orang yang mengalami hubungan percintaan seperti ini, teman pro 2. Nah, dengan lirik yang emosional, Selaras ini menyampaikan satu harapan sederhana, kalau emang mau kembali, kali ini jangan pergi lagi ya. Bisa gak ya? Sehari setelah perilisan, musisi pop asal Bandar Lampung ini juga tampil di Kemegansa ya. 10.0 Piknik Mustik Festival, satu panggung bareng sama Tulus, Pamungkas, Lomba Sihir, ada Rem Laude ya. Tapi kalau kamu pengen dengerin lagunya sih, semoga bisa cepat ya masuk ke dalam playlistnya Pro 2 SMG, teman Pro 2. Jangan Datang Untuk Pergi. Tapi ini udah bisa kamu dengerin di platform musik digital favorit kamu.

pernah nggak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

Film Empat Musim Pertiwi resmi dipilih sebagai wakil Indonesia untuk kategori Best International Feature Film pada Oscar 2027 Teman Pro 2 ya. Dan ini jadi jagoan Indonesia di Piala Oscar 2027. Karya dari Kamila Andini ini ditetapkan Komite Seleksi Oscar Indonesia melalui rapat pleno setelah proses penilaian ya. Dibintangi sama Putri Marino, film ini mengikuti Pertiwi yang pulang setelah 20 tahun menjalani hukuman penjara. Kepulangannya ditolak keluarga dan warga sehingga ia menghadapi luka masa lalu. Produksi 4K Films ini dijadwalkan tayang di Toronto International Film Festival 2026 dan berkompetisi di Busan International Film Festival yang sebelumnya tayang di bioskop Indonesia nanti di tanggal 8 Oktober 2026. Kita tunggu aja ya Teman Pro 2. Kalau lihat dari poster filmnya Teman Pro 2, cakep banget ya, garang banget nih Putri Marino. Gak sabar deh nunggu filmnya nih di tanggal 8 Oktober dan pastinya kita juga ikut bangga karena film ini menjadi salah satu jagoan Indonesia di Piala Oscar 2027.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Teman Produa yang mungkin belum ngerti nih sama apa yang mau kita omongin soal echo chamber. Sebenarnya ini sederhananya tuh apa sih? Kalau bisa dijelasin sih.
2: Oke Kak Farias, aku izin ngejelasin ya apa sih sebenarnya echo chamber itu secara sederhananya. Nah, echo chamber secara sederhana itu kondisi di mana seseorang itu hanya terpapar atau hanya mendengar, melihat pandangan atau mungkin pendapat yang serupa dengan pandangan kita sendiri nih Kak. Karena yang kita dengar itu-itu aja, lama-lama kita malah jadi ngerasa, wah pandanganku ini yang paling benar nih. Kita malah bisa mengklaim pandangan kita ini sebagai kebenaran mutlak. Yang padahal di luar sana masih ada perspektif lain, namun kita abaikan begitu aja. Alhasil malah memperkuat bias dan menolak pandangan yang berbeda, Kak.
1: Oke, jadi istilahnya adalah kita tuh, ini benar gak sih? Kita cuma pengen tahu apa yang kita mau tahu aja, atau kalau misalnya ngomongin soal keyakinan, kita cuma pengen dengerin apa yang sekeyakinan sama kita gitu kurang lebih, apa gimana?
2: Yes Kak, bener banget. Jadi kayak kita mau mendengarkan yang selinear sama kita gitu loh Kak. Kita mau menerima pendapat yang sama dengan kita gitu, gak mau ngedengerin yang lain.
0: Denger

0: menemani kehidupan kamu ya.
1: Mm-mm. Kehidupan yang terpampang.
0: Kamu lebih ke kehidupan atau kehidupan?
1: Aku lebih ke kehidupan.
0: Kehidupan, kehidupan ya.
1: Iya, jadi, karena hidup aku fun.
0: Wow, gitu. Jadi bahagia banget ya. Iya. Soalnya rambut kamu gak jabrik kan?
1: Makanya bukan kehidupan kan. Aku lebih ke fun.
0: Aku juga kehidupan. Kehidupan.
1: Ya, semoga teman Brodio juga sama ya, sama funnya kayak kita hidupnya.
0: Amin.
1: Meskipun ternyata di antara yang lagi fun itu ada yang tidak begitu fun. Gimana coba? Kira-kira siapa yang lagi ada
0: yang hidupnya unfun itu?
1: Bukan unfun sih.
0: Bukan unfun.
1: Agak ya? Ada ganjelan gitu. Oh, ada ganjelan. Ingin disampaikan, boleh silakan. Okay.
0: Siapa nih?
2: Septian rumahku. Aku baru masuk kantor dan pengen banget akrab sama temen steam. Tapi kok makin kesini isinya tuh cuma gibahin atasan atau ngomongin kejelekan orang lain ya. Kalau aku gak ikutan, aku takut dikira gak asik atau cupu. Tapi kalau ikutan, aku takut itu bakal jadi bumerang buat karirku nantinya. Gimana cara ngebangun batasan atau boundary yang pinter biar tetap bisa berteman tanpa harus masuk ke drama kantor?
0: Septian ya, kantor kamu di mana sih kalau boleh tahu?
1: Dia nggak mencantumkan, kan? Dia tidak ingin nyeret-nyeret kantornya.
0: Oh.
1: Dia takut nanti salah lagi dia. Iya. Jadi anak baru memang harus mawas diri ya.
0: Betul.
1: Menurut aku ya, Septian ya. Yang baik-baik diikutin, yang nggak baik jangan diikutin. Jangan kamu terseret ke hal-hal yang nanti akan merugikan kamu. Karena pasti, anak baru aja. Anak baru dasar, kan gitu-gitu.
0: Iya.
1: Pasti status anak baru itu akan diungkit, akan dibawa terus sampai kapanpun itu. Jangan ikut-ikutan menurut aku. Secukupnya, senyum, sapa, salam.
0: Iya. Iya, kamu harus banyak terlibat di kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan kerjaan kamu aja. Kalau misalnya kamu pengen mempererat hubungan dengan teman kamu, mungkin untuk step awal kamu boleh jadi orang yang agak sok tahu dalam tanda kutip ya tentang sebuah pekerjaan. Jadi, kok keren banget sih dia anak baru kok udah tahu tentang kerjaan ini gitu. Jadi teman kamu tuh lebih mengajeni kamu ya. Mengajeni. Itu bukan di ngajiin bukan ya. Menghargai kamu dengan kapasitas kamu. Kalau misalnya kamu udah memberikan boundaries untuk ketika dia rasan-rasan aku gak ikut-ikut, nah lama-lama teman kamu tuh akan paham kok dengan itu. Berarti ini anak gak mau nih diajak circle rasan-rasan gitu.
1: Iya, gak apa-apa, kamu saya sorry. Maksudnya, permisi saya mau ini dulu ya gitu. Kalau udah ada gejala-gejala
0: ya,
1: mereka mau menggunjing, ya kan, menggibah gitu, kamu pamit aja kamu. Atau kamu melakukan apa yang intinya kamu tidak ingin ikut andil dan ikut campur di pergunjingan itu. Gitu loh. Mereka juga pasti menurut aku sih gak akan maksa, kamu ikut gunjing dong gitu. Enggak kok. Gitu. Siapa ya tadi namanya? Ya?
0: Septian.
1: Gitu ya Septian ya. Karena memang sekali lagi kamu harus hati-hati. Masa depan kamu ditentukan dengan siapa kamu bergaul di tempat kerja kamu. Dan bagaimana kamu bertutur kata di tempat kerja kamu.
0: Pokoknya kamu pandai-pandai menempatkan diri aja ya kan. Jangan terlalu yang gimana-gimana. Karena nanti kalau kamu terlalu menarik diri, takutnya kok sok suci banget gitu kan.
1: Salah lagi. Gimana sih kamu, atau kamu cari tempat kerja yang tiba-tiba kamu jadi orang lama gitu? Gak ada ya, gak bisa ya.
0: Gak bisa dong.
1: Tetap aja jadi anak baru dulu ya.
0: Iya.
1: Yaudahlah, kamu yang lebih tahu cara ngaturnya, cara bikin batasannya, dan disampaikannya dengan yang baik-baik intinya ya. Jangan kamu, apa sih, gak mutu banget ngegunjingin atasan. Gak yang gitu. Bertutur katalah yang baik sehingga mereka itu bisa paham kalau kamu gak ingin ikut geng rasan-rasan.
0: Betul ya. Pokoknya banyakin kerjaan aja biar kamu tidak ada waktu untuk rasan-rasan ya. Ya udah itu deh.
1: Ya udah, Septian.
0: Kok yang jadi menghela nafas ya? Capek banget kayaknya ya.
1: Sukses buat Septian di tempat kerjanya ya. Dah, Septian.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

teman terbaik kamu. Tiara Andini dengan lagunya Tulang dan Nadi Teman Pro 2. Lo banget ya lagunya Tiara ini ya, Tulang dan Nadi. Udah tulang Nadi gitu kan. Wah, pasangan yang sangat cocok sekali Teman Pro 2. Kalau Gatot Kaca ada tulang Husi, kalau Tiara Andini ada tulang dan Nadi ya Teman Pro 2. Oke, habis ini ada Fian Sanes yang nemenin kamu di Jaga Malam Teman Pro 2. Aku harus cabut dulu di Sore Ceria. Minggu depan ketemu sama aku lagi ya. See you, bye bye. Sore Cerianya udahan dulu ya. Fitra mau pulang. Sampai ketemu di Sore Ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: dalam pasal 140 Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 11 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perhubungan. Selain menjamin keberlanjutan pembiayaan, Pemkot Semarang juga menyiapkan pergantian 132 bus berusia lebih dari 10 tahun pada tahun 2026 ini. Dua bus pengganti diantaranya disiapkan menggunakan teknologi listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan juga inklusif.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir tahun Pro 2 Grand Finals Free Fire World Series Southeast Asia FFWSC 2026 Fall akan segera berlangsung. Babak puncak ini akan berlangsung pada 19-20 September 2026 di Tunjungan Plaza Convention Hall, Surabaya. Sebanyak 12 tim terbaik dari Thailand, Indonesia, dan Vietnam akan bertanding untuk memperebutkan gelar juara 3 juara Asia Tenggara. Tidak hanya itu, 8 tim terbaik berkesempatan meraih tiket menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
2: Halo.
1: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
2: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gua tuh.
1: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
2: Iya kali ya.
1: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Iya,
2: karena brengos aja kali. Nah, ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
1: Vega Antares ya.
2: Vega Antares. Bener-bener.
1: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
2: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
1: Apa tuh?
2: Vegetarian.
1: Vegetarian bagus, itu bagus.
2: Tapi gue bukan sempat malah ada band juga sama Vega.
1: Oh iya.
2: Yang mirip semua.
1: Serius.
2: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
1: Oke. Okay. Oh, tapi ini ada project beneran.
2: Ada okay. Gua Vega Antares.
1: Uh-huh.
2: Ada Erwin Gombes.
1: Oke. Okay.
2: Terus Dion, Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
1: Okay.
2: Itu mirip semua, brengosan semua.
1: Wow.
2: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
1: Oh, namanya Varian.
2: Namanya Varian.
1: Gokil.
2: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
1: Mirip-mirip ya.
2: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
1: gitu. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
2: Iya, orang Bilal Indrajaya aja kita seleksi kok mapil, kita enggak bisa. Dilarang ganteng,
1: bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
2: Alhamdulillah standar.
1: Aduh.
2: Gak kurang gak lebih.
1: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
2: Betul.
1: Iya kan.
2: Kalau kurang juga bahaya juga.
1: Bahaya juga. Bener.
2: Harus cukup.
1: Harus cukup gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih, karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
2: Yes, Alhamdulillah. Agustus akhir kemarin.
1: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
2: Enggak
1: ya.
2: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
1: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
2: Kelima
1: ya.
2: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
1: Oke.
2: Bunga Abadi kan.
1: Yes.
2: 24. Belia itu Denyut dulu, sorry. Denyut 2025.
1: Belia.
2: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
1: Dua single udah rilis ya.
2: Udah
1: di awal
2: rilis.
1: Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
2: Yes, di sini juga kan waktu itu.
1: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
2: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya? Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
1: Benar.
2: Karena mewakili aja sih kayaknya ya. Relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
1: Betul. Tapi lu enggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakkan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
2: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gua ya tetap berkarya juga.
1: Benar.
2: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
1: Iya lagi, bener lagi.
2: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
1: Bener.
2: Yang menurut gua tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
1: Betul.
2: Itu lagu 2002.
1: 2002 kan?
2: 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
1: Benar.
2: Ya, makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
1: Iya, udah lama juga itu kan.
2: Eh, jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
1: Se-enjoy-nya aja lah ya.
2: Rio Irwandi atau apa.
1: Aduh.
2: Abang Peri maaf.
1: Tapi by the way, Klebi itu apa sih? Panggilan lo atau
2: panggilan
1: apa?
2: panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
1: Wow.
2: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
1: Oke.
2: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
1: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
2: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
1: Bener.
2: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
1: Oh, I see. Oke.
2: Okay. Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
1: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, oke. Okay. Gue kira dari ini, apa? Flappy Bird.
2: Aduh, enggak
1: ya?
2: Baru ya.
1: Baru ya ini
2: baru game ya. Itu. Baru
1: ingat
2: lagi.
1: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga kan sih, zaman iya. COVID juga kan?
2: Dulu tapi mainnya Hago.
1: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
2: Nah, itu.
1: Iya kan?
2: Sama tahu tempe kalau
1: Alright, teman-teman udah dua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan malam hari ini, pengin bertanya, pengin absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta, ya. Yeah. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempat soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola bale apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya benar.
1: Mohon maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakemnya.
0: Enggak ada pakemnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya. Enggak
1: ada yang tahu makanya.
0: Bahkan
1: lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang kayak Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan yang akhirnya naik tuh.
1: Apa
0: sampai
1: tuh?
0: Gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Get Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan ya, maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu gitulah.
0: Oh I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh, see,
1: lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Okay. Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja. Jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke.
1: Okay. Udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ada kau segalanya yang kan kutangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya ya.
1: Clickbait. Makanya clickbait, ada kan? Orang ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau?
1: Wah, emang gue karang aja.
0: Oh, emang.
1: Adalah karang dari cerita. Gue angkat dari cerita teman gue.
0: Oke. Okay.
1: Adalah cerita. Gue cerita temen. Boleh gue jadiin lagu? Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue ya udah.
0: Benar-benar. Akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu nggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh. Okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya. Belia juga. Belia, sisanya sih narasi aja.
0: Oh, oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya?
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Gitu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu gitu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis. Baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa aja kayak. Gua ngeliat apa nih? Baru bangun tidur gua ngeliat jam. Ya udah. Baru kita kembangin gitu kayak. Let's say. Ku habiskan ribuan jam bersamamu. Kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa
1: itu.
0: Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya, benar.
1: Nulis aja
0: dulu berarti ya.
1: Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, terima kasih berdua. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis
0: tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji
1: udah
0: siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke. Ya udah, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Iya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya. Yeah. 007.
0: Yeah, 007
1: James Bond. Tapi yang eranya
0: yang lama.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya? Berlibet aja
0: udah. Iya, benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja.
0: Terus
1: sempat enggak pede kan waktu itu. Nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar ribet gini. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapinya ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya, di akhirnya enak. Gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya. Gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget, bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Clickbait aja, bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah. Insya Allah kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen eksplor aja musiknya.
0: Oke. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lah ini janji bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi
1: tapi
0: gelap
1: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget
0: gitu. Iya.
1: Era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Cesairo gitu. Chandra Darusman. Anjing enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album ya.
0: Yes. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Ya. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Oke.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu, lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek Bunga Abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu, gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih, ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Lebih
1: teknik aja musiknya gitu.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikinnya sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
0: Ya udah, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
0: Bener.
1: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Alright, okay. Bener. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
0: boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya, satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayak gitu.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa
1: yang bikin semangat nyanyi sih ya? Pertama Once.
0: Oke.
1: Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
0: Kacau sih.
1: Soalnya
0: benar.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang enggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Hari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
0: Benar.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi Almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, nah, bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
0: Perunggu.
1: Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: gitu
1: kan, Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Paul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, untuk okay. ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama yes. Almarhum Krisya.
1: Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, enggak fans okay. aja Mama Ina, demen okay. aja sama
0: yeah, yeah,
1: Mama
0: yeah.
1: Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke.
1: Lagu Salah Simfoni Cinta apa ya judulnya tuh lupa. Kisahin Chani.
0: Oh iya.
1: Kisahin Chani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu. Enggak
1: usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Benar.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album. Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak pondok cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu, enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebitel-bitelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: kayak sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 lagu. 5 apa 6 ya? Lupa.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu loh.
0: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener.
1: Sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
1: Iya, besok lagi deh. Ntar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
0: Bener.
1: Insya Allah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produk, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Clabby. Yeah. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin apa ya, pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio_Clabby.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru banget.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Bayang.
0: Benar-benar.
1: Apa? Lebih ke ya adegan waktu itu di nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukan ya?
1: Clapper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Clabby di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Clabby. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Clabby.
0: Alright, bye-bye.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes. Udah siap banget ya, ready pokoknya teman kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini di malam Jumat, wow, 17 September 2026. Kayak biasa bakal nemenin kamu sampai jam 12.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahun Pro 2 pernah gak sih kamu ngerasa satu hari tuh kayak dikejar-kejar terus nih? Bangun sekolah, kuliah, kerja, tugas, meeting, belum lagi nih chat yang harus kamu bales, deadline juga yang gak ada habisnya. Sampai akhirnya malam datang dan kita baru sadar nih, wah hari ini habis ngapain aja ya. Kadang ya kita terlalu sibuk ngejar produktivitas sampai lupa kalau tubuh dan pikiran itu juga butuh berhenti sebentar. Ya nggak sih? Kita bakalan ngomongin soal jeda ya. Sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sering banget kita anggap nggak penting. Jeda itu bukan berarti malas loh. Bagi sebagian orang nih, berhenti sebentar itu rasanya kayak buang-buang waktu. Lagi belajar, istirahat dianggap nggak produktif. Lagi kerja, makan siang pun sambil buka laptop. Bahkan lagi nongkrong sama teman, tangan juga masih sibuk scroll HP. Nah, padahal nih ya, tahun Pro 2 kan, kamu tahu ya, manusia kan bukan mesin nih yang bisa dipaksa kerja terus-menerus. Jeda itu bukan berarti tanda kita lagi malas loh. Jeda adalah kesempatan buat tubuh dan pikiran buat reset sebelum lanjut lagi. Ya, kalau kamu sendiri nih, kapan nih terakhir kali benar-benar istirahat, nyoba jeda tanpa ngerasa bersalah? Wah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal jeda nih, pentingnya jeda di tengah rutinitas yang padat, kita bakal ngobrol di malam hari ini ya sama salah satu narasumber aku. Ya, dia mahasiswa pokoknya, masih muda banget. Kita bakal nanya-nanya ya soal pentingnya ngasih jeda di tengah rutinitas. Jadi buat kamu, stay tune ya di Pro 2 Sebarang.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kayak aku sebutin ya, teman Pro 2, kita bakalan ngobrol di malam hari ini tentang pentingnya ya ngasih jeda di tengah rutinitas sama salah satu narsum aku ya. Aku coba hubungin dulu teman Pro 2, semoga ini WA-nya udah baik ya, harusnya baik sih, ya kan. Jadi tadi kita udah ngobrol kan soal tentang pentingnya nih ngasih jeda di tengah rutinitas ya, karena ternyata sesibuk apapun kita di tengah kuliah, organisasi, pekerjaan, ataupun berbagai aktivitas lainnya, kita tetap nih perlu punya waktu buat berhenti sejenak dan juga recharge ya. Tapi yang menarik, gimana sih caranya anak muda yang punya banyak kesibukan nih ngebagi waktu antara tanggung jawab, aktivitas, dan tetap punya ruang buat dirinya sendiri. Apalagi nih kalau kita ngomongin mahasiswa kan, yang gak cuma fokus sama dunia perkuliahan nomor 2, tapi juga aktif berkegiatan dan punya peran nih buat menginspirasi anak muda lainnya. Nah, kebetulan banget hari ini kita bakalan ngobrol sama sosok yang relate ya sama pembahasan kita. Beliau adalah seorang mahasiswa sekaligus Duta Inspirasi Indonesia, nomor 2. Kita tanya-tanya langsung aja yuk sama dia, udah tersambung di telepon di malam hari ini. Namanya Virgiana Putra Pratama nih, Duta Inspirasi Indonesia dan juga mahasiswa ekonomi pembangunan dari UNES. Halo Virgiana, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam juga.
0: Oke, gimana nih kabar kamu di malam hari ini?
1: Untuk kabar sendiri alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Ini lagi senggang ini Kak.
0: Oke, lagi senggang. Ini Kak, aku manggilnya gimana enaknya nih, Vergi atau siapa nih?
1: Seenaknya kakak aja.
0: Oke, Vergi aja kali ya.
1: Iya boleh.
0: Oke, kamu ini kan Duta Inspirasi Indonesia nih Vergi, dan juga mahasiswa ekonomi pembangunan dari UNES. Mungkin boleh cerita dulu nih buat di awal, itu kamu ikutan Duta Inspirasi sejak kapan, dan kamu ini sekarang masih mahasiswa itu semester berapa?
1: Oke, jadi aku di Duta Inspirasi itu batch 20 di bulan puasa kemarin Kak, sampai dengan bulan Juni. Nah, untuk status aku sendiri mahasiswa semester 9 yang mohon doanya ya kakak-kakak dan juga mungkin pendengar yang lain, insya Allah dalam waktu dekat ini aku mau sidang skripsi.
0: Oke, amin ya, semoga lancar ya Virgiana ya buat sidangnya kamu ya.
1: Amin.
0: Oke.
1: Amin.
0: Nah, back to topic nih ya, memberi jeda buat diri di tengah riuhnya kehidupan. Pernah gak sih sampai di titik yang rasanya pengen matiin HP nih, gak buka chat terus menikmati waktu sendiri? Pernah gak nih kamu berada di fase seperti itu nih, Vergi?
1: Wah, sering banget Kak. Rasanya tuh kalau misalnya ada di posisi itu, mau ngilang dari bumi aja. Dalam artian mau rebahan di kamar.
0: Oke, tapi tuh kalau misalnya menurut kamu, kenapa ya orang-orang itu terkadang perlu nih mengambil jeda dari rutinitas dan berbagai kesibukan?
1: Menurut aku itu karena ini Kak, manusia itu kan nggak 24 jam ini ya Kak, apa, sosial butterfly, sosial energinya penuh. Ada kalanya itu bakal habis sehabis-habisnya. Jadi menurut aku itu manusia itu khususnya generasi muda ya, yang gampang habis baterainya itu, ada kalanya perlu mengambil jeda dari kesehariannya, yang mungkin itu kerja, ataupun kerja sambil kuliah, ataupun mungkin kerja kuliah sambil skripsi. Itu sangat-sangat boleh banget kalau misalnya mau apa, jeda dari rutinitasnya, alias mau me-time.
0: Oke, berarti menurut kamu penting ya untuk mengambil jeda nih dari rutinitas mungkin dan juga berbagai kesibukan ya. Kalau kamu sendiri tuh Vergi, kapan tuh biasanya kamu mulai ngerasa harus ngambil waktu nih, ataupun ngambil waktu buat me time tadi tuh pada titik kapan biasanya tuh?
1: Biasanya aku ada titik me time kalau benar-benar udah nggak mood, udah di tahap benar-benar capek mau sendiri, benar-benar apa ya? Ya udahlah. Udah gak mood kok.
0: Oke.
1: Udah capek dengan keseharian intinya, dengan duniawi.
0: Oke, berarti gak ada di waktu tertentu ya. Mungkin kamu ngeliat juga sama kesibukan dan rutinitas kamu ya. Kalau kamu ngerasa udah capek, pasti deh kamu ngambil yang namanya me time tadi ya.
1: Iya betul.
0: Oke, menurut kamu juga nih Vergi, kenapa nih sekarang banyak anak muda yang merasa butuh me time nih setelah berhadapan dengan rutinitas? Atau mungkin kamu boleh ngasih tahu nih, kalau kamu biasanya me time-nya ngapain juga nih Vergi?
1: Oke, fun fact aja aku kalau me time ini, buka Facebook terus lihat jokes para bapak di Facebook yang membuat aku ini lagi, moodnya naik lagi. Terus kenapa ini ya banyak anak muda yang masa butuh me time, karena yang aku rasain sendiri sebagai anak muda ini banyak banget tekanannya kak.
0: Oke.
1: Kayak yang kuliah harus ini harus itu, kemudian nanti habis kuliah itu nanti mau kemana terus belum lagi kalau misalnya kita melihat pencapaian orang lain yang nggak akan ada habisnya, itu membuat kita cepat apa ya, cepat butuh mid time kak.
0: Oke, mungkin kamu ngerasa tuh ya kalau misalnya udah kelar nih sekolahnya, terus bingung nih mau kuliah di mana ya kan? Udah selesai kuliahnya, nanti bingung mau lanjut kerja di mana kayak gitu ya? Di persimpangan-persimpangan kayak gitu biasanya anak muda tuh sering bingung kan? Makanya nih, memang butuh mid time ya buat berhadapan dengan iya, rutinitas-rutinitas tadi. Oke, kalau kita back lagi nih ke story kamu di Duta Inspirasi Indonesia nih Fergie ya. Nah itu kemarin gimana tuh kamu awalnya bisa daftar di Duta Inspirasi Indonesia? Mungkin boleh diceritain nih Fergie.
1: Oke, kemarin tuh aku pas daftar anyway aja, hamin 15 menit sebelum penutupan, aku wow, tuh baru sampai. Okay. Karena ngumpulin berkasnya lama dan juga ya biasa lah ya, anak Indonesia. Mepet deadline. Alhamdulillahnya keterima.
0: Oke, okay. Apa nih awalnya ngebuat kamu termotivasi buat ikutan Duta Inspirasi Indonesia nih Fergie?
1: Ini, jatuhnya berarti aku ngeliat adik tingkatku, anak FISIP itu dia udah lebih dulu di Duta Inspirasi, jadi aku termotivasi oleh beliau.
0: Oke, berarti awalnya dari ngeliat teman ya, terus kamu ikutan juga nih, ikutan Duta Inspirasi Indonesia. Oke, nanti kita bakalan lebih bahas lebih lanjut lagi nih, aku juga kepo nih kegiatan di Duta Inspirasi Indonesia itu ngapain aja nih Fergie ya. Tapi Fergie ini kita break dulu, karena obrolan kita ada dua segmen ya. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja, tapi telepon jangan dimatiin Fergie ya, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Siap.
0: Nah, Tom Produ, habisnya aku lanjut lagi ngobrol sama Fergiana Putra Pratama ya, Duta Inspirasi Indonesia dan juga mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari UNES. Kita bakalan bahas lagi nanti soal memberi jeda buat diri di tengah riuhnya kehidupan.

0: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2. Kita masih ngobongin soal memberi jeda untuk diri di tengah riuhnya kehidupan ya, sama Fergiana Putra Pratama, ini Duta Inspirasi Indonesia dan juga mahasiswa ekonomi pembangunan dari UNES. Halo, balik lagi ya Fergi.
1: Halo Kak.
0: Oke. Tadi kamu udah cerita dikit ya soal yang namanya Duta Inspirasi Indonesia. Kamu ikutan itu mepet banget. Dan itu waktu itu setelah bulan puasa ya, kalau nggak salah ya Fergie ikutannya ya.
1: Pas bulan puasa dulu.
0: Malah pas bulan puasa. Oke, mungkin boleh diceritain nih Fergie, Duta Inspirasi Indonesia itu waktu itu kegiatannya ngapain aja sih, dan fokusnya kemana nih kalau Duta Inspirasi Indonesia ini sendiri?
1: Oke, tadi waktu itu, waktu awal-awal aku masuk puasa itu belum ada kegiatan, gak jadi, hanya ada coaching-coaching gitu. Itu full 1 bulan. Terus kemudian kegiatannya baru selesai, baru diadain pas bulan kedua, bulan April itu ke sekolah. Ini apa, sosialisasi mengenai prestasi kak. Jadi dia arah geraknya ke pengembangan prestasi generasi muda gitu kak, ke Duta Inspirasi Indonesia.
0: Oke, fokusnya justru ke prestasi-prestasi ya, karena kan kalian namanya Duta Inspirasi ya, jadi memang menginspirasi nih, kan? Apalagi anak-anak muda ya, memang targetnya tuh anak-anak sekolah waktu itu ya, Fergie ya?
1: Iya, anak sekolah dan kuliahan, Kak.
0: Oke, berapa lama tuh waktu itu kamu mengikuti kegiatan dari Duta Inspirasi Indonesia itu?
1: Kalau untuk itunya, masa jabatannya 3 bulan.
0: Oke, 3 bulan doang ya, beda nih sama duta-duta lain kan, yang kita tahu kan biasanya setahun ya?
1: Iya.
0: Kalau kamu cuma 3 bulan, tapi pasti pengalamannya kamu dapetin banget. Ditambah lagi, kamu masih kuliah kan? Seorang mahasiswa juga, aduh itu pasti padat banget tuh jadwalnya ya. Oke. Nah, menurut kamu juga nih Fergie, scrolling media sosial itu kan benar-benar bikin kita istirahat atau malah kadang bikin kepala makin penuh nih, menurut kamu deh sebagai seorang anak muda nih?
1: Nah, kalau menurut aku itu terbagi dua kak. Ada yang benar-benar bikin kita istirahat dan bikin penuh. Kalau yang bikin istirahat itu ketika kita misalnya buka apa ya, aplikasi-aplikasi yang membuat kita di happy, jadi lupa terhadap duniawi gitu. Tapi kalau misalnya kita buka aplikasi, contohnya LinkedIn lah ya, itu bukannya bikin kita istirahat, tapi jadi semakin overthinking kak, karena ya LinkedIn itu kayaknya aplikasi itu ya apa, adu gengsi ya.
0: Mungkin bagi tiap orang beda-beda nih ya apa memaknai aplikasi LinkedIn tadi. Apalagi mungkin buat kamu, mungkin mahasiswa kan, mungkin yang harus terjun ke dunia kerja, pasti aktif lah ya mengupgrade update LinkedIn-nya ya gak sih?
1: Waduh, aku LinkedIn-nya masih belum aktif sih kak. Masih belum di-up itu lagi, update lagi.
0: Penting banget tuh kamu dari semester akhir nanti ya Fergian ya. Jadi kamu pasti ngerasain nanti tuh gimana di LinkedIn ya. Kadang juga orang-orang ada yang kayak kamu tadi, kalau misalnya lagi me time, pasti kamu nyobainnya buka Facebook ya kan? Ngeliatin jokesnya bapak-bapak, ya nggak sih? Bener nggak sih?
1: Betul, karena itu sangat fresh banget jokes bapak-bapak, apalagi yang itu, meme-meme ngawi-ngawi gitu.
0: Tuh, bener banget ya kan? Apalagi tuh kalau misalnya kita lihat tuh untuk penggunanya nih dari Facebook, dari Instagram, ya itu kan beda-beda tuh ya buat tipikal-tipikal penggunanya ya nggak sih? Yang agak baperan tuh biasanya di Facebook, ya kan? Karena kebanyakan generasi, apa, bukan Gen Z ya, kebanyakan main Facebook ya, mungkin masih banyak milenial dan juga masih di atasnya ya. Tuh, bener banget. Nah, kalau menurut kamu juga nih, Fergie, kita perlu nggak nih merasa bersalah pas memilih istirahat atau nggak selalu merasa produktif nih, Fergie?
1: Kalau menurut aku sendiri nggak sih, Kak. Karena kan ini ya, istirahat itu menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia, dan juga di banyak buku, bahkan di kitab suci pun dijelaskan bahwasannya manusia juga perlu istirahat kak. Jadi gak samanya manusia itu harus ngejar duniawi, ada kalanya juga perlu mencintai dirinya sendiri, yaitu istirahat.
0: Berarti perlu ya kita istirahat dan jangan sampai ngerasa bersalah tuh ya, karena memang istirahat itu juga diperluin banget buat tubuh, apalagi anak muda nih yang lagi aktif-aktifnya organisasi kan, kuliah juga, atau mungkin ada pekerjaan sampingan tuh, boleh sekali kamu ngambil istirahat atau jeda sebentar ya di tengah riuhnya kehidupan. Tapi ini makna dari ngilang sejenak nih menurut kamu nih Fergie, itu berarti benar-benar pergi nggak nih dan menjauh dari lingkungan, atau bisa juga dilakukan tanpa harus pergi kemana-mana?
1: Menurut aku sendiri, ngilang sejenak itu ini kak, apa, bisa dilakukan tanpa harus pergi kemana-mana. Maksudnya dia ngilang dari radius teman-temannya, tapi dia tetap ada di, misalnya di rumah atau di kos gitu buat tiduran ataupun ya sekedar istirahat gitulah.
0: Oke, okay. Berarti memang nggak harus pergi jauh-jauh ya, mungkin nggak kemana-mana kan, sekedar di kosan doang ya kan, rebahan sambil scroll, nah itu bisa tuh buat menjauh
1: nikmat
0: dari
1: banget itu kan,
0: rionya sama dunia sejarah itu bisa banget ya, dan mungkin tuh yang bisa ngerasa nikmat itu beda-beda nih mitem, kan orang beda-beda nih mitemnya ya, Fergie ya.
1: Oke, okay.
0: Tapi menurut kamu juga kapan ini seharusnya seseorang itu tahu kalau dia memang butuh istirahat nih, yang bukan sekadar sedang malas aja nih, Fergie?
1: Kalau menurut aku lagi, ini kapan seorang itu tahu bahwa dia istirahat itu dilihat dari mungkin ini ya, mood kali ya. Karena kan kalau misalnya moodnya udah benar-benar tahap capek banget, itu nggak semangat toh kak.
0: Yeah.
1: Nah itu akan mempengaruhi kerjaannya, kuliahnya dan lain-lainnya. Maka dari itu dia memang butuh istirahat kalau misalnya moodnya itu udah mulai nggak enak ataupun berantakan. Itu bisa dilihat dari biasanya ekspresi wajah sih kak.
0: Oke. Dari ekspresi wajah aja kamu udah bisa tahu ya gimana tipikal orang-orang yang lagi moodnya nggak bagus, moodnya berantakan, tuh kayak gitu tahun pro 2. Jadi penting banget ya, memang buat mengambil jeda nih di tengah riuhnya rutinitas dan juga kehidupan ya. Nah kalau
1: misalnya, gimana? Omongannya tuh udah nggak enak. Maksudnya yang biasanya kan ada orang yang kalau udah lagi happy, tapi kalau lagi nggak mood, udah nggak enak.
0: Oke, jadi tuh kalau kita mau ajak bicara tuh kayaknya nggak berani nggak sih? Jadi jangan, stop dulu aja, mungkin dia lagi nggak enak nih gitu ya. Oke, kalau kamu harus milih nih Fergie, lebih enak healing dengan pergi jauh atau cukup menghilang sebentar dari notifikasi dan juga keramaian?
1: Kalau bagi aku, itu menghilang sebentar dari notifikasi, karena kalau jauh, ya walaupun sama-sama healing ya, tapi tetap dapat capeknya dan kalau misalnya kasusnya emang nggak mau ketemu siapa-siapa ya bakal repot juga kak. Jadi menurut aku lebih baik menghilang sebentar dari notifikasi, apalagi notifikasi WA tuh kak itu sering banget yang bikin gamut.
0: Oke, benar. Berarti ibaratnya kamu lebih memilih untuk ini ya, menghilang sebentar dari notifikasi dan keramaian ya. Karena menurut kamu kalau misalnya healing juga ketemu orang juga kan, sama aja gitu ya. Tapi mungkin orangnya beda nih, orang-orang baru mungkin kadang, mungkin buat sebagian orang yang pengen nyari suasana baru boleh healing lah yang agak jauh dikit ya kan. Jangan ke Jogja mulu tuh, heran nih ngeliat orang Semarang tuh mainnya Jogja mulu. Oke. Kalau dunia sedang terasa terlalu ramai nih Fergie, apa satu hal sederhana yang bisa dilakukan buat menciptakan ruang tenang bagi diri kamu sendiri?
1: Satu hal sederhana ya, ini sih kak, cintai diri sendiri, jangan maksa kalau misalnya udah di tahap capek banget pada duniawi, nggak apa-apa kalau istirahat dulu ataupun mau menghilang dulu dari duniawi itu nggak apa-apa banget. Itu satu hal sederhana yang dapat dilakukan.
0: Tuh benar banget, kadang tuh orang lupa nih buat mencintai diri sendiri ya Fergie ya, kebanyakan mencintai orang lain ya kan, bucin sama pacar sendiri. Tapi nggak cinta sama diri sendiri, dia jangan kayak gitu tuh, Tampro 2 itu jangan ditiru ya. Bagus nih ya, satu hal sederhana kita memang harus nerapin self-love ke diri sendiri, oke? Okay? Wah, nggak kerasa nih, Fergie udah hampir habis waktu kita ya. Pertanyaan terakhir nih, kalau ada pendengar kita nih, Tampro 2, yang hari ini sedang merasa lelah sama rutinitas dan segala keruwetan hidup, apa yang mau kamu sampaikan kepada mereka nih?
1: Buat semua audiens yang mungkin malam ini join ya di live kita, aku cuma mau pesen kalau udah capek jangan dipaksa, cintai diri sendiri, apalagi yang punya pacar itu ya bolehlah pacaran tapi jangan lupa diri sendiri. Kemudian gak apa-apa kalau misalnya mau menghilang dari duniawi ataupun mau apa ya bahasanya, rebahan dulu di tempat tinggalnya masing-masing itu gak apa-apa banget, dan ada yang nyalahin karena juga tipikal manusia ya, kamar sosial itu ada kalanya dia top down, ada kalanya dia benar-benar ngabis, tapi kadang-kadang dia ngedrop, mau menikmati sendiri. Itu aja yang dapat aku sampaikan.
0: Oke, thank you banget atas waktunya Fergiana di malam hari ini ya. Dari obrolan hari ini tuh kita bisa belajar nomor 2, kalau jadi produktif bukan berarti harus terus bergerak ya tanpa berhenti. Ada waktunya berjuang, ada waktunya istirahat, dan ada waktunya juga buat ngasih jeda ya, buat sekadar menarik nafas dan mengisi energi kembali. Oke, Fergie semoga lancar ya kamu di semester akhir. Semoga tahun ini bisa kelar ya.
1: Amin.
0: Oke, nanti ada waktu lain kita ngobrol lagi Fergie ya. Makasih banyak.
1: Siap, terima kasih kak.
0: Sama-sama, selamat malam Fergie.
1: Selamat malam kak.
0: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini sama Fergiana Putra Pratama ya, Duta Inspirasi Indonesia dan juga Mahasiswa Ekonomi Pembangunan UNES Jadi kamu jangan lupa buat ngasih jeda buat diri sendiri ya. Kita jeda dulu sebentar. Abis ini lanjut lagi Tom Brodo, masih ada aku yang bakal nemenin kamu, Avian Sanes, sampai jam 12.

0: Dan ini dia tema baru untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nakila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Nakila, Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Tapi aku Avian Sanes masih standby ya, nemenin kamu sampai jam 12 nih. It's time to request curhat-curhat dan sharing di malam hari ini. Beda malam Jumat pengen bahas horor-horor kayaknya tuh agak kurang seru gak sih? Karena kan aku gak live TikTok ya, jadi tuh kayak kurang seru aja kalau ngebahas horor sendirian kan. Agak takut soalnya. Jadi kita ngebahas soal self-love aja ya. Kalau kita ngomongin soal self-love tuh, menurut kamu tuh apa aja sih bentuk self-love yang pernah kamu lakuin buat diri kamu ya? Baik lagi ke obrolan kita tadi ya, beberapa menit yang lalu kan. Kalau yang namanya self-love itu penting banget ya. Sebelum kita mencintai orang lain, kamu juga harus bisa nih mencintai diri sendiri ya. Self-love itu mungkin bagi sebagian orang udah mulai dilupain nih, atau bahkan jarang nih ya kamu bilang sayang, kamu bilang cinta, kamu bilang apa? Bilang diri kamu ini berharga, itu jarang banget ya gak sih? Seringnya, kenapa sih aku kayak gitu? Kenapa sih aku bodoh? Kenapa sih aku malas? Seringnya ngeluh doang kan? Ngata-ngatain diri sendiri seringnya nih. Jarang tuh memuji diri sendiri, memeluk diri sendiri ya kan? Atau bahkan ngelakuin yang namanya self-love ya, buat diri sendiri tempura dua. Aku kepo nih, penasaran, pengen tahu bentuk self-love versi kamu apa ya? Apakah healing? Atau ngelakuin yang namanya apa? Ngasih kayak jeda tuh buat diri kamu sendiri juga termasuk self-love gak sih? Sama kayak obrolan kita tadi. Jadi buat kamu yang pengen gabung di malam ini, kasih tahu aku tuh bentuk self-love versinya kamu kayak gimana ya. Boleh gabung langsung di WhatsApp Pro 2 di 081-565-1953. Atau kamu ikutan voting di Instagram yuk, di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu yuk.

0: Kalau ngomongin radio, pasti setiap orang punya cerita dan pengalaman masing-masing saat dengerinnya. Mulai dari menemani perjalanan, mengisi waktu luang, sampai jadi sumber hiburan dan informasi. Nah, menurut kamu, apa yang buat radio masih menarik buat didengerin sampai sekarang?
1: Menurut aku yang masih bikin radio menarik sampai sekarang itu karena radio itu masih menarik.

0: Karena sekarang pendengar itu bisa ikut terlibat langsung gitu loh. Misalnya lewat request lagu, curhat, atau interaksi lewat WhatsApp dan media sosial. Jadi nggak cuma dengerin penyiar ngomong, tapi kita juga bisa ikut jadi bagian dari acaranya gitu.
1: Kalau menurutku yang buat radio menarik itu mungkin dari putaran-putaran lagunya yang disetel di selingan-selingan itu masih relevan untuk anak-anak muda didengar.
2: Menurutku radio itu masih menarik soalnya punya suasana yang beda dibanding media lain. Penyiar tuh biasanya sering ngajak audiensnya buat ngobrol, muterin lagu, terus ngasih informasi yang terbaru juga. Terus rasanya kayak lebih akrab gitu sama penyiar. Radio juga bisa didengerin sambil ngelakuin aktivitas lain gitu.
3: Kalau boleh milih, program radio kayak apa sih yang paling kamu suka?
4: Kalau aku sih biasanya dengerinnya yang relate kayak Gen Z gitu, kayak pop yang ada pakai bahasa Inggrisnya. Jadi yang relate sama aku tuh Pro 2.
5: Kalau aku sih lebih suka program yang nyiarin lagu-lagu gitu, karena kan lebih asik didengerinnya gitu.
6: Kalau boleh milih program radio yang aku pengen atau suka dengerin itu, aku tuh lebih suka program radio yang santai dan relate lah sama kehidupan anak muda ala Gen Z sekarang ini. Kayak bahas kehidupan sehari-hari atau musik-musik terbaru tuh kalau didengerin tuh kayak bikin aku nambah semangat, nambah seneng gitu. Nah, salah satu faktor lainnya itu juga karena penyiarnya seru dan gak terlalu kaku. Jadi rasanya kayak lagi ngobrol sama teman sendiri. Itu sih yang bikin aku tuh suka dengerin radio sampai sekarang gitu.
3: Kalau kamu punya kesempatan buat jadi penyiar radio dalam sehari, kira-kira kamu pengen bawain acara apa?
1: Kalau aku, mungkin aku akan membahas seputar film-film, karena aku sendiri suka film. Jadi membahas film-film yang akan keluar atau yang udah keluar atau yang lagi viral gitu.
2: Mungkin acara tentang K-pop sih, kayak nyetel lagu-lagu K-pop dan bahas-bahas tentang K-pop gitu.
4: Kalau aku sih mau bikin acara tentang musik ke Gen Z, yang biasanya kan sekarang lagi tren juga kan, lagi musik pop rock kayak musiknya Perunggu, The Adams, Festivalis gitu-gitu.

Kalau ngomongin soal self love nomor 2, itu adalah bentuk kita mencintai diri sendiri, ya kan? Tapi kalau misalnya self love itu bukan cuma soal skincare ya ataupun me time, tapi hal kecil yang biasanya relate banget sama kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya nih, salah satu bentuk self love itu adalah gak maksain diri buat selalu produktif. Lagi capek, istirahat. Lagi sibuk, kasih jeda sebentar. Gak semuanya nih harus penuh pencapaian, ya kan? Rest is also productive, nomor 2. Dan juga kamu harus berani bilang gak ya. Gak semua harus available buat semua orang. Menolak sesuatu yang bikin kita kewalahan bukan berarti kita tuh salah ataupun egois. Itu adalah bentuk kecil nih dari self-love mungkin yang bisa kamu terapin. Atau kamu punya versi lain nih ya. Versi self-love kamu tuh biasanya kayak gimana? Apa ya kan? Boleh gabung malam ini nomor 2. Aku tungguin loh, bisa di WhatsApp Pro 2 yuk di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram ya di @pro2smg. Sekalian request lagu, pokoknya aku tungguin dan aku temenin kalian sampai jam 12.

0: Nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok gak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
0: Eh, bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
0: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
3: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.

Ngomongin soal self-love nomor 2, kasih tahu aku dong versi self-love-nya kamu tuh kayak gimana. Apakah sama nih kayak aku sebut tadi, gak maksain diri buat selalu terlihat produktif ya? Atau berani ngomong enggak? Atau mungkin kamu termasuk stop ya buat ngebandingin hidup lewat media sosial? Karena kita kan sering banget nih lihat highlight hidup orang lain, lalu sering banget kan kayak ngebandinginnya sama behind the scenes hidup sendiri. Padahal nih ya, yang terlihat di sosial media itu belum tentu ngegambarin keseluruhan hidup seseorang. Stop deh buat ngebandingin hidup lewat media sosial, itu juga salah satu bentuk self-love ternyata. Ya, simple kan sebenarnya tuh kalau kita menerapin self-love, tapi tuh nggak semua orang tuh bisa. Apalagi yang satu ini nih, ngasih jeda dari HP. Aduh, self-love kan kadang sesimpel, aku nggak harus balas semua chat sekarang, taruh HP, mati notifikasi, dan kasih kepala kita waktu buat tenang. Itu yang paling sulit gak sih? Mau tidur, cek HP dulu. Bangun tidur, cek HP lagi. Aduh, itu emang sulit banget sih. Tapi bukan berarti gak bisa ya, walaupun mungkin termasuk sesuatu yang sulit. Tapi kalau kamu coba deh, perlahan buat ngejauhin HP, itu pasti bisa. Ya gak sih? Bukan berarti gak bisa ya, mungkin sudah mulai dicoba aja. Gabung yuk sekalian request lagu nomor 2, kasih tahu aku bentuk self love versi kamu tuh kayak gimana ya. Bisa gabung di WhatsApp Pro 2 yuk di 081-565-10953. Kamu juga bisa nih ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagunya.

siap membantu kita dalam situasi darurat. Mereka hadir ketika bantuan dibutuhkan, memberikan pertolongan. Setiap tanggal 17 September, kita memperingati Hari Palang Merah Indonesia sebagai momentum untuk mengingat pentingnya kepedulian terhadap sesama. Palang Merah Indonesia hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari donor darah, membantu korban bencana, hingga memberikan pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena kepedulian tidak harus dimulai dari hal besar. Satu bantuan kecil bisa memberikan arti yang besar bagi orang lain. Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September. Mari terus tumbuhkan kepedulian dan semangat kemanusiaan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kita jawab.
1: Hai. Kita muncul lagi untuk menemani kehidupan kamu ya.
0: Kehidupan yang terpampang.
1: Kamu lebih ke kehidupan atau kehidupan?
0: Aku lebih ke kehidupan.
1: Kehidupan ya.
0: Iya, jadi, karena hidup aku fun.
1: Wow, gitu. Jadi bahagia banget ya. Iya. Soalnya rambut kamu gak jabrik kan.
0: Makanya bukan kehidupan kan. Aku lebih ke fun.
1: Aku juga kehidupan. Kehidupan.
0: Ya, semoga teman Brodio juga sama ya, sama funnya kayak kita hidupnya.
1: Amin.
0: Meskipun ternyata di antara yang lagi fun itu ada yang tidak begitu fun. Gimana coba? Kira-kira siapa yang lagi ada
1: yang hidupnya unfun itu?
0: Bukan unfun sih.
1: Bukan unfun.
0: Agak ada ganjelan gitu. Oh, ada ganjelan. Ingin disampaikan, boleh silakan.
1: Oke. Siapa nih?
2: Septian rumahku. Aku baru masuk kantor dan pengen banget akrab sama temen steam. Tapi kok makin kesini isinya tuh cuma gibahin atasan atau ngomongin kejelekan orang lain ya. Kalau aku gak ikutan, aku takut dikira gak asik atau cupu. Tapi kalau ikutan, aku takut itu bakal jadi bumerang buat karirku nantinya. Gimana cara ngebangun batasan atau boundary yang pinter biar tetap bisa berteman tanpa harus masuk ke drama kantor.
1: Septian ya, kantor kamu di mana sih kalau boleh tahu?
0: Dia nggak mencantumkan kan, dia tidak ingin nyeret-nyeret kantornya.
1: Oh,
0: dia
1: iya.
0: Takut nanti salah lagi dia. Iya. Jadi anak baru memang harus mawas diri ya.
1: Betul.
0: Menurut aku ya Septian ya. Yang baik-baik diikutin, yang nggak baik jangan diikutin. Jangan kamu terseret ke hal-hal yang nanti akan merugikan kamu karena pasti anak baru aja. Ih, anak baru dasar kan gitu-gitu.
1: Iya.
0: Pasti status anak baru itu akan diungkit, akan di bawa terus sampai kapanpun itu. Jangan ikut-ikutan menurut aku. Secukupnya senyum, sapa, salam.
1: Iya. Iya, kamu harus banyak terlibat di kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan kerjaan kamu aja. Kalau misalnya kamu pengen mempererat hubungan dengan teman kamu, mungkin untuk step awal kamu boleh jadi orang yang agak sok tahu dalam tanda kutip ya tentang sebuah pekerjaan. Jadi, ih kok keren banget sih dia anak baru kok udah tahu tentang kerjaan ini gitu. Jadi teman kamu tuh lebih mengajeni kamu ya. Mengajeni. Itu bukan di ngajiin, bukan ya. Menghargai kamu dengan kapasitas kamu. Kalau misalnya kamu udah memberikan boundaries untuk ketika dia rasan-rasan aku gak ikut-ikut, nah lama-lama teman kamu tuh akan paham kok dengan itu. Berarti ini anak gak mau nih diajak circle rasan-rasan gitu.
0: Iya. Gak apa-apa, kamu saya sorry. Maksudnya permisi, saya mau ini dulu ya gitu. Kalau udah ada gejala-gejala
1: ya,
0: mereka mau menggunjing ya kan, menggibah gitu, kamu pamit aja kamu. Atau kamu melakukan apa yang intinya kamu tidak ingin ikut andil dan ikut campur di pergunjingan itu. Betul. Gitu loh. Mereka juga pasti menurut aku sih gak akan maksa, eh kamu ikut gunjing dong gitu. Enggak kok. Gitu. Siapa ya tadi namanya? Tadi ya?
1: Siapa? Septian.
0: Gitu ya Septian ya. Karena memang sekali lagi kamu harus hati-hati. Masa depan kamu ditentukan dengan siapa kamu bergaul di tempat kerja kamu. Dan bagaimana kamu bertutur kata di tempat kerja kamu.
1: Pokoknya kamu pandai-pandai menempatkan diri aja ya kan. Jangan terlalu yang gimana-gimana. Karena nanti kalau kamu terlalu menarik diri, takutnya ih kok sok suci banget gitu kan.
0: Salah lagi. Gimana sih kamu, atau kamu cari tempat kerja yang tiba-tiba kamu jadi orang lama gitu. Gak ada ya, gak bisa ya.
1: Gak bisa dong.
0: Tetap jadi anak baru dulu ya.
1: Iya.
0: Ya udahlah, kamu yang lebih tahu cara ngaturnya, cara bikin batasannya dan disampaikannya dengan yang baik-baik intinya ya. Jangan kamu apa sih gak mutu banget ngegunjingin atasan, nggak yang gitu. Bertutur katalah yang baik sehingga mereka itu bisa paham kalau kamu nggak ingin ikut geng rasan-rasan.
1: Betul ya, pokoknya banyakin kerjaan aja biar kamu tidak ada waktu untuk rasan-rasan ya. Ya udah itu deh.
0: Ya udah, Septian.
1: Kok yang jadi menghela nafas ya, capek banget kayaknya ya.
0: Sukses buat Septian di tempat kerjanya ya. Dah, Septian.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam nomor 2. Jin kalau malam-malam ya masih ada aku Avian Sanes. Dan ini udah di jam 10 lewat 1. Tapi tenang aja, aku masih nemenin kamu. Kita sampai jam 12 ya. Nah, sharing-sharing curah-curahnya di malam ini soal self-love nih, nomor 2. Menurut kamu, self-love versi kamu tuh apa? Kayak gimana? Ngapain? Ya kan? Karena tiap orang itu pasti beda nih ya, gimana caranya nge-treat diri sendiri, cara bentuk sayang, cara bentuk cinta sama diri sendiri itu beda banget nih. Beragam cara yang dilakukan sama orang-orang, ya kan? Nah, kamu tim yang mana nih? Apakah yang selalu ngasih afirmasi positif buat diri sendiri, ya kan? Atau selalu berpikir positif, atau selalu ngerayain hal-hal kecil, itu juga termasuk salah satu bentuk self-love, ya nggak sih? Nah, kasih tau aku Tom Pro 2 gimana nih bentuk self-love versinya kamu. Bisa gabungnya di WhatsApp Pro 2 yuk di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram langsung aja di Pro 2 SMG ya. Sekalian request lagu. Pokoknya waktunya masih banyak, jadi jangan lupa request dan ikutan voting juga di Instagram ya.

0: satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kita masih ngomongin soal bentuk self-love, Tom Produet. Tiap orang itu pasti punya bentuk self-love yang beda-beda kan. Nah, kamu bentuk self-love-nya kayak gimana nih? Apakah termasuk yang aku sebutin tadi ya? Atau mungkin kamu termasuk orang yang menerima kalau diri kita nggak sempurna? Ya, ya benar, manusia kan nggak ada yang sempurna tuh, Tom Produet. Ada hari ketika kita produktif, ada hari juga nih ketika kita cuma sanggup ngelakuin hal-hal sederhana, dan itu manusiawi, that's normal. Jadi kamu jangan ngerasa nih ya, kalau kamu itu harus produktif terus, ya kan kamu harus sempurna nih, ngerjain sesuatu tuh harus tanpa celah, ya. Perfeksionis boleh, tapi ingat ya, gak ada yang sempurna di dunia ini. Apalagi manusia kan, tuh penting banget. Ditambah lagi, salah satu bentuk self-love selanjutnya adalah, gak maksain hubungan yang bikin diri sendiri kehilangan diri, tuh. Mau itu pertemanan, relationships, atau lingkungan tertentu, Tom Produet, self-love juga berarti tahu ya, kapan sebuah hubungan udah gak sehat buat kita dan berani buat ngasih batasan. Tuh, penting banget tuh. Kalau kamu terjebak di lingkungan toksik yang sampai kamu kehilangan diri sendiri tuh, berarti kamu udah gak sayang sama diri kamu. Masa sih ada orang ya yang sayang sama orang lain tapi gak sayang sama dirinya sendiri?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tawro 2 tinggal satu segmen lagi ya buat kamu yang pengen ikutan voting di malam hari, langsung aja voting sekarang di Instagram yuk di @pro2smg ya. Karena abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini.

0: banget nih.
1: Lah, kenapa?
0: Tadi malam aku curhat ke AI kan. Aku tuh cuma bilang kepala sering pusing, badan gampang capek. AI malah bilang bisa jadi penyakit serius. Langsung overthinking kan?
1: Hah? Serius? Terus kamu percaya aja?
0: Iyalah, jawabannya panjang. Udah gitu detail banget lagi. Makin dibaca, aduh, makin takut.
1: Nah itu bahayanya self-diagnosis pakai AI. AI bisa nyebutin kemungkinan yang serius, tapi bukan berarti itu yang beneran kamu alami loh. AI cuma ngolah informasi yang kamu kasih. AI gak bisa cek kondisi badan kamu langsung. Gak bisa periksa, apalagi lihat hasil lab.
0: Jadi, belum tentu aku separah itu kan?
1: Ya belum tentulah. Bisa aja kamu tuh cuma kecapean atau kurang istirahat. Makanya kalau emang gejalanya ganggu atau gak hilang-hilang, langsung deh periksa ke dokter. Jangan cuma ngandelin AI.

0: podcast kepo, bukan sembarang kepo. Teman berdua, kali ini aku mau ngenalin kamu ke satu kata keren dari Swedia, lagom. Lagom itu artinya hidup secukupnya, gak kurang, gak berlebihan. Very on point banget buat hidup zaman now yang serba ngebut, serba FOMO. Konsep ini tuh ya, ngajarin kita buat ngejalanin hidup yang balance, kayak makan gak perlu kalap, tapi juga gak nyisa diri. Kerja tetap fokus dan produktif, tapi tetap ada waktu buat healing scroll sosmed tanpa ngerasa bersalah. Nah, dengan hidup lagom, kita tuh jadi lebih tenang, lebih mindful, dan gak harus kebawa arus, harus jadi perfect, sempurna, yang sering muncul di timeline. Jadi, yuk mulai deh, coba hidup yang lagom-lagom aja, biar hati tetap adem, dan kepala tetap waras. Sampai ketemu ya di kata kaca berikutnya bareng Miss Kepo.
1: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Nomor 2 karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku bacain hasil voting kita di malam hari ini nih. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi hari Kamis di 17 September 2026 ya. Bentuk self love versi kalian, ternyata suara terbanyak adalah berani bilang enggak 50% sama kasih jeda dari HP nih. Imbang ya. Kita kasih tepuk tangan deh. Pro 2. Aduh, salah pencet lagi. 50% orang itu milih berani bilang enggak, sama 50%-nya itu milih kasih jeda dari HP ya. Yang milih enggak maksain diri buat produktif belum ada, sama ngerayain progres kecil juga belum ada tahun pro 2. Aku sabar dulu udah ikutan voting di malam hari ini. Ada Ardila S, ada Indotbus 1 ya. Dan tanggapan-tanggapannya nih dari Indotbus 1. Krim bat kah atau pijat ke salon katanya. Benar, itu salah satu bentuk self love ya gak sih, termasuk self reward juga mungkin yang bisa kamu coba tahun pro 2. Selanjutnya ada LQ23 ya, beli yang disuka kak katanya. Benar, itu juga salah satu termasuk bentuk self love ataupun self reward versinya kamu nih tahun pro 2 ya. Oke, jangan lupa ya buat mencintai diri sendiri. Semoga pembahasan malam ini tuh bisa ngebuat kalian lebih belajar buat mencintai diri sendiri ya. Karena tuh sekali lagi aku sebutin ya, penting banget buat mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain, oke? Udahan dulu siaran Tom Pro 2, aku Afian Sanes cabut. Tapi tenang aja, besok masih ada Rujuk Mataku ya. Selamat malam Tom Pro 2 dan selamat istirahat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, hujannya deras banget. Yuk lari ke bawah pohon itu aja yuk, biar nggak kuyup nih.
1: Jangan dong. Jangan neduh di bawah pohon kalau lagi hujan. Apalagi ada petir nih.
0: Ah, kenapa? Kan ini keburu kuyup. Kan cuma neduh bentar nih.
1: Nah, itu justru bahayanya. Pohon tinggi bisa jadi sasaran petir. Kalau kesambar, listriknya bisa nyebar ke tanah. Kita yang di bawahnya bisa kena juga.
0: Serius? Bisa kesetrum gitu berarti?
1: Iya tahu. Belum lagi kalau anginnya kenceng, dahannya bisa patah. Daripada cuma basah, mendingan cari tempat aman. Kayak masuk minimarket, rumah atau kendaraan tertutup.
0: Oke, nggak jadi deh neduh di bawah pohonnya. Mending aman daripada kenapa-kenapa.

Siapa sih yang gak suka es krim? Dari yang rasa coklat, matcha, sampai es krim kon di minimarket, pasti jadi penyelamat pas cuaca lagi panas. Tapi tahu gak, es krim pertama di dunia itu wujudnya beda jauh sama yang kamu makan sekarang. Dahulu kala di zaman Tiongkok kuno sekitar tahun 200 sebelum masehi, prototipe es krim pertama dibuat dari campuran nasi dan susu yang dibekukan di dalam salju. Kebayang gak? Makan nasi tapi dingin. Ada juga versi Raja Nero dari Romawi yang hobi makan salju halus dari pegunungan, terus disiram sirup buah dan madu. Nah, ini dia nenek moyangnya es serut alias safe ice. Plot twistnya, es krim baru pakai cone atau kerucut renyah itu nggak sengaja tercipta di tahun 1904 pas ada pameran besar. Karena penjual es krim kehabisan wadah mangkok, penjual waffle di sebelahnya berinisiatif ngegulung waffle-nya buat jadi wadah. Dan boom, jadi deh kombinasi maut. Jadi bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang ya. Gak perlu mendaki gunung salju dulu buat ngerasain yang manis-manis. Yuk, langsung order es krim favorit kamu.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Terus Pak, ya, kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, atau pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter ya nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Asta ya menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas. Kalau okay, PSIS tuh ya, saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Yeah. Jadi saya harus benar-benar objektif. Karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Sebenernya. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat Kota Semarang. Mm-hmm. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Okay. Jadi itu yang bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panser yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Mm-hmm. Saya kumpul sama anak-anak Snack, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panser. Jadi netralitas sampai ke hal yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter, itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Ini ada yang nanya juga dari Cheese Gelore. Kira-kira tempat wisata apa sih yang punya potensi besar dan baru di Semarang?
2: Salah satu tempat wisata yang baru dan juga memiliki potensi besar, mungkin ini lebih ke hidden gem ya. Ini ada salah satu wisata di daerah Semarang atas, itu namanya wisata Desa Wisata Kandri, di mana desa wisata itu memiliki banyak sekali keunikan, terutama di keunikan alamnya yang sangat-sangat indah dan juga asri. Di mana kan mungkin ketika kita di Semarang bawah kita ngerasain stres, panas dan juga bener-bener kota yang crowded banget. Tapi ketika kita pindah ke Semarang atas, itu rasanya udah bener-bener beda. Di mana kita ngerasain yang namanya stres tuh hilang dan enak banget.
1: Wow.
3: Karena udaranya yang sejuk, alam-alam.
1: Oh bener iya banget. Bener. Karena Semarang konturnya ada Semarang atas, Semarang bawah.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

Hidup itu bukan soal menemukan diri kita sendiri. Hidup itu membuat diri kita sendiri. George Bernard Shaw. Kadang kita terjebak pada satu fase yang salah dalam hidup, yaitu fase mencari jati diri. Tidak ada jati diri yang hilang. Jati diri ada karena dibentuk oleh setiap orang, oleh diri kita sendiri. Bukan dibuat dan disembunyikan, sehingga kita harus mencari jati diri. Seperti apa diri kita tergantung dari bagaimana kita memilih hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam kehidupan.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah RRI yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita bisa kembali bersilaturahmi di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa melimpah kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat dan semua kaum muslimin wal muslimat sampai yaumul akhir nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah RRI yang berbahagia, dalam kajian ini saya ingin membahas tentang beratnya fitnah. Al-fitnatu as-sawdu minal khotol. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya bahwa fitnah itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan orang, keluarga, kelompok, lembaga atau apapun yang ketika sedang diterja oleh fitnah akan menjadi sesuatu yang dapat merugikan. Orang yang fitnah atau orang yang difitnah itu sama-sama orang yang rugi. Orang yang memfitnah tentunya itu adalah orang-orang yang senantiasa menghancurkan kehidupan orang lain. Sedangkan orang yang difitnah itu adalah orang-orang yang kena dampak daripada fitnah-fitnah tersebut. Dalam Imam Al-Bukhari menyampaikan bahwa dalam Al-Mu'jam Al-Wasit secara bahasa fitnah diartikan yang artinya adalah cobaan, kekaguman pada sesuatu dan menjadi bodoh karenanya, hilangnya akal karena sesuatu. Atau fitnah bisa diartikan dalam hal ini adalah azab. Kenapa fitnah diterjemahkan dan azab? Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang yang memfitnah tentunya orang itu akan menghancurkan masa depan orang lain. Atau orang yang memfitnah tentunya orang itu tidak ada etiket baik bahwa dia sangat sentimen terhadap orang lain. Maka fitnah itu adalah sumber kehancuran. Baik itu kehancuran secara persaudaraan, kehancuran secara sosial, kehancuran secara etika, kehancuran secara karir, dan yang paling penting adalah fitnah itu akan menjerumuskan orang ke dalam suatu api neraka yang sangat dahsyat sekali. Maka daripada itu, marilah kita jaga diri kita, jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Mari kita senantiasa jaga bibir kita, otak kita, mindset kita. Jangan sampai kita cemburu, kita gak suka sama orang, yang terjadi adalah mindset yang negatif yang akan menimbulkan fitnah-fitnah yang akan menghancurkan karir atau masa depan orang lain. Hadirin jamaah RRI yang berbahagia, maka daripada itu marilah kita jaga lisan kita, hati kita, pikiran kita dengan mindset positif, dengan pola-pola positif, dengan sesuatu yang positif. Karena mindset, pikiran, mulut itu jika satu di antaranya itu sudah tidak terkontrol lagi, maka output daripada apa yang kita sampaikan akan mengarah kepada sesuatu yang tidak sesuai. Sesuatu yang tidak sesuai itu akan menjadikan fitnah. Fitnah itu secara pribadi atau individu ke individu itu akan menghancurkan masa depan individu lainnya. Tapi ketika fitnah itu menjadi suatu perbincangan sosial, maka yang akan terjadi adalah kebencian yang tertanam pada orang, yang akhirnya orang itu tidak akan bisa untuk berpikir yang rasional. Hadirin jamaah RRI yang berbahagia, maka saya mengharapkan secara pribadi, baik diri saya maupun keluarga saya, marilah kita tata diri kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita bentengi dengan iman, dengan takwa, dengan perbuatan yang terpuji, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, karena kita, keluarga kita, semuanya rentan akan menjadi fitnah-fitnah orang lain. Maka kita minimal sudah membentengi keluarga kita, jangan sampai keluarga kita terjerumus atau mengikuti budaya-budaya yang jelek seperti itu. Andainya kita yang menjadi korban fitnah, maka kita harus senantiasa menjawab bahwa fitnah-fitnah itu tidak benar dengan cara, satu, bilisan, yang kedua dengan perbuatan. Dengan perbuatan salah satunya adalah dengan mengklarifikasi maupun dengan menunjukkan bahwa apa yang disampaikan orang tersebut tidaklah benar. Hadirin jamaah RRI yang berbahagia, sekali lagi kita berharap bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa terlindungi dari fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah masih dajjal yang senantiasa kita berdoa setelah sholat, karena kita berharap bahwa kehidupan kita dijauhkan dengan orang-orang maupun sifat-sifat setan yang suka untuk memfitnah-fitnah. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa pada waktu akhir-akhir sholat kita setelah tahiyat, kita berdoa kepada Allah agar diselamatkan dengan fitnah masih dajjal, diselamatkan dari fitnah masih dajjal, yaitu fitnah-fitnah yang kejam, yang bisa membunuh, yang bisa membuat orang itu sentimen atau membuat orang itu sudah hilang akal rasionalnya. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa selalu beristighfar kepada Allah, mohon minta ampun kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahi bibir kita ini dengan bacaan-bacaan yang baik, supaya kita lebih dekat dari Allah dan kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku udahan ya.

Fenomena dewasa ini berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. AI Club sendiri itu komunitas yang kayak gimana sih, Kak?
2: Jadi sebenarnya kalau AI Club itu komunitas yang ingin mensosialisasikan terutama orang-orang nih yang teman-teman yang pengen gabung atau belajar AI, walaupun dia ibarat kata tuh ya baru pengen penasaran harus sebenarnya itu AI itu kayak apa sih, Kak? Nah, mereka tuh boleh join atau bahkan ada yang sudah expert banget bikin produk udah dijual gitu. Jadi range membernya itu dari yang mulai pengen belajar sampai mereka yang sudah punya produk dan ingin menerapkan AI dalam kehidupan bisnis dan lain sebagainya. Di AI Club Semarang kebetulan membernya itu dari berbagai kalangan ya, Kak ya. Jadi ada, bahkan kemarin yang datang tuh ada dosen, terus ada mahasiswa. Terus yang saya cukup excited juga waktu kopdar pertama kali itu ada yang profesinya ojek online, Kak.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Tadi ada yang menarik yang aku tangkap sih, kayak masalah oversharing nih, kayak mengunggah foto anak ya, aktivitas anak nih lagi sibuk les maupun habis pulang sekolah lengkap dengan seragamnya gitu, lokasi sekolah, kesibukan anaknya itu diekspos terus. Nah, sebenarnya apa saja data anak yang sebaiknya tidak diumbar di media sosial?
2: Sebenarnya dari nama itu sendiri, karena nama panggilan itu bisa jadi kalau misalkan udah viral, muka dan nama aja tuh udah jadi secara nggak langsung orang bisa, kalau udah penasaran atau pengen lebih, itu mau nggak mau mereka pasti udah langsung mencari data mereka dari sebatas nama, dari sebatas alamat, terus dari sebatas muka kita sendiri yang udah diposting di sosmed itu, ya mau nggak mau itu pasti udah menjadi bahan mereka untuk mencari data. Tapi untuk meminimalisir semua hal yang mungkin jatuhnya kayak oversharing yang berlebih banget dan bahaya untuk predator digital, itu bisa kayak stop ngasih tahu entah lokasi sekolah itu yang bahaya. Kalau tiba-tiba dijemput di sekolahnya dibilang, "Mama kamu kecelakaan, aku teman mama kamu diminta untuk jemput kamu," kan tuh bahaya. Terus habis itu alamat rumah itu juga bahaya. Kalau misalkan kayak nge-share daily vlog atau daily basis yang kayak cuman kelihatan di dalam kamarnya aja atau di sebagian area itu nggak apa-apa. Yang penting nggak kelihatan lengkap sekitar rumahnya itu ada apa, karena itu bisa di-track apalagi di Google Maps.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027. Disampaikan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjadikan pembenahan kawasan pusat rekreasi dan promosi pembangunan PRPP Jawa Tengah sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Ia bahkan meminta seluruh bupati dan wali kota terlibat langsung agar kawasan yang menjadi wajah Jawa Tengah itu kembali hidup dan memiliki daya tarik yang kuat. Arahan tersebut disampaikan Lutfi saat memimpin rapat pembahasan usulan pembangunan infrastruktur strategis 2027-2029 di kantornya pada hari Kamis kemarin. Menurutnya, PRPP harus menjadi etalase kebanggaan Jawa Tengah yang mampu menarik kunjungan masyarakat maupun wisatawan. Info Pro 2. Tim nasional bola voli putri Indonesia melaju ke perempat final Asian Games 2026 setelah menumbangkan Nepal 3-0 yaitu 25-12, 25-21 dan 25-20 pada laga grup A di Park Arena Komaki Aichi Jepang pada hari Kamis kemarin. Dikutip dari laman penyelenggara, kemenangan tersebut membuat timnas voli putri Indonesia dipastikan berada di posisi dua besar grup A yang berisi 3 tim. Selain Indonesia, ada Jepang dan juga Nepal.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, good morning. Selamat hari Jumat. Dan di hari Jumat tanggal 18 September 2026 ini ada aku Devina yang menemani pagi kamu. Lagi-lagi pagi-pagi ya teman Pro 2. Ya iya dong, biar teman Pro 2 semangat di hari Jumat ini. Jumatnya apakah kamu berkegiatan lagi di luar teman Pro 2, kayak berangkat sekolah? Kayak kalau anak-anak sekolah tetap sekolah ya. Tapi buat yang kantoran mungkin ada yang WFH juga. Enak banget itu ya, bisa kerja dari rumah. Kalau aku tetap kerja dari kantor, tetap kerja dari studio buat nemenin aktivitas pagi kamu. Tetap semangat juga ya, sampai jam 10 nanti aku bakal menemani aktivitas pagi kamu. Nanti aku juga bakal update info-info seru, plus nanti kita juga bakal ada ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber spesial ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

juga dong kalau udah jauh-jauh ya dari luar kota, luar provinsi, udah nyampe ke Semarang tapi nggak kemana-mana. Nah ini nih yang dilakuin sama teman-teman dari Kafilah MTQ Nasional ke-31 ya. Jadi karena acara di kota Semarang, pasti ini banyak yang mengeksplor kota Semarang ya teman-teman Pro2, dan nggak cuma sekedar lomba aja. Tapi MTQ Nasional ke-31 di kota Semarang ini juga diwarnai dengan keseruan jalan-jalan. Jadi setelah lomba, para kafilah ini diajak untuk wisata ke desa wisata Kandri, Goa Kreo, dan juga Kota Lama. Nah, puluhan kafilah dari berbagai provinsi dan juga majelis lomba ini menikmati berbagai permainan tradisional dan juga belajar jemparingan. Apa itu jemparingan? Jemparingan itu adalah panahan tradisional, teman-teman Pro2. Nah, salah satu kafilah asal Sulawesi Tenggara, Laode Adam, ini mengaku terhibur ya dengan program jalan-jalan selepas mengikuti berbagai lomba. Pasti penuh dengan ini ya, tekanan ya teman-teman Pro2, tapi setelah itu bisa jalan-jalan, refresh lagi ya, dan bahkan dia bilang ketagihan gitu ya untuk nyoba berbagai permainan yang ada di sana. Jadi ketegangan-ketegangan yang dirasakan waktu lomba gitu ya, hilang sudah ketika mereka diajak jalan-jalan. Yang dari luar-luar aja udah jalan-jalan, explore kota Semarang, explore desa wisata Kandri. Teman Pro2, kamu gimana nih sebagai warga kota Semarang? Udah pernah belum?

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu sedang menggunakan hasil inovasi yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab. Tel tel tel tel tel tel tel.
1: Kamu nanya kita jawab, ada lagi buat kamu teman Pro 2. Hari ini kita mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2.
0: Yo, semangat banget kita pagi ini karena kita sudah fresh, mandi seger pakai shampoo, pakai shower gel dan pakai facial wash.
1: Wow, wash, bersih banget ya.
0: Iya,
1: sebersih hati kita yang mau ngejawabin pertanyaan dari teman Pro 2. Siapa nih yang mau nanya hari ini?
2: Ada Dedi di kantor baru kok. Gimana caranya supaya bisa membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja terutama sama atasan? Terus ada tips nggak biar nggak ikut-ikutan drama kantor?
0: Membangun hubungan yang baik dengan atasan dan biar nggak ikut-ikutan drama kantor ya. Kamu nggak usah kerja di kantor.
1: Jangan dong.
0: Kamu coba kerja di pabrik.
1: Loh, setiap kantor, setiap kerjaan itu pasti punya dramanya sendiri-sendiri.
0: Oh gitu ya. Ya terus gimana? Kamu berarti ini aja, jadi pengusaha dan kamu work from home.
1: Ya, dia berantem sama karyawannya.
0: Ya gimana, kalau ternyata kata Devina di semua tempat kerja seperti itu, ya berarti kamu pinter-pinter aja untuk jangan ambil peran di drama.
1: Betul.
0: Itu.
1: Nah, pinter-pinterlah menempatkan diri ya. Ketika kamu ketemu teman baru tuh, kamu harus bersikap seperti ini. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang toksik, harus bersikap seperti ini. Jadi pinter-pinterlah menempatkan diri. Karena ketika kamu gak pintar menempatkan diri, belum tentu orang-orang itu akan senang dengan sikap kamu.
0: Iya, kalau ya, kamu tidak pinter menempatkan diri, kamu akan ditempatkan di tempat yang gak enak.
1: Ya. Sedih banget. Iya benar sih.
0: Iya kan. Terus cara gimana berkomunikasi menyesuaikan dengan atasan, tadi ditanya juga sama Didi ya.
1: Dede
0: nanya. Ya pada prinsipnya kita harus berpositive thinking.
1: Betul.
0: Semua atasan itu punya maksud yang baik.
1: Iya.
0: Ya, tidak mungkin menjontrokkan kita sebagai anaknya. Mm-mm. Gitu ya. Kamu jangan seuzon dulu pokoknya. Dan kamu jangan ikut drama tadi. Kamu jangan malah memutuskan untuk ambil peran antagonis.
1: Hmm.
0: Ya kan, peran penghasut.
1: Ya.
0: Yeah. Ikan pesut. Gak boleh. Pokoknya kamu out of it drama. Gitu, biar kamu tenang hidupnya.
1: Iya, pokoknya kalau ada yang drama-drama gak usah ikutan. Yang penting itu kan kerja nyari duit ya kan. Setelah selesai kerja, pulang ya pulang.
0: Atau badminton boleh?
1: Benar, boleh itu ya. Jangan kebanyakan kamu tuh mengulur-ngulur waktu di kantor. Yang ada pertama, nanti kamu dikasih kerjaan lebih ya kan. Yang kedua, nanti kamu akan dengar gosip A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Ingat, tembok itu kadang bisa berbicara.
0: Wah, kamu kantornya angker pasti.
1: Ya begitu ya Dede ya, semoga kamu nyaman di tempat kerja yang baru. Kan namanya orang baru ya, jadi butuh penyesuaian kan. Gak bisa yang langsung instan gitu kan. Jadi kamu latih dulu dengan obrolan-obrolan simple.
0: Benar.
1: Ya kan, basa-basi dikit lah ya.
0: Dan kamu harus selalu ini ya, andap asor.
1: Betul, artinya adalah merendah.
0: Untuk telosor. Nggak ada pasar itu kamu sopan santun ketemu orang ya, senyum guyung,
1: oh,
0: jeh
1: gitu.
0: Pak monggo bu, gitu-gitu loh.
1: Iya.
0: Jangan kamu tuh masang muka yang kenceng terus, jangan kamu kalau ngomong nunjuk-nunjuk,
1: masang muka sotoy
0: sambil ngeplak gitu, nggak boleh loh. Nggak sopan itu.
1: Jangan, itu nanti ya setelah ngobrol teman kamu biru-biru.
0: Makanya,
1: ya kan,
0: nggak boleh. Jadi kamu harus anda pasar ya, kayak teman kantor kita Yusuf Ansor.
1: Ansor.
0: Ya udah gitu Dede.
1: Ya, bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: aktif masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

Divina masih temenin pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat kamu sekarang yang lagi di jalan, yang lagi OTW bekerja mungkin, atau sekolah atau kuliah, hati-hati di jalan ya. Semoga aktivitas kamu di sepanjang hari Jumat ini lancar-lancar semuanya, aman-aman semuanya. Jumat itu waktu yang baik untuk berbagi, bersedekah gitu ya teman Pro 2. Jumat berkah. Jangan sampai nih malah kebalikannya ya, malah nyolong kotak amal di masjid. Waduh, jangan ya. Ini karena aksinya itu mencuri, tapi mungkin dia kurang tidur ya. Akhirnya pelaku ini ketiduran sampai kepergok warga teman Pro 2. Aduh. Jadi aksi seorang pria berinisial AB, dia ini mau nyuri kotak amal di Masjid Baitur Rahim Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Tapi tetot gagal ya. Karena apa? Karena dia ketiduran di samping kotak amal sampai akhirnya terpergok warga di pagi harinya. Ini sekitar pukul 2 dini hari ya, pelaku yang mengendarai sepeda motor ini mendatangi lokasi. Kemudian awalnya pelaku ini berniat mampir untuk beristirahat karena kelelahan. Tapi saat berada di lokasi, timbul tuh niat pelaku untuk mengambil uang di dalam kotak amal. Dan kemudian pelaku ini mengambil obeng dari balik jok sepeda motor dan masuk ke dalam area utama masjid. Nah, AB ini berusaha untuk merusak dan membuka paksa grendel gembok kotak amal menggunakan obeng itu. Tapi karena dia capek gitu ya teman Pro 2 dan sulit banget dibukanya, akhirnya dia berhenti ketiduran sampai pagi ya. Dan pelaku ini ketiduran di lantai sampai pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Dan keberadaan pelaku pertama kali diketahui oleh warga di pagi hari ya. Dan warga ini curiga karena pelaku itu tidur sambil bawa obeng. Apes udah ya. Makanya kalau ada niat ke masjid itu untuk ibadah yang baik-baik, ini malah niatnya mencuri kotak amal. Akhirnya ngantuk kan, ketiduran kan, dan akhirnya pagi-pagi ketemunya sama warga dan dibawa ke kantor polisi.

0: banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa Don. Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ini waktu yang ditunggu-tunggu ya, karena udah jam 7 pagi. Waktunya aku kasih tahu kamu 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagram Pro2 @pro2smg. Terus bisa juga kamu ke aplikasi RRI Digital ya, teman Pro2, download dulu aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin Pro2 FM Semarang kapanpun dimanapun. Atau kamu juga bisa kirim aja ke WhatsAppnya Pro2 081565 10953. Dan 5 lagu yang udah aku siapin pagi ini, kita mulai dari lagu pilihan pertama dulu. Ada Raim Laude dengan Ikro.

Kita lanjut lagi ke lagu pilihan kedua, ada Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula. Dan lagu pilihan ketiga ada Danila featuring Hindia, Jika.

5 lagu pilihan tadi, mana yang jadi lagu favorit kamu? Kasih tahu aku sekarang juga ya teman Pro2 di @pro2smg di aplikasi RRI Digital atau di WhatsAppnya Pro2 juga boleh banget. Sampai jam 8 nanti aku bakal tunggu vote dari kamu karena cuma 3 lagu aja yang bakal Devina puterin.